0: enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BBM naik
1: gitu, Neng. Ah, kan mana gemilu? Geus bagi dua ame Adil.
0: Ih, gelis-gelis pinter. Satu sorangan nyupiran.
1: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Curug Cibarebeuy merupakan salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagreg, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibarebeuy memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibarebeuy, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibarebeuy merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibarebeuy. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju Curug Cibarebeuy.
1: Menurut saya, Curug Cibarebeuy itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km. Tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari Curug Cibarebeuy kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya Curug Cibarebeuy itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari Curug Cibarebeuy, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya Kampung Senyum.

0: Tim, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Him.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan, nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Matur nuwun kanuwun nangu Perempat RI Bandung, masih di Perempat RI Bandung di pagi hari ini. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, kaum nangu ya, bersama dengan Kang Yayan Hermawan. Saat ini kita akan berbincang bersama dengan beliau perihal gelaran Muludan yang terselenggara di Kampung Dukuh. Kita sapa dulu, selamat pagi sampurasun Kang.
1: Rampes.
0: Iya, sehat Kang Yayan, sehat dinten iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya. Ini ya. Kang Yayan, perihal kegiatan Muludan di Kampung Dukuh, boleh disampaikan nih Kang Yayan seperti apa kegiatannya? Kemudian apa yang melatar belakangi begitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung Dukuh, Kang Dian?
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rampes.
1: Nempangkeun sim kuring wasta Wayan Hermawan. Kebetulan di sini tokoh adat Kampung Dukuh, ya di Kampung Dukuh setiap tahun satu kali merayakan Maulud Nabi. Nabi beda dengan yang lain di Kampung Dukuh ini, karena di Dukuh itu Maulud Nabi 12 Maulud itu ada acara khusus. Khusus acaranya seperti perkakas-perkakas yang dibawa diritualkan di masjid juga padi juga air. Kenapa itu? Untuk mengalap berkah. Kita bukan migusti tapi mupusti, warisan budaya
0: berawat ya.
1: Makanya iya mupusti ya, kalau bahasa Sunda itu mupusti. Jadi warga masyarakat Kampung Alor Dukuh tuh udah biasa berdatangan dari pelosok-pelosok untuk mengikuti dan membawa barang-barang sejarah dia leluhurnya. Contoh yang dari Garut, yang dari Bandung, banyak yang datang ke sini. Kenapa itu? Untuk dia mengalap berkah dan keberkahan barang tersebut yang diwarisi oleh leluhurnya supaya lebih berkah lagi. Gitu, supaya lebih berkah lagi. Dan juga kenapa ada air? Air itu adalah simbol untuk kehidupan kita. Kalau kita tidak ada air, mungkin tidak akan hidup. Dan juga ada juga yang disebut padi. Padi itu yang akan ditanam nantinya mengalap berkah supaya lebih berkah. Berkah untuk ditanam dan juga dihindari semua penyakit-penyakit padi yang tiba kepada padi tersebut. Jadi masyarakat Kampung Adat Dukuh sudah tradisi dan sudah biasa melaksanakan satu tahun sekali itu melakukan Maulud Nabi dengan membaca deba itu dari berjanji itu.
0: Berjanji. Jadi,
1: riwayat Rasul.
0: Riwayat Rasul betul.
1: Sekarang masih berlangsung karena ini kan sampai jam 9.
0: Sampai jam 9.
1: Dan juga ada puncaknya. Ada puncaknya khusus itu malam 14 Maulud. Malam 14 Maulud itu ada mandi berkah.
0: Iya.
1: Pertama itu jam 7 sampai jam 8 kesepuhan itu Mama Kuncen itu adalah memaparkan sejarah-sejarah asal-usul Kampung Dukuh.
0: Nah, itu dia.
1: Dihadiri oleh tamu dari mana-mana itu datang, ya dari Purwakarta. Sekarang udah berdatangan tamu itu dari Purwakarta, dari Jakarta, dari Cirebon, juga dari Banten, juga
0: berbagai
1: dari
0: daerah
1: Anjur,
0: ya gitu ya.
1: Ya, dari daerah itu banyak untuk mengikuti hari haknya itu, hari puncaknya ritual Dukuh itu adalah malam 14 Maulud.
0: Berarti jadi kapan malam, itu? Besok
1: malam,
0: ya.
1: Malam Kamis.
0: Iya.
1: Di sana diadakan juga ada ritual-ritual khusus, ada juga pagelaran-pagelaran budaya khusus dan juga ada pasar amal.
0: Iya.
1: Pasar amal yang disediakan oleh warga Dukuh. Orang Dukuh yang mengadakan ritual-ritual itu pasti dikasih makan, Pak. Dikasih makan semuanya itu, dikasih makan. Karena udah kewajiban, makan itu udah hak kewajiban bagi warga Kampung Dukuh.
0: Baik.
1: Gitu. Nah, malam puncaknya itu adalah ada mandi bersama dari mulai jam 8 sampai jam 3 malam, jam pagi di jata itu. Dan juga jam 12, jam 1 itu ada upacara melaksai. Ada air yang bisa dipindahkan ke daerah lain untuk ditanam, dimasukkan ke dalam bambu, bambu yang muda, nanti dibawa oleh para pengunjung-pengunjung yang datang ke kampung Dukuh, Pak.
0: Luku. Diambil gitu ya.
1: Jadi itu dibagikan, bukan dijual, dibagikan. Yeah. Itu dibagikan semuanya itu, dibagikan. Ya, dibagikan. Nah, habis itu besoknya warga yang datang-datang itu membawa kele, namanya kele. Kele itu untuk dibawa ke kampung halaman masing-masing. Di sana ditanamkan di mata air yang kurang airnya, yang kurang airnya. Itu ditanam, bambu jadi, air insya Allah berkah membesar.
0: Baik, ya. Baik. Nah gitu, jadi dibawa ya nanti oleh para pelancong gitu ya dari berbagai ya, daerah.
1: Kamu
0: gitu.
1: Yang bawa itu. Ya,
0: baik,
1: ya,
0: baik, betul. Baik. Oke. Nah ini kan tadi ada simbol-simbol juga ya, ada benda pusaka yang dikeluarkan, dibersihkan khusus untuk memperingati Muludan ini begitu. Mulut, ya. Nah artinya sih benda-benda pusaka ini dimiliki oleh tidak hanya masyarakat kampung Dukuh saja, tapi juga mungkin dari berbagai daerah gitu ke sana ya. Atau bagaimana?
1: Iya, ya, jadi orang Dukuh ada yang punya, ada yang enggak. Tapi banyaknya di Dukuh. Tetapi pendatang-pendatang juga, tamu-tamu itu membawa dia barang-barang pusakanya. Dibawa ke kampung adat Dukuh. Di
0: untuk
1: sana.
0: Untuk dibersihkan gitu ya.
1: Diritualkan oleh sesepuh untuk mengalap keberkahan. Bukan kita percaya terhadap barang itu, tetapi kita keberkahannya itu. Keberkahan. Jadi berkah itu kan luas, Pak. Berkah itu luas.
0: Baik, kemudian Kang Yayan, untuk pantangan atau aturan adat ya yang harus dipatuhi warga maupun pendatang selama gelaran Muludan ini berlangsung.
1: Oh iya, pantangannya pertama, satu harus mengikuti aturan Dukuh. Contoh, tidak boleh melonjor kaki ke arah utara.
0: Utara.
1: Dan juga tidak boleh makan sambil jalan-jalan, berjalan. Ya, karena itu. Dan juga kita harus tawadok, harus mengikuti aturan seperti dilarang membunyikan HP yang lebih kelebihan, tidak boleh.
0: Ya, berlebihan gitu ya.
1: Dan juga tidak boleh membawa alat-alat elektronik yang lebih kelebihan. Tetapi kalau untuk motong boleh. Tetapi jangan terlalu gaduh.
0: Baik. Jadi kalau boleh didokumentasikan nih Kang Yayan ya.
1: Silahkan, karena Dukuh itu bukan untuk sendiri, itu untuk diketahui oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, itu harus tahu bahwa sejarah Dukuh, bahwa keadaan Dukuh, bahwa ritual Dukuh, itu harus tahu.
0: Baik. Oke. Lanjut lagi nih Kang Yayan, perihal tradisi Muludan itu. Keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan tradisi Muludan ini sejauh mana begitu?
1: Oh iya, jadi masyarakat sebelum mau Muludan itu ada mana aja mengasihkan makanan-makanan yang akan dipasak oleh sesepuh. Jadi setiap warga itu memberikan makanan, bahan makanan seperti beras, apa kelapa atau ayam atau apa, dikasih ke sesepuh untuk dipasak di rumah sesepuh. Kuncen
0: gitu. Iya, jadi dipasak oleh warga di salah satu warga tempat semua, ya gitu ya.
1: Ya, setempat ada khusus yang masaknya orang-orang tersebut, nanti dibagikan lagi oleh masyarakat. Bagikan lagi. Tetapi sebelum dibagikan itu tawasul dulu di sini sepunya. Tawasul ke bumi alit. Ini tawasul dulu. Udah tawasul di sana baru dibagikan ke masyarakat masing-masing itu, masyarakat. Seluruh masyarakat itu harus mengenyam, harus walaupun tidak memberi, harus diberi itu semuanya itu.
0: Kebagian.
1: Dan keanehan Dukuh itu, Pak, ada yang memberi dari orang luar, memberi ikan. Kemarin yang nerima ikan saya dari Cirata itu hampir 2 kintal ikan, ada yang beras, ada apa itu. Jadi makanan yang dari luar itu luar, membantu.
0: Luar. Oke, jadi banyak ya Pak yang bantu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian kalau Nenek sebagai tokoh adat Pak ya, gimana caranya merangkul generasi muda Dukuh untuk terus meneruskan tradisi Muludan ini gitu Pak?
1: Oh iya, jadi kami di sini membikin juga kelompok masyarakat adat, anak-anak sekolah adat, sekolah budaya.
0: Baik.
1: Iya. Jadi supaya orang tua mentransfer ilmu kepada anak-anak.
0: Baik.
1: Jadi anak-anak supaya tidak kehilangan jejak.
0: Betul. Gitu.
1: Ya.
0: Ya. Baik, ada sekolahnya ya Pak. Jadi regenerasi ada, terus ya. tercipta begitu ya Pak ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya. Ya. Baik. Nah, kemudian sampai berapa hari nih Pak pelaksanaan kegiatan ini kemudian?
1: Tiga hari. Sekarang juga lagi membagikan kojong-kojong kepada warga-warga semua. Oh. Jadi warga yang itu dibagi kojong semua. Justru untuk mengenyam dan merasakan bahwa keberkahannya itu.
0: Hmm.
1: Keberkahannya itu tuh lagi ramai sekarang nih. Lagi ramai.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Nah ini kemudian dukungan dari pemerintah sendiri Pak, bagaimana?
1: Ya pemerintah sih dari dinas pariwisata juga membantu dan menyupport untuk sekedar tapi ini untuk ragi, kalau bahasa Sunda ragi. Jadi memberikan supportan dan dukung untuk dilestarikan ini supaya jangan hilang.
0: Baik. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari media sendiri Pak yang meliput kegiatan ini ada?
1: Pare. Kadang-kadang paling besok hari ya, hari puncaknya ada.
0: Hari puncaknya.
1: Dari TV One, dari Trans 7, dari banyak.
0: Banyaknya ada yang meliput begitu ya Pak. Nah, oke. Okay. Nah ini harapan besar dari Pak Yayan sendiri selaku tokoh adat terhadap kelangsungan tradisi mulut di kampung.
1: Jadi mohon pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dan seluruhnya harus mendukung dan juga menyupport ke depannya. Diperhatikan.
0: Ya.
1: Adapun biaya apapun, karena pemerintah itu kan kewajiban itu untuk mempertahankan dan juga untuk supaya regenerasi itu betul-betul pemerintah itu sangat peduli gitu ya, peduli.
0: Betul.
1: Jangan hanya pemerintah itu sebagai penonton, tetapi kita pemerintah harus sebagai pelaku juga dan memperkuat juga itu gitu. Harapan saya itu ya.
0: Baik. Kang Yayan, terima kasih sekali. Mungkin terakhir untuk masyarakat ya, kalau tadi untuk pemerintah, mungkin untuk masyarakat sendiri barangkali ada yang ingin disampaikan Kang Yayan.
1: Jadi masyarakat sangat asosiasi, sangat bergembira, sangat kalau bahagia.
0: Antusias gitu ya.
1: Tahun sekali dan juga makan-makan gratis itu udah dikasih oleh sesepuh yang tadi dibagi semuanya itu yang berupa kojong. Nanti saya di fotonya itu dikasih ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Fotonya dan videonya itu nanti.
0: Baik.
1: Ya. Supaya lebih jelas ya.
0: Lebih jelas lagi gambarannya begitu ya Kang Yayan ya.
1: Ya.
0: Baik,
1: ya.
0: Kang Yayan hatur nuhun pisan, terima kasih sudah berbincang di Perempat RRI Bandung di pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk kegiatannya juga.
1: Amin.
0: Semoga semuanya masyarakat tentunya dalam keadaan aman, sejahtera dan yang pastinya juga dalam keadaan sehat ya Pak ya.
1: Komban.
0: Amin.
1: Ya, amin. Ya.
0: Baik. Ya. Terima kasih Kang Yayan hatur nuhun. Terima kasih.
1: Amin.
0: Mangga sampurasun.
1: Rampes. Ya.

Lumajang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Dikenae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb,

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu masih bersama dengan saya Beni Haryansa menemani Anda di siang hari ini. Dan saatnya obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya tentu saja menemani Anda 30 menit ke depan. Dan senang sekali Kaum Dangu Perempat RI Bandung, saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan ini luar biasa nih, Kak Maria Sari, co-founder dari dan juga koordinator penggerak dari Indo Runners Bandung. Kita sapa saja, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Apa kabarnya Kak Maria?
2: Kabar baik.
1: Aduh, suaranya merdu sekali ya. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Kak
1: Meni. Seneng kalau misalnya bisa langsung ketemu langsung ya di sini studio padahal.
2: Iya,
1: ya. Tapi enggak apa-apa deh ya. Yang penting kita saat ini bisa ngobrol-ngobrol nih Kak Maria ya.
2: Iya.
1: Kabarnya baik ya pastinya ya.
2: Alhamdulillah. Ini baik.
1: Sehat dong alhamdulillah.
2: Sehat, Kak Maria.
1: Aslinya orang mana sih sebenarnya?
2: Aslinya?
1: Nah, ya.
2: Bandung lah.
1: Bandung ya.
2: Lahir besar di Bandung kok.
1: Kalau lihat di foto nih kayak dari Sumatera gitu.
2: Iya, memang kalau orang tua sih
1: orang tua ya.
2: Dari Medan ya.
1: Tapi sudah lama di Bandung begitu ya, Kak ya?
2: Iya, kalau aku sih lahir besar di Bandung.
1: Oke. Okay. Ini kalau ngomong pasti ketemu sama Kakak pasti ngobrolin masalah kesehatan nih, olahraga nih kayaknya nih.
2: Iya. Lari terutama
1: ya. Ini Indo Runners Bandung. Boleh disampaikan juga nih sebenarnya Indo Runners Bandung itu apa nih, Bangga?
2: Indo Runners Bandung itu komunitas. Berinduknya ke Indo Runners tentunya ya. Indo Runners ada di Jakarta, terbentuk dari 2009. Kalau di Bandungnya sendiri dari 2011.
1: Okay.
2: Jadi komunitas bentuknya.
1: Berarti jauh sebelum pandemi ya malah?
2: Oh jauh
1: banget
2: pisan.
1: Okay. Jadi bukan karena pandemi kemarin. Kemudian banyak kan komunitas-komunitas yang hadir saat pandemi begitu.
2: Ya,
1: 2011 berarti ya. Berarti sudah lama
2: 2011
1: berarti.
2: 2011 Bandungnya, ya.
1: 2011 sekarang 2023, jadi 14 tahun kurang lebih ya. Luar biasa ya. Nah, selama 14 tahun ini boleh disampaikan kira-kira nih bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun nih untuk komunitas?
2: Banyak pisan. Apalagi tadi Kang Benny udah bilang pandemi juga memunculkan komunitas-komunitas lari yang baru ya.
1: Betul.
2: Dan itu sangat-sangat baik tentunya. Dari 2011 orang itu masih merasa olahraga belum sesuatu yang harus dibudayakan gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Hanya sebatas
2: belum menjadi gaya hidup gitu ya.
1: Okay.
2: Belum jadi masih saya mah masih ngerasain lari di Bandung terus diketrekan Batur, masih ngerasain lainnya.
1: Iya.
2: Terus masih lari di jalan, masih diteriakin atlet, masih gitu-gitu ya.
1: Oke.
2: Gitu. Cuman semakin ke sini memang hal-hal seperti itu sudah mulai menghilang karena mungkin orang juga sudah mulai sadar bahwa ini adalah gaya hidup baik yang harus ditiru gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi perkembangan itu juga kita senang banget gitu ya.
1: Okay.
2: Terutama karena pandemi kemarin orang jadi lebih sadar bagaimana pentingnya kesehatan sehingga banyak komunitas-komunitas baru khususnya untuk lari yang memang hadir. Itu.
1: Betul. Nah, di tahun keberapa kira-kira ada sedikit perbedaan atau misalkan pandangan masyarakat begitu ke komunitas lari ini atau kegiatan lari lah ya, begitu yang dirasakan oleh Teh Maria sendiri?
2: Sebenarnya dari sebelum menjelang pandemi itu sudah mulai
1: ada, ya.
2: 2015-an itu sudah mulai orang udah mulai ngerti, terus sudah mulai dianggap bahwa wah hits ya sekarang lari gitu.
1: Okay.
2: Ya karena dari seringnya teman-teman yang ngajak ngobrol terutama kayak seperti Kang Benny gini nanya,
1: Kak,
2: sekarang tuh lagi trendy banget lari menurut Kakak gimana? Itu sering banget kan?
1: Yeah.
2: Itu dari mulai 2015-an lah mulai seperti itu ya,
1: bahwa jadi
2: dianggapnya sebuah tren. Cuman kalau menurut saya ya baik-baik saja selama itu akhirnya kan membawa dampak positif.
1: Dampak
2: ya.
1: Positif buat
2: kan
1: sendiri ya, betul.
2: Lihat temennya lari, wah pengen ngehits, lari biar kelihatan. Tapi kan akhirnya karena kitanya merasa bahwa larinya juga ada manfaat buat kita, akhirnya dia akan teruskan seperti itu kan.
1: Baik.
2: Ya jadi oke aja. 2015-an lah ya, sepertinya udah mulai betul-betul
1: pandangan orang berbeda
2: gitu. Trendy lah gitu, trendy. Gitu kan ya.
1: Nah nih Kak Maria, tapi yang pasti bukan hanya karena tren begitu ya. Ada banyak jadi tujuan dari orang mengikuti kita, terus pandangan orang-orang juga tidak hanya itu. Oh, mungkin dampak positif yang dirasakan begitu ya. Atau membuat berat badan ideal begitu. Kira-kira bisa nggak kalau dari lari?
2: Ya itu bonus lah ya sebetulnya.
1: Bonus
2: itu
1: ya.
2: Maksudnya dengan kita lari artinya gini loh, kalau kita udah rutin lari sedikit-sedikit kita mulai merubah pola hidup kita tentunya ya.
1: Nah itu
2: terus kita mulai merubah tatan makanan kita.
1: Okay.
2: Terus kita mulai merubah jam istirahat kita
1: gitu. Okay,
2: kan. Okay. Nah otomatis karena semuanya itu kita rubah ya. Bonusnya ya itu tadi gitu, kita jadi lebih fit.
1: Betul.
2: Terus mungkin berat badan juga menjadi lebih ideal lah ya, nggak mau dibilang kurus lah ya, ideal dan nggak selalu harus jadi kurus.
1: Betul. Tapi rata-rata kalau pelari gitu ya, saya lihat memang badannya tidak apa ya, maksudnya berat badan ideal, maksudnya terus juga cenderung kurus, apa benar nggak? Gimana?
2: Ya nggak juga ya? Tergantung larinya juga ya. Kadang-kadang sebenarnya kebugaran kita atau fitness kita tidak bisa diukur hanya semata-mata dari berat badan.
1: Okay.
2: Karena kadang-kadang kalau udah jadi lari, pelari yang benar, maksudnya dalam arti semuanya tertata ya, makanannya segala macam, juga belum tentu harus jadi kurus karena kan ototnya juga kan terbentuk ya.
1: Jadi masa otot ya juga.
2: Maksudnya tidak harus berat badannya jadi jadi kecil. Cuman memang kalau misalnya larinya udah yang agak banyak gitu ya, ya pasti akan ikut turunlah berat badannya.
1: Dan pastinya sering ngobrol-ngobrol begitu ya dengan para peserta yang lain atau teman-teman yang lain gitu. Tujuan mereka diantaranya ada nggak yang lebih misalkan meminimalisir terjadi penyakit kronis atau kamu punya pengalaman misalkan sakit kemudian dengan olahraga ini jadi sehat, bugar, ada
2: banyak,
1: ya pastinya ya.
2: Maksudnya yang membuat saya selalu termotivasi untuk berada di komunitas ini adalah banyak orang-orang yang punya motivasi pribadi karena punya pengalaman kesehatan medisnya yang di sebelumnya itu kalau bisa dibilang orang wow gitu banget gitu ya. Misalnya gitu ya, ada yang ginjalnya kurang sempurna sampai harus udah cuci darah gitu ya. Itu bisa berkurang asli. Sekarang yang saya tahu dia cuma setahun sekali dia kalau terpaksa dia jadi harus cuci darah dari yang tadinya sebulan sekali waktu itu dia
1: cuma sampai gitu. Luar biasa.
2: Ada yang asma berat sampai terus udah gitu ya kita tidak bisa bilang bahwa mujizat terus jadi hilang sama sekali, tidak, tapi membuat dia tidak pernah kambuhan lagi seperti itu.
1: Baik.
2: Ada lah ya, maksudnya nggak bisa dibilang oh gue ginjalnya nggak bagus berarti gue harus lari, enggak. Tapi maksudnya itu adalah hal-hal pribadi masing-masing yang membuat mereka mempunyai motivasi lebih untuk menjaga kesehatannya dengan lari.
1: Baik.
2: Ada.
1: Berarti ada kondisi seperti itu ya. Nah, Kak Maria sendiri, kalau di olahraga lain kan, kayak misalkan angkat berat begitu kan, pasti ada coach-nya. Kalau lari sendiri gimana? Ada arahan, pengarah begitu ya?
2: Itu lebih ke program. Misalnya gini, kalau kita punya target lari itu kan nggak semata-mata wah jagoan, lari kuat, bisaan gitu ya, enggak ya. Tapi kan itu karena kita ada kekerapan latihan gitu ya. Misalnya kayak aku sekalian edukasi karena orang suka bilang maraton katanya gitu.
1: Maraton
2: itu sebetulnya 42 km.
1: 42
2: jadi,
1: kilo.
2: Jadi kalau misalnya lari maraton berarti artinya sebetulnya dia lari 42 km. Tapi kalau misalnya yang biasa, misalnya fun run, itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, itu bisa fun run.
1: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, Kak.
2: 21 kilo. Gimana?
1: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, pasti terlibat juga barangkali kegiatan yang kemarin.
2: yang di Bokari kan.
1: Iya, oh,
2: pasti lewat situ ya.
1: Pasti lewat sini.
2: Ramai banget ya.
1: Betul, betul. Nah, ini juga sebenarnya sengaja. Wah, luar biasa, ternyata tren ini punya dampak positif juga ya, selain mengumpulkan orang-orang, kemudian juga orang-orang jadi sadar betul pentingnya kesehatan begitu ya.
2: Betul.
1: Kemudian
2: betul,
1: dan pastinya rata-rata yang ikutan atau jadi member di Indoor Runners sendiri pasti para pekerja begitu yang sibuk dengan rutinitasnya di satu
2: minggu ya. Bisa dibilang seperti itu.
1: Okay.
2: Bisa dibilang seperti itu. Karena tapi enggak juga maksudnya bukan berarti tidak ada anak-anak. Saya punya yang member yang terkecil itu masih SMP.
1: Okay.
2: SMP kelas 1 baru naik kelas 1 dia. Terus ada yang SMP kelas 3. Terus ada yang baru masuk kuliah kemarin.
1: Baik.
2: Gitu ya. Terus ya selebihnya ada yang kerja-kerja juga karena ya mereka mungkin semakin usianya bertambah mungkin semakin punya kesadaran untuk memelihara kesehatannya.
1: Wow.
2: Bukan sekedar fun-nya.
1: Betul.
2: Berkomunitas. Karena kan ada juga teman-teman yang kembali
1: pengen
2: lagi
1: ngumpul,
2: ke komunitas
1: gitu.
2: Karena fun ya, banyak teman, banyak bisa sharing, bisa kalau lari juga ngabring rame-rame, gitu kan begitu.
1: Baik. Ya, luar biasa. Ini pengen lebih tahu lebih jelas nih mengenai Indoor Runners Bandung ya, kiprahnya ya selama kurang lebih sekitar 14 tahun begitu. Ada kegiatan apa saja sih di dalam Indoor Runners Bandung selainnya pastinya?
2: Oh, kalau yang rutin itu kami tuh setiap Selasa malam sama Minggu pagi itu pasti rutin.
1: Di mana itu Kak?
2: Jadi,
1: tempatnya?
2: Sekarang kita kumpulnya di IBCC Ahmad Yani.
1: Oke, IBCC Ahmad Yani.
2: Selasa malam.
1: Selasa malam
2: kita setengah 7 malam.
1: Itu kegiatannya seperti apa?
2: Minggu pagi jam 6 seperempat gimana?
1: Kegiatannya seperti apa Kak itu?
2: Lari bareng aja.
1: Oh iya. Baik. Malam
2: lari
1: hari Kak?
2: Kalau itu.
1: Malam hari?
2: Malam.
1: Oh, oke.
2: Okay. Justru sebenarnya Indoor Runners awal itu lebih dikenalnya karena lari malamnya kita. Dari waktu awal-awal yang punya lari malam baru kita waktu itu ya. Kalau sekarang banyak sih teman-teman yang juga udah sering begitu.
1: Baik.
2: Karena waktu itu cerita awalnya dari bulan puasa.
1: Okay.
2: Banyak yang teman-teman masih pengen tetap lari meskipun puasa. Gimana ya caranya?
1: Ya udah, malam gitu.
2: Nah, dari situ jadi keterusan tuh. Oh iya, enak juga. Jadi buat orang ngantor yang paginya selalu ada alasan susah bangun paginya gini-gini.
1: Baik.
2: Jadi punya waktu lain di malam. Akhirnya berkembang terus sampai sekarang.
1: Baik, dan kemungkinan ngumpulnya lebih banyak begitu ya.
2: Iya sih, kalau teman-teman memang kebanyakan lebih senang yang
1: malam hari ya. Gitu. Nah, ini untuk tips sendiri ya untuk kaum dangu dan juga pendengar di mana saja yang sekarang dengerin gitu. Kalau misalnya memang lari malam, pasti ada perbedaan dong dengan lari pagi atau siang gitu. Dari sisi
2: perbedaan kalau cuaca tidak sebetulnya ya.
1: Okay.
2: Atau sama saja. Cuman kalau misalnya dari kegiatan
1: porsinya mungkin
2: sendiri, kalau dari kegiatan tubuhnya sendiri, mungkin kalau malam itu kita sudah berkegiatan dari pagi ya, sehingga mungkin
1: sisa tenaga begitu.
2: Malam mungkin ada yang agak capek, jadi larinya nggak bisa banyak-banyak. Okay. Kayak begitu ya.
1: Baik.
2: Itu aja sih dengan yang pagi. Tapi kalau misalnya kita bicara di luar negeri, orang lebih banyak yang lari di malam juga.
1: Okay.
2: Terus kalau bicara race. Ada race yang memang 24 jam lari
1: gitu?
2: Terus dari malam sampai pagi ada.
1: Oh gitu. Jadi sengaja. Jadi memang kan nggak tahu, ada mitos ya kalau misalnya lari malam itu nggak boleh justru katanya begitu. Jadi ini
2: nggak juga. Kang Meni, mendingan lari malam daripada nggak lari sama sekali mah.
1: Iya betul. Atau lari dari kenyataannya begitu ya. Ini Kak Maria, nah, tentunya pasti banyak manfaatnya ya tadi dari lari begitu ya sampai saat ini yang dirasakan Kak Maria sendiri begitu untuk kondisi tubuh.
2: Fit sih yang pasti ya.
1: Yang pasti fit,
2: saya
1: ya.
2: Paling jarang kena flu atau apapun.
1: Baik.
2: Gitu ya. Yang bisa dibilang nggak pernah gitu. Kalau pisangnya pun memang lagi musim banget, misalnya flu kiri kanan juga. Amit-amitnya memang ya hampir nggak pernah lah gitu, terus ikutan flu apa kayak gitu. Yang pasti sih itu.
1: Baik,
2: terus kalau misalnya kita ada cek kesehatan apa segala macam, ya saya bisa bilang Alhamdulillahnya sampai sekarang masih stabil semuanya gitu.
1: Oh gitu. Nah, selain banyak manfaat dari berlari, jika memang dilakukan tidak benar ya, artinya tidak sesuai dengan panduan begitu, maka tentunya ada menimbulkan cedera ya kak ya. Ada resiko lari nggak sebenarnya yang kadang-kadang ini dialami oleh pemula begitu atau para
2: Kalau dialami pemula, pemula terutamanya aku pikir lebih kepada teman-teman yang masih pada muda-muda sih.
1: Okay.
2: Karena gini, staminanya kan cukup lebih baik dibandingkan yang usianya sudah lebih dewasa ya. Nah terus larinya suka kebawa emosi, maksudnya kebawa nafsu gitu loh. Wah bisa orang bisa pisan lah,
1: hajar
2: weh 10 kilo,
1: terlalu ngegas gitu ya, terlalu ngegas ya.
2: Digas weh terus ya. Nah terus nanti kan cedera otot nih, karena mungkin nggak ada persiapan untuk penguatan ototnya segala macam. Nah, akhirnya jadi ripuh. Karena sambil harus fisio lagi, mesti ada ini lagi. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mature, yang di atas 40-an, 50-an, mereka cenderung lebih memperhatikan hal-hal itu. Karena apa? Mereka berpikir dia ingin lebih lama bisa lari tuh. Dan dia lebih sadar, gue lebih harus hati-hati nih gitu, karena jangan sampai nanti aku cedera, malah jadi susah, nggak bisa lari lagi. Baik. Nah, itu bedanya dengan yang anak-anak muda, karena santai weh, itu beres, sembuh sorangan. Sembuh sorangan, Mbak. Itu bedanya sih, yang cedera memang suka ada, tapi karena lebih kepada karena nggak mau memperhatikan bahwa kadang-kadang tubuh juga harus di-maintain ya.
1: Betul.
2: Nggak cuma sekedar lari aja. Memang anak-anak kita kadang-kadang sanggup gitu, sanggup gitu, tapi terus itu memaksa gitu, nanti akumulasi ini 3 bulan kemudian baru berasa, ya kenapa ya engkel yang ini teh agak ngenakin. Nah itu karena dipaksain teh gitu.
1: Betul.
2: Tapi kalau yang udah lebih dewasa biasanya lebih memperhatikan hal itu, karena mereka lebih hati-hati, lebih ingin saya ingin lebih lama bisa larinya gitu.
1: Betul.
2: Sehingga mereka lebih memperhatikan hal-hal kayak gitu.
1: Oke, ini ngobrolin masalah komunitas lari Indoor Runners ya, terutama di Bandung sendiri. Ini merupakan komunitas yang juga besar ya di Indonesia. Ini di saya dapatnya di internet. Begitu. Ini komunitas yang juga menyebarkan ini virus lari.
2: Ya, tagline kami itu menyebarkan virus lari.
1: Nah gitu ya. Nah ini padahal sebelum pandemi ya ada kata-kata virus lari ini ya.
2: Iya.
1: Jadi ini awalnya dari Jakarta dulu atau dari Bandung sih sebenarnya?
2: Iya, dari Jakarta dulu.
1: Oh, Jakarta dulu.
2: Ada founder kami 4 orang waktu itu yang memang senangnya lari, cuman karena memang pada saat itu belum membudaya, sehingga ya udah mereka aja dulu gitu, sambil ngajakin teman-teman, ayo gitu. Lama-lama berkembang, terus karena ada salah satu dari mereka waktu saat itu harus ke Bandung, akhirnya bertemu dengan saya, terus kita yuk kita coba di Bandung yuk. Ayo cobain lagi. Akhirnya berkembang dan berjalannya waktu ternyata banyak orang sudah mulai bisa menerima itu. Akhirnya menjadi lebih besar komunitasnya.
1: Baik.
2: Ya kita ada 62 regional kalau dihitung-hitung secara keseluruhan.
1: 62 dari seluruh provinsi maksudnya?
2: Iya.
1: Tersebar ya?
2: Sampai yang kecil-kecil, pada kota kecil kok maksudnya. Sampai di Kalimantan tuh ada kayak Berau, kayak gitu-gitu ada.
1: Oh iya, daerah-daerah
2: pelosok Irian, gitu ya. Kami ada satu, jadi Irian cuma satu adanya. Terus kebetulan ada yang di Singapura sama yang di Amerika. Jadi ya itu kita masukin aja. Tapi itu teman-teman Indonesia yang memang ada di sana.
1: Kemudian kalau di sana sendiri gimana? Oh, jadi mereka punya komunitas sendiri begitu ya? Satu cabang begitu ya?
2: Kita, cuman ya mereka punya lari-larinya sendiri. Terus kan sering ada race ya, kalau di luar juga sama. Kalau mereka bawa benderanya Indoor Runners. Indoor Runners gitu.
1: Baik. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, ini cakupannya Jawa Barat ya? Cakupannya Jawa Barat?
2: Iya.
1: Jawa Barat. Dan ini untuk Jawa Barat sendiri, kalau member sih gitu ya, yang para pesertanya yang ikutan di komunitas ini, kira-kira ada berapa kak? Di taksir
2: agak sulit karena kita kan sistemnya bukan bukan kayak klub ya. Ada membering dan segalanya gitu, jadi kita memang benar-benar komunitas, siapapun yang mau datang ayo langsung masuk aja kayak gitu-gitu ya. Tapi nah sebetulnya kalau misalnya aktif-aktif dan segala macamnya sebenarnya kalau Bandung aja sih sekitar 100-an lah,
1: 100
2: kalau
1: orang
2: yang aktif ya
1: begitu.
2: Aktif datang untuk lari bareng atau apa, atau pas ada berkegiatan. Kalau event bisa sampai 150-an gitu.
1: Betul, ya, betul. Datang, gitu. Jadi tidak sulit ya kalau ngumpulin masa begitu?
2: Enggak.
1: Gampang ya. Nah ini komunikasinya gimana Kak dengan para peserta? Apakah hanya melalui media sosial ataukah memang ada grup tertentu misalkan WhatsApp?
2: Media sosial yang paling utama.
1: Okay.
2: Grup WhatsApp kami ada, tapi grup WhatsApp itu lebih kecil mungkin ya sifatnya. Okay. Mungkin yang lebih sudah mereka yang sudah lebih rutin gitu ya, sehingga butuh informasi yang lebih dalam atau kami butuh komunikasi yang lebih dalam ke mereka.
1: Okay.
2: Tapi yang selebihnya mah lebih di sosial media.
1: Okay, sosial media. Baik.
2: Instagram lah kan?
1: Instagram lah ya, cukup lah itu dengan itu ya. Kemudian nih Teh Maria mau bertanya, mengingat tahu kan jalan di Kota Bandung sendiri kita bisa dibilang barangkalinya barengan juga sama kendaraan, kemudian juga yang lain-lainnya. Nah sementara ini yang dirasakan oleh komunitas sendiri, apakah sudah tercukupi ya kebutuhan untuk apa ya istilahnya melari gitu, berlari lari gitu di daerah Kota Bandung ya?
2: Sebenarnya ada beberapa tahun belakang sebelumnya itu ada perapihan di Kota Bandung, khususnya perapihan trotoar ya, untuk jalannya yang cukup lebar gitu, dan sebetulnya itu cukup bagus, tapi kan itu tidak merata.
1: Okay.
2: Sehingga memang belum bisa digunakan untuk pengguna untuk pelari lah istilahnya gitu ya.
1: Baik.
2: Dan kalaupun sampai trotoar yang lama itu harus kita lewati, itu masih trotoar yang lama tuh masih cukup membahayakan Kang, soalnya kadang-kadang kan tidak rata ya.
1: Baik.
2: Terus sering ada menonjol kayak patok besi dan lain sebagainya gitu.
1: Baik, baik.
2: Sehingga kami lebih memilih memang untuk lari di aspalnya gitu.
1: Okay.
2: Jarang sekali bahkan saya terus terang lebih sering menyarankan untuk turun jalan kalau
1: turun jalan gitu ya.
2: agak riskan kalau misalnya teman-teman fokus sama matanya terjuju ke depan, tidak menuju ke lantai, maksudnya ke jalanannya ya. Kadang-kadang kesandung terus jatuh dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Itu lebih bahaya. Tapi
1: begitu,
2: untuk jalan-jalan utama yang memang sudah diperbaiki ya sudah cukup baik, kayak katakanlah Jalan Riau misalnya, itu trotoarnya sudah cukup mumpuni untuk dipakai berlari gitu ya. Tapi selebihnya masih tetap lebih aman untuk berlari di jalan raya sih. Jadi baik. Ada beberapa rules yang kita sampaikan sama teman-teman pada saat kita berlari, misalnya kita harus satu barisan atau harus dua barisan atau satu barisan gitu ya. Kita ulang-ulang kan, kalau kita lari kan ada tim yang jadi marshal ya.
1: Okay.
2: Yang ngasih tahu teman-teman untuk mandu, untuk nanti nyebrang dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Itu juga kita teriakan untuk satu baris, kapan jalanan lagi rame kita terpaksa harus satu garis, supaya kita memang tetap bisa sejalan dengan pengguna jalan yang lainnya gitu. Jadi jangan olo-olo abong-abong lari gitu ya, terus jadi yang lebih
1: ya,
2: gitu kan nanti.
1: Betul.
2: Kan dicarekan sama yang naik mobil, yang naik motor ya.
1: Betul, betul. Dan ada ini nggak kesempatan juga buat berlari misalkan di trek yang misalkan lebih ke alam gitu, jauh dari kota?
2: Oh iya,
1: ada.
2: Kami punya program per 3 bulan yang melipir sedikit lah ke
1: betul.
2: Pinggir kota, entah itu.
1: Contohnya di mana saja Kak?
2: Ke apa, daerah Dago Atas,
1: Dago Atas.
2: Sana, atau ke Lembang, atau pernah juga ke Ciwidey kayak begitu. Begitu ada biasanya 3 bulan atau per 6 bulanan lah.
1: Oke. Okay.
2: Ada.
1: Ya, luar biasa nih ya. Jadi
2: gitu.
1: Ada juga ke alam begitu ya, lebih ke alam.
2: Iya. Ngetrail istilahnya.
1: Ngetrail.
2: Ya. Itu memang ada trail run kan, ada memang untuk yang di bukan di aspal ya.
1: Betul.
2: Di jalan-jalan tanah.
1: Baik. Nah jadi kalau misalnya ini balik lagi Kak, kalau misalnya ada yang keikut sertaan peserta misalkan yang mau gabung begitu, gampang gabung saja begitu ya, nggak usah?
2: Gabung aja langsung datang.
1: Okay.
2: Biasanya gitu kan Kak, mau tanya kalau mau gabung gimana, ada biaya administrasi? Nggak ada sama sekali, kita
1: betul.
2: Kan komunitas ya. Kalau memang mau minat langsung gabung, langsung lari bareng. Terus jangan khawatir, ini pertanyaan satu lagi Kang yang sering juga disampaikan sama ke kami.
1: Betul.
2: Kalian kan udah jago-jago, sedangkan saya baru mulai lari, gak masalah. Karena pada saat kita lari bareng itu, kami pasti akan menemani teman-teman, terutamanya teman-teman yang baru. Karena memang kan kami sangat welcome dengan teman-teman yang baru, sesuai dengan tagline kami yang ingin menyebarkan virus lari. Ya itu harus ditularkan justru kepada teman-teman yang baru mau lari kan ya. Jadi kami sangat welcome justru sama teman-teman yang baru mau lari. Jadi gak usah khawatir, kami pasti temanin.
1: Sampai ya,
2: mau jalan, sampai finish, jalan ya? Sedikit kan gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan malu-malu.
1: Betul. Nah untuk pemula sendiri kira-kira berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo?
2: Rata-rata mereka sudah bisa mengikuti di 5 kilo kok. Karena kalau kita lari 5 kilo itu kan banyak berhentinya kan. Banyak fotoannya. Ya, kalaupun sampai misalnya memang gak sanggup, biasanya kami belokin untuk balik lagi duluan, tapi ditemenin sama kita 3 kilo di 3 kilonya.
1: Jadi artinya kalau misalkan di dalam 5 kilo ini gak dari start sampai finish gitu, gak berhenti-berhenti, tapi berhenti juga ya
2: maksudnya. Banyak berhentinya.
1: Mengkolnya seer gitu ya. Tapi apa yang tidak diperbolehkan kira-kira kalau misalnya memang pada saat berlari misalkan gitu ya, pada kemudian berhenti, apakah misalkan ngopi dulu atau gimana?
2: Kalau ya? Cuman kalau kita larinya 5 kilo ya, kalau sambil ngopi dulu nggak diperbolehkan kan, kalau nggak nyampe-nyampe kita di finishnya nggak beres-beres larinya ya. Tapi kalau kita larinya memang jauh, kadang-kadang kita ada ya yang larinya sampai 21 kilo, 20 kilo misalnya.
1: Nah,
2: gitu
1: ya, boleh,
2: kita
1: ya?
2: Pasti pasti ada kok jeda-jeda kayak begitunya. Dan teman-teman pelari tuh biasanya udah biasa. Kalau misalnya di tengah jalan mau ngabubur heulanya, tenang-tenang sih mangga. Tapi asal jangan lama-lama, ntar gak beres-beres kita larinya gitu.
1: Nah, itu
2: gak finish-finish.
1: Nah kemudian nih, terakhir, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan pada saat kita mau olahraga lari begitu kak, untuk misalkan asupan makanan kah, nutrisi tubuh kah, atau gimana, ada pemanasan dulu kah atau gimana, boleh sampaikan?
2: Kalau pemanasan mah wajib ya. Pemanasan tuh wajib, bukan hanya untuk pemula tapi untuk pelari yang sudah atlet sekalipun. Pemanasannya makin panjang gitu ya, kayak atlet aja pemanasan bisa 30 menit sendiri gitu.
1: Baik.
2: Nah tapi kalau untuk nutrisi biasanya ya karbonya harus agak cukup gitu ya.
1: Sebelum lari atau gimana?
2: Yang pasti yang harus cukup, gimana?
1: Karbo yang maksudnya di sebelum lari, beberapa jam sebelum lari atau gimana?
2: Iya. Harus ada karbonya ya, makan nasi dulu lah apa, jangan sampai sehari-hari gak makan apa-apa, makan sebelah terus nanti total lari ya gak kuat nanti pasti.
1: Iya betul-betul. Jadi perhatikan kondisi fisik ya.
2: Iya. Maksudnya itu akan berjalan seiring dengan kita mulai berlari. Dalam artinya gini, kalau kita sudah mulai lari, akhirnya kita kenal sama diri sendiri. Oh, kalau saya mau lari itu biasanya saya harus tidurnya agak lebih lama. Atau kalau saya mau lari biasanya 4 jam sebelum saya harus makan nasi dulu. Itu biasanya kita yang akan kenal sendiri.
1: Jadi gitu. Tiap orang beda-beda kalau, begitu?
2: Tiap orang beda-beda. Makanya kalau tadi apa yang harus dipersiapkan ya, kalau yang secara standar ya seperti itu ya, istirahat cukup, makanlah yang baik gitu ya, yang sesuai namanya makan ya harus gini gitu ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau akhirnya nanti setelah kita melakukan kegiatan ini dengan rutin dan kita memang niat untuk kita mau saya mau beneran nih mau serius nah larinya misalnya gitu ya, atau pengen rutin ah larinya, atau pengen rutin ah olahraganya, itu akhirnya kita akan kenal diri kita sendiri. Saya kalau mau pagi lari tuh saya tidurnya malam harus agak lebih cepat misalnya gitu. Atau saya kalau mau pagi lari berarti saya makan malamnya harus agak banyakan kayak gitu. Itu nanti akan kita bisa baca sendiri dari kebutuhan kita.
1: Baik. Kemudian kalau atribut sendiri, misalkan baju atau sepatu kah, ada yang khusus nggak kak sebenarnya kak?
2: Sepatu untuk, ya paling ya.
1: Sepatu apa tuh namanya?
2: Sepatu nggak ada, nggak pakai nama. Tapi maksudnya sepatu itu cocok-cocokan. Tiap orang punya ini kakinya sendiri, pola kakinya sendiri.
1: Baik.
2: Punya kelebihan dan kekurangannya sendiri dari kakinya. Nah, kalau sepatunya kurang tepat untuk dia, itu bisa berimbasnya ke cedera. Dalam arti bisa cederanya tuh yang yang kita kadang-kadang nggak paham gitu, hah kenapanya ya sakit pinggang gitu, sepatu namun salah, nah itu teh memang benar gitu, jadi bukan olok-olok gitu, tapi memang bisa memang sampai ke sana gitu, atau kenapa ya punggungnya kayak nggak enakan, bisa jadi karena sepatu salah gitu, nah itu sepatu itu juga tidak dari merek, tidak dari harga, sama sekali tidak dari itu, tapi betul-betul dari cocok,
1: dari kenyamanan begitu
2: banyak
1: ya,
2: kok.
1: Dari kenyamanan begitu ya,
2: iya banyak kok sekarang, apalagi sekarang banyak produk lokal untuk lari yang bagus.
1: Baik. Itu. Aduh, tidak terasa sudah 30 menit nih.
2: Serius?
1: Iya, bahkan jauh lebih.
2: Aduh,
1: iya, iya, Kak Maria Sari, hatur nuhun pisan sudah ini ngobrol-ngobrol. Sami. Terutama ini banyak informasi yang kita dapatkan di sini ya. Tentang budaya penting ya, menjaga kebugaran, kesehatan dengan lari gitu ya.
2: Semua. Jadikan sebuah kebudayaan,
1: Betul.
2: Hanya lari aja sih,
1: betul.
2: Menjaga
1: kesehatan dan lain sebagainya, banyak ya untuk kita juga begitu. Kak Maria Sari, sehat selalu, terima kasih sekali lagi, selamat,
2: terima kasih,
1: selamat beraktivitas, hatur nuhun, salam untuk keluarga,
2: salam juga buat semua di sana, sehat-sehatnya,
1: salam untuk ini teman-teman dari Indo Runners Bandung ya.
2: Siap.
1: Iya. Sampai. Terima kasih. Hatur nuhun. Baik.
2: Hatur nuhun. Sami-sami.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah, Kom Dangu, seru sekali obrolan kita ya mengenai Indo Runners Bandung ya. Ini komunitas yang juga sudah lama sekali, ternyata sudah 11 tahun lebih, 14 tahun lebih. Iya. Dan ini semakin membuat kita percaya bahwanya kesehatan ya, kebugaran fisik kita begitu harus ditunjang dengan olahraga ya, supaya kitanya juga lebih sehat, kita bisa optimal dalam beraktivitas ya. Dan Komdangu Promote RW Bandung, nampaknya saya harus undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Promote RW Bandung, di obrolan Kacida, komunitas cinta budaya dari Promote RW Bandung.
0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Prompat, suara budaya Bandung.

0: opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras.

ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpoknya eta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengken imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeng imah adat Parahu Kumureb secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkun kareus, yasana paras.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 4 RI Bandung. Pak, selamat pagi, selamat siang juga.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya, iya.
1: Kita bisa berjumpa.
0: Berjumpa ya, Pak ya.
1: Terima kasih atas undangannya bisa on air di Radio Pro 4.
0: Pro 4 betul. Mohon izin Pak, Pak boleh didekatkan mikrofonnya ya supaya lebih jelas dengar. Racikan rasa, racikan bisnis perjalanan ST5 Catering nih Pak ya. Ini ada namanya berarti ST5 Catering.
1: Iya,
0: ST5. Nah, ST5 sendiri punya apa nih, masih singkatan atau atau nama tempat?
1: Iya.
0: Nama daerah atau bagaimana?
1: Iya. Jadi catering ST5 itu apa namanya? Brandnya ST5.
0: ST5.
1: Terima kasih catering ya semuanya. Mengapa menamakan ST5 gitu ya? Itu ST5 itu singkatan sebetulnya apa nama? Nama pemilik.
0: Nama pemilik.
1: Ya, saya dan istri.
0: Baik.
1: Nah, kan saya kan namanya Raden Sajudin. Nah, diambil apa? S-nya
0: Sajudin. S-nya.
1: Nah, kalau istri kan namanya Nung Turnesi.
0: Iya. Yeah.
1: Ambil
0: turnesinya. Oh gitu ya. Turnesi. Dari bapak dan juga istri ya, namanya ST5 ya.
1: Sebagai owner, ibu kan bagian produksi, nah, kalau saya bagian pemasaran.
0: Pemasarannya bapak. Baik, oke nih.
1: Nah, itu tanggal pernikahan.
0: Asik. Aduh, sekaligus juga ini mengingat mengingat ya Pak ya, anniversary-nya ada bapak ya.
1: Di Jalan Situmuh nomor 5 juga.
0: Situmuh nomor 5. Ini tempat saya apa ya ini berkuliah Pak ya, daerah sana ya Pak ya. Memang tempat kuliner juga ya Pak, daerah sana ya, Situ Umuh ya.
1: Cijagar itu wah banyak ini apa?
0: Banyak
1: pedagang-pedagang.
0: Betul. Menjajakan kuliner gitu ya Pak ya. Nah, ini mulainya sejak kapan sih Pak?
1: Nah, sebetulnya kalau apa saya usaha dengan institu awalnya bakso cuanki.
0: Bakso cuanki betul.
1: Bakso cuanki ST5 sejak tahun akhir 2008 itu apa. Nah, begitu corona nah kan semua pada grounded ya.
0: Ya termasuk bapak sempat berhenti ya, gitu.
1: Nah, akhirnya saya apa namanya bakso cuankinya di apa dikemas, frozen. Nah, itu ya sempat apa berhenti dulu lah begitu usaha.
0: Baik, baik. Nah,
1: 2022 dan alhamdulillah saya bangkit lagi. Namun apa namanya masakan rumahan gitu. Menunya ada cuanki, ada apa namanya?
0: Jadi tambah banyak justru menunya gitu ya Pak ya.
1: Ada 25 item.
0: 25
1: setiap
0: item.
1: Masakan rumahan.
0: Setiap hari berubah-ubah begitu itemnya atau
1: Tiap hari ganti menu.
0: Tiap hari ganti menu. Oh ya, itu terpampang tuh jelas di belakang ya. Mudah-mudahan kalau terbaca banyak ini dari mulai hari Senin. Ini kurang lebih banyak ada 25 macam ada ya, Pak ya. Dan harganya pun ini terbilang murah meriah ya, Pak ya. Dari mulai 10.000 paling tinggi harganya ini di 20 ya, 30 ada ya, 30. Oke,
1: okay. Kan hari Selasa, nah menunya ini
0: rawon daging sapi. Oke.
1: Ready stock, ini yang apa namanya?
0: Wah.
1: Frozen seperti ini nih.
0: Yang frozen seperti ini. Oke. Jadi selain dijajakan atau di apa namanya si makanannya ada di tempat juga ada yang setiap hari bisa dipesan begitu ya Pak ya, dengan konsep. Dikemas seperti ini. Baik.
1: Kita nah, juga ada ini apa? Menerima pesanan nasi tumpeng.
0: Nasi tumpeng. Baik, baik.
1: Nasi bok.
0: Oke. Oke, oke, baik, Pak. Nah, ini berarti banyaknya menu makanan ini sudah barang tentu PR ya, Pak ya, buat yang masaknya gitu kan ya. Ini semuanya ragam masakan ini bisa semua ya, Pak ya. Yang masak siapa, Ibu atau ada tim khusus?
1: Kita punya apa namanya? 8 orang
0: pekerja ya.
1: Ibu sebagai ini apa ya?
0: Yang kontrol aja gitu ya.
1: Manajer produksi.
0: Manajer produksi. Dan setiap hari siap dengan menu-menu yang beragam begitu ya, Pak ya. Nah, biasanya yang belanja siapa saja, Pak? Kalangan mahasiswa berarti ya.
1: Oh, yang apa?
0: Yang sering belanja
1: gitu ya.
0: Pelanggan.
1: Jadi kan di sana tuh kan ini di komplek itu kan banyak mahasiswa
0: gitu.
1: Itu kan peluang gitu. Jadi ya

0: Alhamdulillah banyak mahasiswa yang apa yang belanja ke kita masakan
1: itu aja. Baik. Oke.
0: Okay. Sistemnya ini apa namanya? Online enggak offline.
1: Oke.
0: Okay. 100% online. Jadi apa? Order kita antar
1: buatkan. Oh, diantar juga.
0: Antar gitu. Ini Sebandung Raya atau Mas Beni.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi terima pesanan tidak hanya buat yang datang ke lokasi saja. Ya. Tapi juga ada yang sengaja mengantar begitu ya ke beberapa tempat.
0: Jadi ya. Kita strateginya ya apa?
1: Jemput bola ya, Pak?
0: Nyebarin brosur dulu.
1: Uh-huh.
0: Apa? Konvensional. Lo udah berapa banyak brosur ya?
1: Yeah.
0: Ya, di Bandung ya.
1: Mm-hmm.
0: Alhamdulillah masuk apa namanya ke apa yang order sama bagian admin di ini di apa? Di masuk ke database lah gitu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Hampir setiap hari kita apa? Open order ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini sekitar seribuan.
1: Seribu?
0: Seribu konsumen.
1: Satu.
0: Enggak, kita.
1: Oh, ada seribu konsumen ya, kurang kita, lebih.
0: Sebenarnya dari mana dapatnya? Dari brosur itu.
1: Dari brosur yang disebar itu.
0: Seluruh ini.
1: Mm-hmm. Nah, seluruh daerah.
0: Yang masuk.
1: Mm-hmm.
0: Dimasukkan ke ini ke daftar.
1: Daftar database ya, bikin data khusus ya, pelanggan ya, begitu ya Pak ya. Jadi seribu ya, pelanggan di setiap
0: konsumen
1: ya, begitu seribu ya, konsumen.
0: Setiap hari seribu. Beli.
1: Enggak, berarti ini kalau misalnya di apa namanya di apa ya ditulis begitu tertulis begitu dalam satu harinya kira-kira banyak berapa banyak konsumen
0: ya,
1: Pak?
0: Gitu. Jadi kan ya kita kan ada teori apa probabilitas ya.
1: Mm-hmm.
0: 1000 ya 10% lah minimal.
1: 10% dari 1000 itu ya di setiap harinya begitu ya. Baik. Selain itu juga Bapak untuk pemasaran masih juga ikhtiar gitu ya, pemasarannya Pak ya.
0: Jadi ya saya juga terima kasih dengan diundangnya ke Pro4 Bandung ya.
1: Mm-hmm.
0: Apa namanya? Saya kan ini apa pelaku UMKM Kecamatan Lekong,
1: terima
0: kasih juga ke Pak Febri yang telah apa mendaftarkan ya saya bisa apa duduk di sini.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kan ini kan bagian promosi ya, jadi supaya kita ini lebih apa? Lebih dikenal luas.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, itu. Nah, selama ini saya tuh kan pemasaran apa konvensional hanya pakai brosur.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ya insyaallah kedepannya ya karena sekarang mah udah era digital ya, itu apa namanya medsos. Nah, kedepannya insyaallah saya mau ya kalau
1: merambah ke digital gitu ya Pak ya.
0: Gitu.
1: Oh, jadi selama ini digital belum sempat di apa ya, dipergunakan begitu Pak ya.
0: Belum maksimal.
1: Belum maksimal, tapi sudah buat misalkan minimal kan Instagram misalkan gitu.
0: Ada, namun harus apa namanya konsisten kan yang
1: iya, yeah, betul. Dan misalnya, harus ada yang mengelolanya khusus ya Pak ya. Oke,
0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kedepannya kita ada apa bagian khusus yang untuk apa ngelola di digitalnya itu.
1: Digitalnya di situ ya Pak ya.
0: Apa selain konvensional berupa brosur sekarang kan udah ini ya.
1: Mana
0: media sosial.
1: Betul. Jadi selama ini via WhatsApp begitu untuk pemesanan dari konsumen.
0: Betul. Jadi apa namanya? Ya kan dari kan setiap hari itu apa sore admin itu kan ini apa broadcast nih semua apa open order ceritanya
1: open order di broadcast ya
0: yang
1: menu apa saja untuk hari ini ya, gitu ya mengingatkan ya
0: kayak besok kan Rabu
1: nanti, Rabu
0: Selasa sore open order yang hari Rabu
1: nanti
0: pada maghrib masuk orderan tuh langsung
1: order oke
0: sampai pagi karena jam pengiriman jam 10 nah jadi kita hanya apa untuk makan siang aja nih atau apa?
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi
0: makan siang enggak untuk apa? Malam enggak gitu.
1: Iya. Jadi di jam 10 pagi dikirim ya untuk makan siang. Iya. Pengiriman bisa sampai mana saja, Pak? Yang paling jauh kemana?
0: Ini di Bumi Panyawangan.
1: Cileunyi. Ya, baik. Oke. Nah, itu ada ongkos khusus kalau misalnya ada pengiriman jauh seperti ke Bumi Panyawangan sendiri.
0: Ya, Nah, kebetulan kalau pelanggan yang di Panyawangan itu suka diambil sendiri.
1: Oh, baik, baik, baik.
0: Nah, kalau pelanggan yang nggak diambil sendiri, ya kita biasa aja apa pakai aplikasi yang lain gitu.
1: Oke, jadi ongkos kirim dikenakan lagi, bebankan kepada konsumen gitu ya.
0: Kita juga ada kurir khusus 3 orang, namun yang dekat-dekat, yang maksimal area Kecamatan Lengkong.
1: Oh, baik, baik, baik. Jadi kalau seputaran Cijagra mah masih aman ya gitu ya, Buah Batu masih aman gitu ya, nggak usah ada ongkos tambahan.
0: Iya gitu. Ada, cuman yang free ongkir itu yang sekitar komplek.
1: Oh, sekitar komplek yang free ongkir. Nanti kalau tetangga-tetangga sendiri kayaknya jarang masak karena ada tempat khusus yang jualan makanan setiap harinya, beda-beda menunya gitu ya.
0: Ada tetangga yang apa namanya cukup banyak yang
1: iya, seputaran komplek begitu ya, Pak ya. Kayaknya udah terkenal banget di seputaran komplek. Baik, baik, baik. Daripada repot-repot masak nih kayaknya gitu ya. Buat makanan siang nih sudah ke SD5 saja gitu ya. Nah, cateringnya sendiri ini hanya untuk harian saja, Pak. Artinya hanya untuk konsumen makan siang saja begitu, atau juga terima apa ya istilahnya makan di tempat juga, kemudian juga terima catering dengan porsi banyak misalkan catering rumahan, catering acara gedung, gitu, gedung pernikahan itu, dan lain sebagainya.
0: Ya, kita dibatasi hanya catering masakan rumahan, paling banyak itu kalau umpamanya ini nasi box, tumpeng, tapi kalau untuk gedung belum sampai ke sana.
1: Oke, jadi nasi box dan nasi box, juga nasi tumpeng. Nasi liwet.
0: Nah, kalau dan apa? Kalau untuk gedung ya berarti kan harus apa? Skala besar ya.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Kan di rumah jadi.
1: Iya, iya, iya, iya. Baik, tapi sudah 8 orang ya, Pak ya. Pekerjaannya alhamdulillah ya. Nah, nih tadi kalau dengan konsep pemasaran dengan WhatsApp saja ini sudah banyak ya setiap harinya apa ya, apalagi kalau misalnya nanti ditambah dengan penggunaan media sosial. Berencana nanti pakai e-commerce, ada marketplace juga nih, Pak ya.
0: Iya, betul, nanti
1: Wah, harus siap-siap tambah banjir order ya, Pak ya. Nah, kesulitan dalam bisnis ini apa sih, Pak? Untuk yang Bapak rasakan sendiri begitu.
0: Kesulitan itu kalau dari bahan baku, biasa kan kita kan ini, nah ini apa cerita kan sore itu kan open order nih, open order masakan macam-macam. Nah, malam kan belanja. Alhamdulillah ada yang nganter ya. Nah, apa mempersiapkan apa seseorang di sana. Nah, pas barang itu nggak ada. Itu apa namanya bahan bakunya
1: yang itu.
0: Nah, akhirnya kan ini kan sudah ini
1: sudah ada pesanan.
0: Akhirnya ya pagi-pagi saya dengan istri apa namanya cari ke berbagai pasar.
1: Oh, antisipasinya begitu ya, Pak. Cari berbagai pasar.
0: Ya, karena kan apa? Ya maaf ya, kita kan ini apa? Mempertekan apa? Konsumen.
1: Iya, amanah ya, gitu ya, Pak ya.
0: Konsumen adalah harapan kami.
1: Betul. Jadi kepuasan konsumen yang memang harus dijaga begitu ya, Pak ya. Baik, Pak, saya panggilnya Pak Raden atau Pak
0: Yudi ya?
1: Pak Yudi. Ya, Pak Yudi, ya. Ini kita coba baca ini banyak juga yang sudah ngasih tanggapan ya. Di antaranya ada Pak Abdullah BPN73. Gaskeun Kang katanya ya. Lanjut lagi kita baca ada Yeye, mantap Kang Yudi. Nah, kemudian ada Arasabel by Mamaka ini, Pak bisa kirim luar kota enggak? Waduh, luar kota nih,
0: ada,
1: Pak.
0: Kalau ini frozen.
1: Oh, frozen.
0: Nah, kita frozen itu apa namanya?
1: Produknya apa
0: paling,
1: saja?
0: Paling apa ya? Yang paling apa ya kalau bahasa Sunda namanya?
1: Berarti yang populer. Betul. Nah, ada gepuk.
0: Ini, gepuk ini terbuat dari ini daging sengkol.
1: Nah, di dalamnya apa saja nih, Pak?
0: Ini ada racikan, apa namanya? Toppingnya apa? Kelapa atau apa ini?
1: Kelapa, iya.
0: Kan kalau yang lain mah daging apa gitu. Kalau kami mah apa? Daging sengkol ini.
1: Daging sengkol. Ya. Baik, itu biasanya dibanderol berapa, Pak?
0: Ini 65.000.
1: 65.000. 10 piece. Ya. Berapa gram berarti untuk dagingnya?
0: Duh, enggak tahu ya ini ya.
1: 65.000 ya, Pak ya. Harganya 65.000 dan ini bisa di apa namanya dipesan?
0: Pesan, ya.
1: Setiap hari ada ya Pak.
0: Insya Allah, gitu.
1: Baik, dan bisa dikirim ke luar kota
0: ada,
1: juga.
0: Ada
1: nah, silakan.
0: Ini, apa namanya untuk frozen ada risoles.
1: Baik, yang selain kan, yang dibawa di sini juga masih banyak lagi.
0: Pindang.
1: Itu,
0: terus paru, person itu. Uh-huh. Apa namanya? Udang balado. Banyak.
1: Artinya sudah berbumbu ya Pak ya? Tinggal menghangatkan saja gitu ya. Oke, lanjut lagi nih yang dibawa di sini ada bakso cuanki ya Pak ya?
0: Sama ini apa, mie ayam.
1: Oh, sama mie ayam. Baik. Oke. Nah, ini kalau untuk mie ayamnya sendiri dan juga cuankinya sendiri gimana Pak, tinggal di hangatkan saja atau
0: ini paling ada cara penyajian.
1: Nah, cara penyajiannya.
0: Menit. Nah, nanti udah selesai di apa namanya? Ya di ini terus kayak bumbu ini gitu. Kayak ini aja maaf, seperti Indomie aja.
1: Oh, baik. Ya, nah, kan kalau yang cuanki mungkin sudah pernah lihat ya yang dalam kemasan begitu. Tapi kalau mie ayam kayaknya baru kali ini ya Pak ya. Dari ST5 aja produk yang dikemas begitu dan istilahnya instan gitu nanti bisa digunakan juga di konsumsi begitu ya.
0: Kalau yang di luar kota mungkin frozennya yang bisa. Kalau
1: frozennya
0: yang apa namanya?
1: Iya ya. Khawatir resiko ya Pak ya. Basi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau memang langsung dinikmati di tempat ya Pak ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, jadi di sana tuh ada khusus tokonya ya Pak ya?
0: Iya, ada itu.
1: Apa di namanya? ST5 tuh di sana di
0: apa namanya? Seperti buffet lah begitu.
1: Buffet, baik. Jadi kan, milik
0: apa namanya? Pagi-pagi ya jam 7 kita produksi. Nah, jam 9 baru selesai dan disimpan di ini di apa? Ini kan untuk apa? Ya para pemesan itu ya.
1: Baik. Nah, di sana pun daerah kantorannya Pak?
0: Ya betul.
1: Ramai juga yang.
0: Alhamdulillah kan di sana banyak bank ya.
1: Betul.
0: Segala macam di bawah batu.
1: Iya, ada bank, ada supermarket juga.
0: Alhamdulillah ada yang beli ke kami.
1: Iya.
0: Nggak makan di tempat.
1: Oh, rata-rata tidak makan di tempat.
0: Ya, karena kan kita nggak menyediakan offline. Pernah menyediakan offline waktu itu nggak ini apa namanya nggak tercover. Jadi sibuk gitu.
1: Sibuk. Ya. Ini ya servis.
0: Betul. Jadi harus penambahan apa tempat kalau kita apa bersatu offline dan online gitu.
1: Begitu.
0: Kan kita kan masak itu kan berdasarkan orderan yang
1: berdasarkan orderan.
0: Udah ready segala macam. Dan datang yang offline yang mau makan di tempat kan keambil yang itu.
1: Baik.
0: Jadi harus ada apa ya?
1: Tempat khusus ya, servis khusus juga kan ya, baik. Oh, jadi selama ini pemesanan take away gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Langsung ada juga yang pengiriman tadi, jadi pesanan dulu.
0: Jadi kalau ada yang datang juga nggak makan di tempat ya Bapak diambil.
1: Nah, kalau rata-rata pemesanan tadi satu hari sebelumnya bisa ya Pak ya?
0: Ya.
1: Satu hari sebelumnya. Betul. Tapi kalau misalnya tidak sesuai menu yang ditawarkan, misalkan ada permintaan, ada menu-menu misalkan di hari Rabu besok bawa tawarin ternyata betul. Si menunya pengen beda gitu.
0: Ya, apa namanya kejadian hari ini? Hari Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Kebetulan ada yang pesan ini nasi bok.
1: Nasi bok.
0: Apa ya banyak. Nah, dia pingin ini apa sayur asem. Kan enggak ada sayur asem.
1: Hari Kamis harusnya. Ya,
0: karena kita apa namanya betul-betul apa
1: menjaga
0: relasi
1: betul.
0: Dengan alhamdulillah dibuatkan.
1: Baik.
0: Di dalam apa namanya spok tuh ada sayur asemnya katanya.
1: Baik. Gitu. Jadi enggak masalah kalau misalnya mau order tidak sesuai dengan menu yang ditawarkan juga ya, tetap diterima ya Pak. Baik. Nah, lanjut lagi ada yang bertanya Pak, resepnya Pak katanya kalau istri bisa masak kayaknya makan enak tiap hari katanya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah ya. Emang ibu pintar masak atau mungkin sekolah masak atau bagaimana Pak? Kursus masak?
0: Enggak, kalau istri ya sama dengan saya. Ekonomi bukan di Tata Boga ya.
1: Jadi berdasarkan pengalaman saja gitu ya Pak ya.
0: Sebelumnya sama saya pernah dikursuskan di ini di Jalan Aripan
1: Kursus memasak. Baik. Jadi si menu makanan yang disajikan ini resepnya dari ibu semua.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ya, apa otodidak ditambah apa kursus.
1: Ya, nah, jadi baik. Ini kan, kan kalau jual makanan pastinya resepnya ya, ya Pak ya.
0: Kebetulan Ibu ini apa namanya? Tangan dingin apa sih?
1: Iya.
0: Kalau lihat apa di YouTube tuh apa teh?
1: Selalu pengen coba.
0: Coba dan ya alhamdulillah itu apa?
1: Selalu jadi gitu ya.
0: Karena nama ini rumusnya ATM ya.
1: Gimana Pak?
0: Amati, tiru, modifikasi.
1: Modifikasi. Baik. Jadi dengan menonton saja bisa gitu ya Ibu ya membuat.
0: Banyak ya ini apa namanya?
1: Menu-menu gitu ya, tutorial dan lain sebagainya begitu. Tapi tetap sih Pak, ya artinya beda tangan, beda rasa begitu ya. Baik, betul. Dan yang pastinya kadang yang paling harus di apa ya, harus dimiliki oleh para pengusaha makanan itu kan si resepnya harus
0: ya, betul.
1: Harus terjaga ya, gitu ya Pak ya, jangan sampai jadi, rasanya berbeda.
0: Betul. Jadi ada pembeda.
1: Ada pembeda dan terus terjaga gitu konsisten.
0: Ya, kayak
1: gitu.
0: Kami di sini ya, apa namanya? Kami ini apa? Kan ada banyak sayuran.
1: Iya.
0: Nah, kata ya kita kan semua kan apa yang nilai bukan kita kan konsumen
1: ya.
0: Gitu. Ya, antara ini yang paling ini apa? Sayur ini sayur kacang sama ini soto ayam katanya.
1: Soto ayam yang favorit ya.
0: Yang ini karena di list saya kan suka ke admin gitu. Mana yang di ini yang apa yang paling banyak orderan.
1: Yang banyak paling banyak disuka
0: kacang,
1: gitu ya.
0: Ada sayur kacang kan hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Habis terus.
1: Oh.
0: Iya, terus hari Kamis ini soto ayam juga habis terus.
1: Baik, gitu. Baik, ya. Baik. Ini rata-rata si masakannya masakan tradisional Sunda ataukah juga dari daerah luar nih, Pak?
0: Ini ya umumnya Sunda, tapi ada kan ini rawon.
1: Rawon, ada. Jawa, ya.
0: Iya.
1: Ada
0: ini apa namanya? Apa yang asam teh? Garang asam.
1: Garang asam.
0: Ada garang asam juga.
1: Iya.
0: Garang asam bukan dari Sunda kan ya?
1: Iya. Berarti tidak hanya masakan tradisional Sunda aja betul, gitu ya, Pak ya? Ada juga yang lainnya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ada pemesanan, ada nomor yang bisa dihubungi, Pak, boleh disampaikan?
0: Ya, ada di sini apa namanya?
1: Nomornya silakan boleh disampaikan ya, aja. Enggak hafal. Di
0: 0821 eh apa?
1: Iya, 08212
0: 048
1: 48 ya, 31
0: 0821 204
1: iya
0: 83161 ini WA
1: 61 ya Pak ya. 161 baik, 161. Nah, ini untuk pemesanan ya. Mumpung udah jam makan siang ya Pak ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngedadak misalkan Pak di jam-jam apa namanya makan siang seperti ini misalkan ya. Beberapa menit sebelum jam 12 misalkan ya. Pemesanan itu gimana? Masih bisa.
0: Jam 2.
1: Oh, ya, gitu.
0: Hanya untuk makan siang.
1: Iya. Nah,
0: gitu. Tapi ada yang gini apa Pak Yudi katanya pesan untuk apa acaranya malam yang kita siapkan.
1: Oh, ya, ada yang seperti juga ya. Pemesanan untuk malam. Oke.
0: Ya, sore.
1: Iya. Kalau pemesanan dalam jumlah besar, kemudian itu kan masuknya PO misalkannya ya. Apa ya ordernya. Nah, itu biasanya berapa persen untuk ada DPK dulu?
0: Oh ya.
1: Ada uang ya,
0: minimal 50%.
1: 50%.
0: Pemesanan seperti apa? Nasi box
1: ya. Baik. Bikin tumpang nasi box ya. Misalkan pemesanan banyak ya. Perlu DP dulu ya, Pak ya, ya gitu ya. Oke. Baik, nomornya silakan sudah dicantumkan ya. Untuk menu-menunya juga banyak beragam dari Senin sampai hari ya, libur ada
0: Jumat.
1: Hari Jumat ya. Berarti
0: Sabtu Minggu libur.
1: Ya, oh, kalau hari raya seperti sekarang Maulid.
0: Oh, Maulid.
1: Buka juga. Buka ya. Jadi Senin sampai dengan Jumat.
0: Ya. Kemarin waktu Senin yang lalu apa nih? Hari besar ya itu kan apa? Agustusan.
1: Oke. Oh, baik ya. Jadi untuk hari-hari tertentu saja mungkin ya. Libur ya, Pak ya. Tapi ya. Dari Senin sampai dengan Jumat buka. Ya. Selalu dan bisa order minimal pemesanan bebas ya
0: bebas. Kan bebas kita ya nanti ini apa kalau ada yang masuk ke admin ke apa namanya ke nomor WhatsApp ini,
1: yeah.
0: Nah, minta menu kita kasih menu.
1: Oh baik ya. Nah,
0: yang nggak menu hari ini menu untuk Selasa atau Rabu.
1: Selasa, Rabu misalkan. Ah nggak, rencana nggak akan masak nih.
0: Ya,
1: hari
0: Kamis.
1: Kamis bisa karena sibuk. Ya udah, saya coba ya, minta dulu menunya gitu ya.
0: Kemarin ada apa? Salah seorang pelanggan bawa batu. Nah, dia ordernya hari apa ya? Hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Untuk hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Dikirimnya Jumat.
1: Oh gitu.
0: Ya, kan Sabtu kita kan libur.
1: Libur ya.
0: Libur.
1: Harus Jumat kirimnya. Tetap diangetin baik. Tapi syukur-syukur di hari Senin sampai Jumat ya Pak ya kalau pemesanan ya. Ya karena Sabtu dan Minggu libur ya. Kecuali kalau mau resikonya ngangetin sendiri gitu. Diangetin ya. Baik. Oke, Pak Yudi, terakhir mungkin yang ingin disampaikan terkait tentunya ST 5 ini ya, catering. Ya. Silakan boleh disampaikan lagi kepada pendengar, Pak.
0: Ya,
1: silakan.
0: Terima kasih ya para pendengar setia Pro 4 FM RRI Bandung. Ya, kami apa namanya? Ya pelaku masakan rumahan catering ST 5. Kalau umpamanya mau mencoba, silakan ini ada apa namanya? Nomor WA-nya.
1: Ya.
0: Insyaallah apa namanya? Menu-menunya akan cocok.
1: Baik.
0: Itu aja mungkin.
1: Baik. Terima kasih Pak Yudi sudah hadir ya, di studio Pro 4 RRI Bandung ya. Selain tadi masakan menu di setiap harinya yang beragam itu ya, juga kita tawarkan ada yang bentuknya di frozen food ya. Jadi bisa dipesan kapan saja, di mana saja ya, boleh ya. Iya. Baik, terima kasih kaum dangu Pro 4 RRI Bandung sudah ya kurang lebih 30 menit obrolan kita bersama dengan Pak Yudi, pemilik dari ST5 Catering. Ya, silakan Anda bisa order dan silakan Anda bisa berkenalan dengan Pak Yudi ya. Terima kasih Mangga, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kami bersama dengan Pak Yudi di teras UMKM edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya, kaum dangu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Tabung 11 Langkung 52 menit kaum dangu waktu dan hati istri perempat dari Bandung. Kangge azan duhur kanggo pengkodun Bandung sabu durina tabu 11 langkung 55 kantun sabar berapa menit deh sim kuring sabrang kaca di perempat area Bandung aduk ikan wilujeng tetepan kanggo kaum dangu perempat area Bandung kaum muslimin muslimat mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakantaran sim kuring undur pamit hatur nuhun kasadayana kaum dangu urang tutup wae pangintennya tepang dangu urang dangat ieu. Hatur nuhun wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Aku Putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
2: Rompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga Audio Streaming. Selamat siang untuk Anda. Terima kasih hingga siang hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami Perompat RRI Bandung. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami, ada Benny Herdiansa. Berikutnya saya Nia Iswara menemani Anda di Perompat Siang hingga sore nanti edisi siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026, atau hari ini itu bertepatan tentunya kaum dangu dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan hari ini pun diperingatinya sebagai hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hari Perumahan Nasional atau Hapernas. Jadi untuk Anda yang biasa beraktivitas mungkin ya di hari Selasa, hari ini Anda tengah menikmati libur Anda karena di kalender tanggal merah ya. Tapi untuk kami para penyiar saat ini tentunya yang bertugas walaupun tanggal merah ya, tetap kami harus menjalankan tugas kami, menjumpai Anda, menemani Anda dengan sangat begitu bahagia tentunya ya. Dan di tanggal merah ini apakah Anda ngeh enggak sih pendengar? Kalau kami mungkin yang bekerjanya di operasional ya. Kalau operasional itu kadang-kadang kan tidak mengenal tanggal merah. Untuk kami itu tanggal semua warnanya hitam kecuali hari Minggu. Minggu pun kalau misalnya memang kami dijadwalkan sedang tugas, tetap harus tugas ya kaum dangu. Jadi pas ketika memang di weekday tanggal merah, kadang kita lupa ya. Lupa sehingga pas mau ngantor, mau dinas tetap pakai seragam padahal tanggal merah, dan itu terjadi ya sama saya nih ya. Datang ke kantor ke RRI untuk jenguk dinas karena kita memang sehari-hari menggunakan seragam khusus ya. Jadi pas ketika dinas memang ada beberapa seragam, hari Senin, Selasa itu seragamnya berbeda-beda. Nah, hari Selasa biasanya menggunakan busana, seragam berwarna navy ya. Dari rumah itu, aduh ya, berseragam sangat begitu komplit. Pas datang ke kantor jadi malu sendiri ya. Datang ke RRI, teman-teman semua yang kebetulan dinas juga semua menggunakan baju bebas ya, tidak berseragam. Hanya saja saya seorang yang berseragam dan malu juga ya mendengar. Pernah gak sih ngalamin seperti itu kamu dangu atau pendengar ya? Pernah gak sih tanggal merah terus yang harusnya memang berbaju bebas mungkin ya, tapi ini menggunakan seragam. Ada gak sih yang pernah begitu? Tapi kalau misalnya memang kerja di kantor atau di instansi lain mungkin yang memang bukan sebagai operasional ya, mungkin tidak akan pernah ya kejadian seperti itu. Mungkin kalau misalnya salah warna seragam atau salah menggunakan hari ya untuk seragam mungkin pernah. Tapi kalau misalnya pas tanggal merah sepertinya, terus Anda ke kantor sepertinya enggak ya. Karena memang Anda sangat begitu menanti dan melihat tanggal merahnya itu ya. Aduh, ya gak apa deh nemenin kaum dangunya menggunakan seragam. Anggap saja ini bukan hari libur ya. Baik kaum dangu, tentunya lagu-lagu dalam balak cerakan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 13 nanti. Dan seperti biasa ya, pada pukul 13 hingga pukul 14 kami mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Dan selepas siaran berjaringan kembali lagi ke Pro 4, kami hadir dalam musik dan info yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dan di penghujung acara nanti tentunya kami akan akhiri dengan satu sajian ngalang layung, ngalagu Sunda Dina Wanci, Sariak Layung. Baik kaum dangu, lagu-lagu balake cerakan yang bernuansakan kuliner kembali kami hadirkan menuju pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda? Bali memiliki banyak hari libur. Hampir setiap hari besar keagamaan di Bali, setiap orang akan mendapatkan libur. Beberapa hari libur diantaranya adalah Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pager Wesi, Saraswati, dan sejumlah upacara besar lainnya seperti Piodalan atau Puja Wali. Hal lain yang ikut mempengaruhi banyaknya hari libur di Bali adalah adanya beberapa hari perayaan agama lain seperti Natal, Tahun Baru Imlek, Idul Adha, Lebaran, dan lain-lain. Beberapa hari peringatan nasional juga ikut menyumbang beberapa hari libur di Bali. Contohnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Ingin banyak libur? Pindah ke Bali.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu Irma, masuk Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Rani. Loh, pada kemana nih? Kok sepi ya?
2: Biasa Bu, anak-anak mah kalau pulang sekolah teh pasti langsung pada nonton TV.
1: Oh.
2: Kalau saya mah yang penting teh mereka anteng dan tidak main jauh-jauh, ya nggak Bu?
1: Oh, kalau boleh ngasih saran Bu, walaupun anak-anak menonton televisi, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi mereka Bu. Karena sekarang ini kan banyak tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
2: Nah, itu kendalanya Bu Irma. Kita kan banyak kerjaan.
1: Iya ya, tapi usahakan dulu sebentar Bu. Arahin dulu. Kalau bisa berikan tontonan yang ringan, menghibur sesuai usia anak-anak kita. Banyak loh film-film bagus yang bisa ditonton oleh anak-anak kita.
3: Usahakan dampingi putra-putri kita saat menonton televisi. Jelaskan dan berikan pengertian setiap tontonan yang dilihatnya. Jadikan tontonan menjadi tuntunan untuk putra-putri kita.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu. Bagi Anda mungkin yang saat ini mau berjalan-jalan pada angkat-angkatan, yuhu, hari yang bagus sepertinya karena cuaca sangat begitu mendukung ya. Kalau misalnya Anda tahan panas di Bandung kita mohon menuju rada panas, ayana teh panas, rada-rada nyongkap oge. Jadi untuk Anda kaum dangu nukarasan badeka kota Bandung, amang-amang bede kuliner sarang sabajabina, tapi biasa nama upamin memperingati Maulid Nabi mah mohon naon amina teh lebih di rumah ya. Tidak apa namanya, tidak bepergian kaum dangu nya. Kaum dangu ieu informasi kadugikeun ka kaum dangu ieu wirehing aya salah sawios murangkali eta ya, murangkali istri yuseuna salah 8 tahun inisial berinisial biak kena ngalaman tatu anu memang serius di bagian mastaka kali cepilna sabadana diserang ku atanapi di udaku dogi, mohon ku anjing jenis pitbull di komplek Grand Cendana Residence Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Jantan isiden naas ieu teh kajantanana basa minggun kamari tabuh 5 sonten 17 lebih 8 menit tepatna nalika korban nuju ameng, mohon nuju jongjon ameng di luar saluarin bumi. Nah, ieu ge didugikeun ku Kapolsek Polres Bandung Kompol Asep Didi naon ngadugikeun menyampaikan kalau berita itu memang leres gitu ya. Oke, kondisi korban dugi kadangkala ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit gitu kaum dangu. Nah, dumasar karena keterangan saksi anjing pitbull dipelihara mohon ite ku salah sawios warga namina Bapak Pirmansa sejatinya tengah dalam kondisi terikat gitu nuju di talian gitu dina patok nalika nuju di poe tah sisa kadang anjing teh sate acan nu akhirna lepas tina talina teu pageuh meureunnya duka ting anjingna meureunan teu deuk cicing gitu nya. Anjing eta teh lajeng lebet ka area komplek perumahan menyerang korban anu nuju araramang barudak di dinya. Warga sekitar anu memang apal kana kajadian kasebut saenggalna maparin pertolongan ya. Sate acan kobar akhirnya dicandak ke rumah sakit ku orang tuana oge pemilik anjing anu mendapat penanganan medis lebih lanjut gitu kaum dangu. Janten dugi kaena korban masih dina perawatan intensif dokter oge anggota polsek pamepek sareng keluarga nuju nyandak vaksin di puskesmas Ciparai. Janten mohon kada divaksinnya bisi rabies. Kajabi mendampingi proses perawatan medis korban anggota polsek pamepek turut mendampingi juga keluarga korban sareng ngambil vaksin anti rabies ya. Duh, aya-aya wae nya. Nya kitu teh ya sanes ulah ngakut ingon-ingon atau anjing sareng sajabina eta mah hak teh sadayana oge mangga. Mung nyameureun panginten ieu si sakadang anjing teh. Aduh Gusti, sakumaha oge nya, sakumaha naon namil teh bageur gitu nya. Sakumaha nurut gitu kan. Tapi anger we na sisi buas nama nalika bager teh merenan ka dunungan anaknya anu ngurusna. Tapi pas nuju di abur gitu mah merenan tuh geningnya nyerang we ka naon masyarakat didinya gitu dateu apal teh ya duka teuing kaayaan anu terancam sareng kumaha mudah-mudahan ya si budak teh engal-engal damang ya Allah. Meni asok hawatos ya, dan khawatir juga. Nah gue gitu nah kaum dangu pengen orangnya sing atos-atos komodikan nukagungan ngukut ingon-ingon sarupani anjing ari ucing mada tidak mengkhawatirkannya paling gue dicakarnya kaum dangu pangpana mah anjing buaya ayah tuh ngukut buaya pangpana mah anjing banyak itu kena di ulah diantep gitu pas nuju di poe dijemur ulah diantep ulah diculken kena tetep diawasi dijaga bilih kajantanana sapertos gitu dulur orang nukaranda pandi Arjasari.

Kaum Rangu Perempat Budaya Bandung dimanapun Anda berada saat ini memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

Depo LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai sepanjang 12,2 km telah rampung 100% dan siap diresmikan pada 26 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin mengatakan pembangunan jalur rel dan jalur layang LRT telah selesai seluruhnya. Proyek dengan nilai investasi 12,1 triliun tersebut kini memasuki tahap akhir pengujian oleh Kementerian Perhubungan. Pengujian dilakukan berulang kali untuk memastikan LRT hingga stasiun Manggarai siap beroperasi. Setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, LRT Jakarta akan beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke berita lainnya. Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

vokalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan, terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang, terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah habis makan istirahat dulu sejenak, barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po, baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya gak tidur siang, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Abang Po, hari ini Abang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah AY khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya. Dan grebek maulud, berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan Bengan, namanya Trototor Bengan atau Grebek Maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan. Salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtuduror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Pok Nopaye di 0812 112 9 28.

0: salempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke, paboke, kata ba urang Sumando, diiakan nini mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Jadi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, nama buat calempong sepasang seorang je nagung je ketepak-ketepak. Jadi balik kaki, pergi pakai bau, sampai ke tabur situ dan yang sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam sampan kau buat orang tahu. Begitu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Orang lah bunyi bangsa si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut dari family tahu ke Toma.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik teratapan hati.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Rompa FM, suara budaya Jakarta.

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mpo Nopa enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, tekan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Pondopa masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah, tim kosidah. Bagian apa, Mpok? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayah ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayah ngambilnya yang pakai kerincing-kerincingan aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger. Kan gitu gampang banget ya. Ayah, terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap ring, tap-tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget. Bagus banget. Sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ya. Nah, banyak sekali tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana-gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Egen Halp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Susi dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, gak pakai hampo. Inul Darah Tista, Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan. Ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh di info ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah, masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati Maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Nap, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah, terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya. Mengkayanya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan

0: Suara Budaya Bandung.
1: Pukul 14.5 menit setelah selama 60 menit tentunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Perempat Jakarta dalam siaran berjaringan berikutnya kembali Nia Iswara menemani Anda di musik dan info. Sebelum kami hadirkan siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, musik dan info tentunya selama 1 jam ke depan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan ngacak pendaringan orang.
1: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung Kaum Dango masih kena musik saran info di Pro 4 RRI Bandung tentosna nyerengan Kaum Dango nomor informasi danget iya sejak dugikan karangan Kaum Dango tumali pangitan sarang sabara tempat destinasi wisata anu tiasa didongdon ku Kaum Dango di Kota Bandung tekeda tebi-tebi upami di perkotaan seueur tempat-tempat katuangan kafe-kafe sarang sajabina upami ka daerah pagunungan tiasa pengitan dari Ciwidey Pangalengan upami di Bandung mah paling ke Dago. Oke informasi ke Kaum Dango wireh denget ieu di jalan Dago ya, Dago simpang anu bade Dago ka luhur oge macet lumayan ya. Macet nah eta ti handap ti Lembang atawa napi ti Dago Giri ya, badeka Bandungkeun. Oke, kitu ti Bandung badeka Dagokeun rada-rada lumayan macet. Jadi Kaum Dango anu bisa danget ieu saupamina bade ngalangkung ka jalan Dago, langkung sami milari jalan alternatif.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti kenapa ada orai-oraian? Apa maknanya? Kenapa ada terepet jengkol? Apa fungsinya? Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Kakadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Kota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih? Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni karawitan, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perompak Suara Budaya Bandung, kaum dangu. Kanggo kaum dangu, tahun sabarannya, tahun salapan-salapan, sate acan salapan-salapan oge pangintennya pasti terang sosok si Unyil. Ah, sosok si Unyil, aya paraden kan. Ahan kealaman gua Abimah ya. Tah, sosok si Unyil sarang paraden teh kembali hadir di Kota Bandung ngalangkungan pameran Museum Mini Suyadi anu digelar di Hotel Butik Sawunggaling sabaraha minggon kapayun ya. Pameran anu digelar Tacita, Yayasan Cita Cerita Anak sarang PSRD ITB KIBA ITB ieu ngahadirkeun sababaraha karya ti Suyadi sang maestro di balik dua karakter ikonik Unyil sarang paraden ieu nya. Janten kaum dangu. Dina pameran kasebut anu ngadongdon atanpi pengunjung tiasa ninggal koleksi boneka, sketsa, lukisan, ilustrasi, arsip dugi ka dokumentasi perjalanan Suyadi salaku seniman oge pendidik. Nah, Suyadi anu dikenal di masyarakat salaku pencipta oge pengembang karakter si Unyil oge paraden. Nah, diketahui nih kaum dangu, Pak Suyadi mangrupikeun salah sawios alumni ti Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ti ITB yang berkuliah tahun 1852. Wah, tos berpuluh tahun ya. Nah, museum ini Suyadi oge dirancang henteu mung sakadar pikeun ruang kanggo ninggal koleksi oge anu ngadongdon atanapi pengunjung diajak nama-nama teh nggak apresiasi mendapatkan pengalaman ngalangkungan sababaraha instalasi sarang kegiatan ngawitan di panggung cerita, workshop kreatif, kelas teater, klub buku, dugikeun ka tur carita na atanapi dongeng na.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Asik, tentunya Nyai Suara menemani Anda hingga pukul 17 nanti dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, tentunya kembali Anda saat ini tengah bersama keluarga Anda ya, karena Anda tengah menikmati libur satu hari ini ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, hari ini diperingatinya juga sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi suri tauladan kita ya, apa yang tentunya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad yang sangat begitu luar biasa. Tentunya ini sebagai penerang untuk jalan kita, sebagai panutan kita. Semoga senantiasa syafaatnya bisa sampai ke kita, apa yang telah dilakukan beliau, hal-hal baik. Ini menjadi suri tauladan, contoh untuk kita, yang mana tentunya sebagai umatnya selalu senantiasa biasa menjaga sikap, lisan, dan berbuat baik ya. Banyak sekali tentunya contoh-contoh dari beliau yang harus dan tentunya bisa kita contohkan dalam kehidupan kita, agar senantiasa tentunya ya kaum dangu, kita tuh selalu berada di jalan yang benar, yang baik. Betul apa betul? Baiklah, seperti biasa tentunya kami mengajak Anda, silahkan untuk bergabung bersama kami di sini. Mungkin ada request lagu, dengan senang hati kami akan menemani Anda di hari libur Anda ya. Dan walaupun saya tidak libur, tapi saya bahagia bisa hadir bersama Anda pada kesempatan siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana ini?
1: Namanya Mario Namparo di Medan.
0: Di Medan, siapa namanya kurang jelas?
1: Kurang jelas.
0: Siapa bang? Bang, maaf bang, suara namanya. Abang siapa?
1: Mairona dari Medan.
0: Mai?
1: Rona.
0: Oke, Mairona dari Medan. Jarang masuk sih abang.
1: Iya.
0: Kemana aja bang?
1: Jarang masuk dan sering sama Mbak Rosi.
0: Oh, Teros Yanti ya.
1: Ini Teh Anu ya?
0: Bukan, aku mah sama Teh Nia.
1: Oh.
0: Iya, kalau hari Selasa sama Teh Nia, Selasa mah. Tuh kan, ya. Jarang masuk ya.
1: Oh, ini Selasa ya, peringati Maulid Nabi ya?
0: Iya, betul sekali. Bang, di Medan gimana? Di Medan memperingati Maulid Nabi, adakah kegiatan atau hal-hal yang biasa dilakukan di masyarakat sana, bang? Wah, suara saya delay nih ya.
1: Kegiatan di sini ya seperti biasa lah, menyambut Maulid Nabi, masak-masak kue.
0: Kue asik.
1: Menunya macam-macam lah, Mbak.
0: Wih, asik. Banyak makanan dong ya.
1: Iya.
0: Wah, seneng. Jadi masak-masak sama keluarga, bagi-bagi enggak tuh?
1: Dari penuhnya apa aja? Kalau menunya situ, misalnya kan buat kue, kue apa aja di situ? Kalau di sini tadi kue cookies, ini ada lapet, ada risol.
0: Oke.
1: Di situ kayak mana aja menunya?
0: Oke. Jadi banyak makanan ya. Terus bagi-bagi sama tetangga ya. Tuker-tuker nggak tuh?
1: Iyalah.
0: Oke.
1: Jelas lah, tetangga itu kan lebih dari saudara.
0: Betul. Betul-betul bang. Baik. Abang lagunya apa?
1: Iya. Lagunya dari Haji Onasutra aja lah mbak.
0: Apa tuh?
1: Di Taman Asmara.
0: Di Taman Asmara.
1: Ya, karena banyak tadi kawan-kawan di sini, di taman-taman ini memperingati Maulid Nabi, taman-taman masjid.
0: Keren.
1: Sebagai petunjuk dari suri tauladan dari Nabi Muhammad Rasulullah.
0: Betul. Oke, siap abang, siap aku cariin. Abang kirim salamnya untuk siapa, Bang Mairona?
1: Timnya, sepertama kali banyak timnya. Teh Carmilla, Teh Uni, Teh Ratu Enang, Teh Eci, banyak ngomong, ada Bang Ilham, baru banyak Mbak Teh Rosdi Dianti, Teh Anu, itu adalah Teh para pendengar produk untuk di sore ini, Pak.
0: Siap.
1: Selamat merayakan bisa berlaku Nabi Maulid Nabi Rasulullah SAW.
0: Betul.
1: Banyak ya. Selamat tugas itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tunun untuk Bang Mairona di Medan sana. Asik. Tuh kan seru kalau di Medan memperingati Maulid Nabinya dengan masak-masak, bikin-bikin kue-kue basah gitu ya. Terus berkumpul sama keluarga, terus bagi-bagi makannya sama tetangga. Ih, seru. Yuhu, di belakangnya Bang Mairona ada siapa? Masih ditunggu di sini, nggak dulu terbang ini ya. Jadi silakan dapat bergabung bersama kami selain melalui nomor telepon di studio juga melalui WhatsApp ya di 08112001540. Kita kembali terima di sini ada siapakah gerangan? Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah sama Abah Janggot.
2: Ciri khasnya gitu cek ya Abah Janggot mah.
0: Apa tuh?
2: Katongo Kampung Murugul. Keangsana dinten Ahad. Allah ngangkat Kangjeng Rasul. Wastana Nabi Muhammad.
0: Leres.
2: Dinten Ahad ka Murugul.
0: Salajeng.
2: Kageto kaci salada.
0: Ari kitu.
2: Nabi Muhammad teh Rasul. Kangoton tokna ibadah.
0: Leres pisan.
2: Kasadah jalan katongo. Kebona teras kakidul. Ibadah parentah Allah. Nyontona ka Kangjeng Rasul.
0: Ah, gitu. Leres, bah.
2: Eta mah tawi sabah sok ke sinirannya.
0: Saya, bah.
2: Sareng neng ano malam rebo ke sinirannya.
0: Iya, bah.
2: Bang Ilham kade manco gitu anu milanep kana siniran mang.
0: Oh, kuan atuh. Manco.
2: Ieu mah tawis manco gitu nya.
0: Mana wita abah teu aya.
2: Namanya Bang Mairona ti medannya.
0: Leres.
2: Bang Mairona, alhamdulillahnya. Mugi Bang Mairona sing sehat walafiatnya. Belajar bahasa Sunda.
0: Iya. Belajar bahasa Sunda, Bang, sama Abah Janggut nih.
2: Sama Abah Janggut ya. Itu aja. Mohon Cece didoakeun ku Abah sing sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina.
0: Amin ya Allah.
2: Kula warga saroleh salehah ditebihkeun
0: dina musibahnya. Amin ya Allah.
2: Cece ah. Munut lagu nama eta we Cece.
0: Naon Bah?
2: Beban Asmara we atuh.
0: Azoy lagu Beban Asmara. Sabara kilo Bah?
2: Ah. 2,5 gelas ya.
0: Ngamboing. Siap bah diantosnya bah.
2: Kopi 2 gelas.
0: Eta. Mamaan oge wilujeng.
2: Mamaan nuju manco.
0: Nuju manco sana bah.
2: Mamaan di Australia, di Jakarta gitu.
0: Di Jakarta. Kalau nggak salah ya.
2: Mamaan milam bisa jaja karena si ciniran deh.
0: Oh gitu.
2: Mohon, kayak manco sekarang neng anonya.
0: Siap.
2: Kang Roy, kita aduh rame. Tiap malam remote kita rame.
0: Oh tate. Alhamdulillah. Oh, rame,
2: tiap malam remotenya. Mungkin gitu ya.
0: Mangga.
2: Kita nepangan nama ke Putra Cece di itu di Lampungnya.
0: Di Lampung ya.
2: Nah, itu Incu Abah, wargi Abah, Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Neng Eci tadi Panganarannya.
0: Leres.
2: Neng Carmilla atau itu neng eta Ratu Engan.
0: Leres.
2: Itu tuh orang Cidaun Cimaragang Bapak Haji itu syariatnya. Kamu sadaya anak-anaknya.
0: Iya siap.
2: Hatur nuhun Cece.
0: Siap Abah.
2: Diantos laguna.
0: Oke, Abah.
2: Marah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mama An katanya hiburan lagunya bagus-bagus, nyenak pendengar, semangat, nuhun sampurasun, selamat pagi. Oh, tadi yang tadi ya, dalam keadaan sehat, salam sano. Oh, Mama An, mudah-mudahan Mama An masih manco ya, masih menyimak siaran Perempat Bandungnya. Semoga Mama sehat tentunya ya. Baik, kaum dangu, kami masih menunggu kebersamaan Anda. Silakan sebelum kami munculkan dan kami hadirkan permintaan lagu dari Abang Mariona dan juga Abah Janggot. Yuk ditunggu sama Cece di sini ya untuk Anda. Iya, banyak sekali tentunya cara atau ragam ya yang biasa menyambut atau memperingati Maulid Nabi. Karena ternyata cara masyarakat Indonesia memperingati Maulid Nabi itu memang sangat beragam. Ada yang sederhana di masjid, ada yang masak-masak juga seperti tadi ya di lingkungan masyarakat Bang Mariona di Medan ini ya. Ada juga yang dilakukan bergiliran dari rumah ke rumah. Ada yang memasak bersama, ada yang mengadakan arak-arakan atau pawai obor juga. Bahkan ada daerah nih yang mempunyai tradisi si Maulid yang sudah berlangsung secara turun-temurun nih kaum dango ya. Biasanya ada tuh ya, apakah ini pengajian, pembacaan sholawat gitu kan. Terus ada juga yang membawa makanan itu ke apa, berbagi-bagi seperti tadi. Atau mungkin ada tradisi khusus yang mungkin tidak banyak diketahui orang juga. Nah, boleh nih ya. Kalau di Bandung, Maulid biasanya ada muludan. Ya, muludan di masjid, kemudian ada di beberapa tempat juga ya. Di Garut, apa nih di Garut ya? Di Garut katanya itu biasanya ada pengajian dan makan bersama juga. Oke deh, sambil menunggu teman-teman atau saudara-saudaraku yang berada di luar sana yang akan bergabung, tak munculkan terlebih dahulu deh ya. Sepertinya abang yang satu ini nih yang ada di Medan sudah nunggu-nunggu suaranya Abang Ona Sutra nih ya. Oke, kita munculkan saja permintaan lagu dari Abang Mariona, ada dari suaranya Haji Ona Sutra nih ya. Lagu yang diminta ini di Taman Asmara.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai, disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
0: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Dangdut adalah kita sakit, baby sakit, nah gitu ya. Baik, sekarang kami mengundang kembali Anda, silakan untuk dapat bergabung di sini. Barusan udah kering, tapi tidak jadi. Yo, dicoba lagi. Untuk Anda yang memang demen, penyuka lagu-lagu dangdut lama, dangdut terkini, pokoknya tempatnya di sini ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, dua dan tiga lagu tentunya ya telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Segera mana Teh Eci, Teh Acan gabung ya, teteh-teteh yang lainnya juga pada kemana, sepertinya lagi menikmati liburnya ya, atau mungkin lagi berada di rumah tetangga ada lagi di perjalanan mungkin ya, menikmati liburnya, jalan-jalan ke rumah saudara yang jauh atau ke Bandung gitu ya, karena di Bandung banyak wisan, pokoknya tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya. Tapi pokoknya dari mulai yang murmer sampai memang yang lengkap dan sebagainya, bisa disesuaikan dengan kantong kita pokoknya mah ya. Banyak di Bandung mah nyampak segala rupi oge ya, jadi gak usah jauh-jauh atau orang Bandung pirajadin atau sokayang kemana gitu tah ya, padahal mah di Bandung oge seueur pisan destinasi wisata atau tempat-tempat makanan yang memang keren ya. Pokoknya di Bandung mah mau seepen bade ka Kabupaten Bandung oge di Kabupaten Bandung sekarang makin menyala ya, tempat-tempat makanan yang menyuguhkan berbagai suasana tempatnya yang sangat-sangat-sangat begitu indah ya, dengan panorama, dengan pemandangan yang sangat nyunda, belum makanannya juga yang enak-enak. Jadi ya, gak usah lari ke luar negeri ya, nanti aja ke luar negeri, menikmatin dulu aja tempat-tempat yang ada di Jawa Barat, pokoknya mah ya. Baik Om Dangu, tentunya sambil menunggu kebersamaan Anda ya, kami di sini Niai Suara masih menemani Anda, menunggu kebersamaannya di sini ini untuk berbagi cerita tentang kegiatan Maulid Nabi yang biasa mungkin ada ya diselenggarakan di tempat-tempat kaum dangu, pasti berbeda-beda, tapi ada juga yang beberapa tempat yang sama kegiatannya atau cara memperingatinya, baik tradisi-tradisi yang memang masih berlaku ya sampai saat ini masih suka juga diperingati tentunya ya. Sebentar baik. Oke deh, kalau misalnya begitu aku akan menghibur Anda dengan satu lagu lawas ini ya. Karena gak tahu ya, lagu-lagu dangdut lama itu asa arenakeun gitu tah ya. Lagu-lagu nyata yang asli, pirigan nyata, pirigan dangdut, enak dijogidin, enak dibikin untuk bawa ngelamun gitu ya. Tapi jangan ngelamunnya lama-lama ya, bisi aya nu lebet, bisi keasupan suara bajanggot mah. Yuk aya lagu Aduh Buyung ya, Niai Suara menghibur Anda.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Iya, setelah gue ada buyung, saya coba nyanyikan untuk Anda ya. Tadi yang sudah telepon mau bergabung, maafkan banget ya, karena musiknya sudah naik ya. Jadi Anda terlambat, sok atau sekarang aku tunggu lagi di sini ya. Nah gitu, halo Bro Dangdut.
2: Lah. Banget.
1: Sama siapa ini?
2: Pengacara di Balenda.
1: Oh iya, maaf Carmila, ya Carmila ya.
2: Iya.
1: Sok atuh mau nyanyi?
2: Mau dong.
1: Sok mau nyanyi apa?
2: Ada kuskusotahe gak kak?
1: Kuskusotahe?
2: Iya.
1: Sebentar aku cari dulu ya. Wait, iya. Karena... Sok atuh kirim salam dulu, kirim salam sambil disiapin.
2: Iya. Cara pengen cepet masuk. Terus Abah Jangot udah masuk belum?
1: Udah.
2: Aku atuh ketelatan.
1: Ini tuh Bapak Marion, Mbak Marion.
2: Oh, udah masuk.
1: Mariona yang dari Medan udah. Tadi udah dikirim salam loh, Teh Eci.
2: Oh, iya, aku mau bukan Teh
1: Eci. Teh Eci, maaf. Teh Carmila, sorry.
2: Teh ini jagoannya, ini bagus banget.
1: Ini aja. Apa namanya, sambil mengisi kekosongan aja, sambil nunggu kalian hadir ya. Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, sudah siap Teh Carmila?
2: Iya.
1: Oke, stay tune. Kucut hotahi dari suaranya Teh Carmila.
2: Teh kecil musiknya.
1: Belum.
2: Oh, belum.
1: Ada ya?

musik dulu. Yuk.

0: Mila memang keren suaranya.
1: Nggak bisa.
0: Bagus, bagus. Ya biasanya kalau karaoke di hari Jumat kan ya. Sekarang apa-apa udah mumpung libur ya.
1: Libur ya.
0: Oh, Teh Carmilla. Kali ini gimana Muludan di sana di Balai Endah?
1: Belum.
0: Nanti
1: katanya Jumat.
0: Oh, belum ada kegiatan.
1: Belum.
0: Biasanya apa yang dilakukan?
1: Ya biasa kalau di bikin panggung lagi kak.
0: Oh, acara
1: pengintian kayak gitu. Lalu kalau yang di madrasahnya, yang di sekolahnya dikasihkan satu nadom-nadom seperti itu kan.
0: Iya, nadom-nadom bareng-bareng.
1: Mau baca surat-suratan juga boleh anak-anak kan?
0: Oh iya, jadi
1: ya,
0: suka
1: ikhlas, surat anak, surat apa gitu. Yang penting tampil kan ke depan.
0: Iya, jadi biasa ada panggung ya.
1: Untuk tapi hiburan. Sekarang mah nggak tahu ah.
0: Oh, nggak tahu ah.
1: Nah, belum belum apa namanya teh?
0: Apa cik?
1: Belum kelihatan prepare seperti itu lah.
0: Oke, cuman biasanya suka ada panggung.
1: Kalau itu mah suka kelihatan di depan di sananya, di yang tempat acaranya suka
0: rame gitu ya.
1: Tapi ini mah nggak tahu pada kemana yang panitianya.
0: Oh iya, tapi biasanya suka ada gitu ya.
1: Kan suka giliran kak, misalkan RT berapa, RW berapa, seperti itu nanti pada kesana ikut juga.
0: Oh iya.
1: Kalau tampilnya mah, misalkan di RW 9, di RW 8, jadi giliran, nggak selalu di RW sini.
0: Oke.
1: Biar nanti yang sini ke sana, yang kalau pada yang nontonnya kan jadi sedikit pesan.
0: Iya. Oke.
1: Jadi meskipun masjid di sana ya, masjid di sana juga nanti bisa tampil di sini, di RW sini gitu.
0: Oke, seru ya, ada tampil-tampil kayak gitu.
1: Tapi yang anak-anak kebanyakan ini.
0: Oke, baik. Sip, Teh Carmilla. Iya, oke. Okay. Ada yang mau disampaikan salam lagi untuk siapa?
1: Itu Teh Eci ya.
0: Teh Eci belum masuk.
1: Teh Ratu yang cepat masuk.
0: Enggak tahu si Ratu ke mana bae, cenah udah lama tah. Si Ratu mah keriweuh meureun.
1: Iya, kayaknya mah dah waktu itu Teh. Kan dia mereka teh suka jadi panitianya kak.
0: Iya. Mangku hajatnya, mangku hajat. Siap, oke. Sip.
1: Pada riwe lah kalau sekarang. Gitu ya kak. Itu puterin itu.
0: Apa?
1: Perdamaian. Kan sekarang mulut nasid. Daria.
0: Dari siapa itu teh?
1: Nasi Daria.
0: Nah, betul.
1: Perdamaian.
0: Oke, sakadap. Perdamaian dari
1: Nasi Daria.
0: Nasid.
1: Iya. Sekarang mulut.
0: Iya.
1: Nasid. Nasidnya.
0: Iya. Oke, siap, ditunggu ya setelah lagu takdir ya, berikut
1: makasih.
0: Ini. Oke, Teh Carmilla sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cantikku. Aduh, keren. Oke, terima kasih untuk Teh Carmilla yang selalu saya panggil Teh Eci. Aduh dah, iya tuh Teh Eci-nya belum muncul. Jadi Teh Carmilla, Eci deui. Nya, aduh ya Allah, sepertinya ini deh, Adiba. Halo Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita, Liliang Sonten.
0: Liliang Sonten, Pak Ilham. Baru muncul nih Pak Ilham ya.
2: Neme. Dugi ka Gringo.
0: Neme dugi ka bumi atau masih di lapangan ini?
2: Nembe dugi ka bumi teh.
0: Oke, siap. Jadi walaupun tanggal merah tetap bekerja ya Pak Ilham ya.
2: Kerja ya, kalau di sini mah bekerja teh. Soalnya kan ini kan di daerah perkebunan.
0: Perkebunan, betul. Gitu. Tetap ngamandoran ya Pak Ilham ya.
2: Ya, gitu saja. Pokoknya ngereuyeuh.
0: Ngereuyeuh. Jadi tanggal merah enggak ngaruh. Sama Pak Ilham, tanggal merah buat saya juga enggak ngaruh, tetap kerja aja.
2: Ya, begitulah yang okay. penting badan kita sehat.
0: Sehat, ya. Betul sekali. Nah, biasanya di setiap daerah itu punya tradisi berbeda saat Maulid nih Pak Ilham. Kegiatan apa yang biasa dilakukan di daerah di sana? Pengajian kah? Maksudnya, makan bersama?
2: Oh, makan bersama di masjid deh.
0: Okay.
2: Ya. Kita membawa dari rumah begitu ya setiap setiap warga gitu kan. Kita membawa dari rumah jadi makan bersama masjid begitu teh Nia.
0: Oke. Jadi makanannya bawa dari masing-masing rumah, kemudian disatukan nanti di masjid, di halaman masjid mungkin ya, tidak di dalam ya, disatukan, dihijikan. Dihijikan sarena tara ruang. Gitu. Oke, resepnya balak kecerakan.
2: Mohon, gitu we pokok nama. Baik. Sugi ka masjid mah kitunya sadayana teh ngaraosan.
0: Iya, betul sekali. Terasa banget apa namanya teh solidnya gotong royongna sauyunan ya pada saat seperti itu mah. Baik, Bapak Ilham lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Tehnya tadi udah nyanyi ya.
0: Tadi ada minta itu tadi temanku baik Bapak yang Sumatera. Lagunya apa, Pak?
2: Lagunya dari Maggie Jet aja teh, apa aja ya teh ya.
0: Pokoknya Maggie Jet tanya.
2: Makanya mungkin Maggie Jet aja begitu ya. Dari kirim salamnya buat Abah Janggo. Udah masuk teh Bajanggot ya?
0: Udah paling duluan Bajanggot.
2: Nanti malam itu agak seru ini kayaknya nih.
0: Mau ini ya, mau apa namanya si sindiran.
2: Semoga sehat-sehat selalu buat Bajanggot. Tunggu ya juga Teh Carmila yang member Madila di Medan ya. Ada juga Teh Ratu Engang, ada juga Teh Eci di Pangandaran. Dan Teh sinsanya apa karena sedayana dikumkan deh.
0: Sedayananya siap bang.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan ya, semoga dalam keadaan sehat terus.
0: Amin.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu lagunya ya bang. Abang pak.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. This is one DJ.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompat Suara Budaya Bandung, kaum dangu wilujeng sonten lepangan kanggo ka aki-aki leutik Cimaragang Cidaun. Haturan aki. Saurang teh assalamualaikum wilujeng sonten cisenia. Di Cidaun cenayanya silaturahmina kasedana wae anu teras manco di peropat di mana wae ayana diutamikeunana kanu teu weleh emut ka urang pasisian ya. Pasisian Laut Kidul santai mohon Cidun mugi teras dara mangsa dayana. Aduh mendadak kenapa ini teh ya pegal gini ya pundak. Apakah kolesterol naik gitu? Haturan aki. Aki mabuk duit teh, mabuk janda bekinya. Kang mabuk duit ki. Aya lagu mabuk janda kanggo aki Abah Sutaryat. Nya aki nya Abah kumaha ieu teh cenah-cenah. Khusus imati abi ti cucunya kanggo Abah Sutaryat laguna mabuk janda. Oke kanggo ka Abah janggot ulah mabuk janda wae bah. Ya, nikmatin hidup kesendirian. Yuk.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
4: Di Kawah Putih.
3: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Rodangdut, dangdut adalah kita. Ya, masa ditemani saya Nia Iswara, tentunya di Rodangdut Perempat RRI Bandung. Ini mah di Bandung, Bandung, mah Bandung. Baik, masih ada beberapa kesempatan waktu untuk Anda, silakan yang akan atau mau bergabung boleh di sini. Mau bergabung melalui line telepon studio kami ataupun melalui WhatsApp kami boleh, silakan ya. Ya, tentunya ada beberapa lagu yang belum kami hadirkan, belum kami munculkan ke ruang dengar Anda. Semoga lagu pilihan kami dapat menemani Anda yang saat ini tentunya yang sedang apa ya, leyeh-leyeh itu jam segini ya. Atau lagi yang ngemil-ngemil gitu, jangan kebanyakan ngemil loh. Tahu-tahu nanti berat badannya naik. Kalau cuaca seperti ini di Bandung mah enaknya JJS alias jalan-jalan sore sambil lihat ada bakso nggak ya, ada cilok nggak tuh. Sebagai kegiatan akhir ya di hari ini sebelum masuk ke malam hari, di sore hari cari dulu makanan ringan untuk sekedar dibawa ke rumah. Mungkin Anda sudah pulang berjalan-jalan, ya cari ini, cari oleh-oleh ya buat orang rumah, atau untuk amunisi buat disimpan saja boleh. Nah, kalau kaum dangu lihat ya sore hari cuaca sekarang di kota Bandung, nah iya Bandung banget ya. Cuaca seperti ini tuh kerasa di Bandung nanti ya. Cuaca itu sedikit-sedikit ke sore tapi agak terang. Kemudian ada angin sedikit sepoi-sepoi. Ah, pokoknya mantap ya. Enaknya jam segini mah cuaca seperti ini mah naik motor. Motor bebek ya. Tahun 75-an. Ngeberem teh gini. Sama bebek ala menelusuri sepanjang jalan Cipaganti Karaos pisan muhun asa Dilan we sama siapa Dilan sama siapa pasangan teh kaum dangu. Pokoknya asik banget, pokoknya mah enak pisan. Duh Gusti nu Agung, tah ieu Bandung sigah kieu suasanana nya adem nyaman. Baik, tanpa terasa kita harus mengakhiri perjumpaan dalam Perudang. Duh, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tentunya. Untuk Bapak Ilham, Bapak Janggot dan juga Abang Irion, Amarione, tuh lupa ya. Buat Teh Carmilla, buat teteh-teteh yang lainnya yang tidak dapat bergabung juga, mungkin pendengar pasif ya. Buat Akang juga, abah-abah semuanya, pokoknya yang cinta ke Perempat Era di Bandung, terima kasih yang tadi sudah bergabung. Semoga sehat selalu, terima kasih atas kebersamaannya. Yuk kita hadirkan saja dua lagu terakhir ini untuk Anda. Dan Perempat Era tentunya akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilenggrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan saperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Baik, Om Dongeng Perempat Budaya, Era di Bandung, satu lagu yang sangat begitu indah disimak, didengar ya sore hari ini dari suaranya Teh Fani Sabila. Pukul 17 lewat 15 menit, saatnya kami mengajak Anda untuk Anda menyimak ya obrolan dalam sorotan sore kali ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung boleh di sini simak obrolan kami atau wangkongan kami, yang mana kali ini kita akan menghadirkan narasumber ini Kang Iman Mustika Jakaria MSN. Beliau merupakan ketua jurusan karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung. Ini akan berbincang tentang festival 101 alat musik celempung. Keren ini ya. Dan alhamdulillah tentunya saat ini kami telah terhubung bersama Kang Iman. Halo, assalamualaikum Kang Iman.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Sampurasun Kang.
1: Sampai.
0: Alhamdulillah ya. Baik, kalau misalnya kita mendengar nama festival 101 ya Kang Iman ya, 101 alat musik celempung yeah. Ini ya. Tentu yang yeah, terbayang betul-betul. Yang terbayang itu sebuah perhelatan yang bukan hanya menghadirkan pertunjukan tetapi juga mungkin membawa pesan tentang pelestarian musik tradisional. Nah, Kang Iman bisa diceritakan enggak nih sebenarnya apa yang melatar belakangi hadirnya festival 101 alat musik celempung ini? Mangga Kang Iman sampaikan.
1: Baik, terima kasih Tania. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa seni tradisional khususnya di Sunda begitu ya, banyak yang hari ini mulai dilupakan oleh masyarakat, termasuk kita juga lupa begitu ya. Salah satunya ada Waditra celempung ini yang sebetulnya unik begitu ya, terbuat dari bahan bambu yang ada di sekitar kita di pekarangan-pekarangan rumah atau di kebun-kebun. Nah itu kan sudah lama tidak digarap oleh para seniman ya, walaupun ada tetapi skupnya masih terbatas. Nah jadi berangkat dari kekhawatiran itu karena celempung ini kan tidak memiliki bentuk penyajian ataupun genre yang pasti begitu ya. Jadi dia hanya ditabuh awalnya kan untuk kalangenan begitu ya. Artinya para penggarap terdahulu ya menabuh celempung untuk hiburan diri sendiri aja gitu ya. Nah oleh karena itu, karena memiliki sifat unik juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi apa ya genre ataupun bentuk penyajian yang menarik. Kami bersama tim Festival 101 Celempung ini memiliki ide konsep untuk bagaimana selanjutnya kita jadikan celempung ini sebagai bahan kreativitas. Nah awalnya kita garap dulu sebelum berkembang ke garapannya lebih jauh. Kita upayakan untuk masyarakat ngeh dulu, oh kita ternyata punya ini. Jadi kita akan garap celempung ini yang biasanya hanya untuk hiburan sendiri, diri sendiri. Kita coba masukkan ke ranah seni pertunjukan dengan digarap dengan 101 pemain celempung, tentunya memainkan celempung. Tetapi juga kita bumbui dengan musik-musik, unsur-unsur modern, si komputer, musik-musik yang berasal dari Eropa dan sebagainya. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kami kemudian menggarap celempung.
0: Begitu, baik. Jadi sebagai pelestarian budaya juga dan memang ini alat yang sangat begitu unik. Ini makna angka 101-nya gimana nih Kang Iman? Apakah memang alat musik celempungnya?
1: 101 sebetulnya tidak ada makna filosofis tertentu. Ya kami hanya ingin bersifat kolosal saja. Namun untuk membatasi karena juga ketersediaan dana yang cukup terbatas. Jadi kami ini kan dibantu oleh Dana Indonesiana LPDP. Jadi kami upayakan kolosal tapi juga sesuai dengan kemampuan kami jadi 100. Nah satunya itu ya untuk sebagai leadernya ya nanti akan memimpin mereka.
0: Baik. Jadi 101 itu keseluruhan para pendukung atau pemain nanti gitu ya Kang Iman ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Baik,
1: betul,
0: baik.
1: Betul, betul.
0: Ini barusan berkaitan dengan anggaran. Ini gimana ini? apakah perlu kalau misalnya hal seperti ini dukungan dari pemerintah gitu, Kang Iman?
1: Oh iya, sangat perlu tentunya begitu ya. Kebetulan kan ada program pemerintah yang namanya Dana Indonesiana. Kalau sekarang berubah jadi Dana Indonesiana Raya, begitu kan masalahnya berubahnya. Nah itu sangat membantu bagi kami yang tentunya memiliki gairah-gairah untuk berkarya, namun memiliki keterbatasan dana gitu ya.
0: Betul.
1: Walaupun sifatnya apa ya stimulan, tapi ini justru sangat membantu kami begitu ya.
0: Baik.
1: Namun memang perlu kegigihan-kegigihan tertentu begitu, karena sifatnya ini juga kompetitif. Jadi sukses seniman juga harus gigih gitu dalam membuat proposal, merencanakan kegiatan, membuat rencana biaya dan sebagainya. Begitu.
0: Baik, baik. Ini semoga di sini ada instansi atau pemerintah terkaitnya bisa menyimak nih. Karena ini satu hal yang luar biasa, yang keren tentunya. Baik, sebuah festival tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai nih. Apakah festival ini juga lebih diarahkan sebagai apakah tadi sebagai pertunjukan, edukasi masyarakat atau hanya pelestarian budaya atau justru menjadi wadah untuk semuanya, Kang?
1: Nah, ini sebetulnya kami ingin mencakup semuanya, gitu ya, walaupun pertunjukan sifatnya kalau bahasa Sundanya kita ngabibita dulu, gitu ya, jadi mensosialisasikan kembali ngabibita. Namun di samping juga ada pertunjukan, ada juga nanti narasumber-narasumber yang akan mengupas kesejarahan Celempung. Kemudian estetika Celempung tradisionalnya bagaimana, kemudian peluang garapnya bagaimana sih? Apakah ini bisa berpeluang digarap dengan sentuhan karawitan itu sendiri atau berpeluang dikolaborasikan dengan musik-musik pada umumnya? Kemudian ada juga narasumber nanti yang akan menceritakan bagaimana sih pahit manisnya menggarap Celempung, membuat Celempung dan sebagainya. Jadi selain pertunjukan, kami juga ada informasi-informasi yang akan disampaikan terkait dengan Waditra Celempung itu sendiri. Baik. Jadi betul, selain juga mensosialisasikan kembali, justru kami ingin membangun semacam ekosistem kesenian Waditra Celempung. Siapa tahu nanti kedepannya akan kembali berjaya begitu.
0: Oke, baik. Untuk nanti pelaksanaannya kapan nih, Kang Iman?
1: Pelaksanaannya tanggal 27 Agustus tahun 2026. Kita mulai jam 19 tepat begitu ya, nanti tempatnya di Amphitheater UPI Bandung.
0: Oh, di UPI. Baik.
1: Ya,
0: Dikirain di ISBI, Kang. Ini ada kerjasama atau gimana ini, Kang Iman, bersama UPI sendiri?
1: Ya. Betul. Karena memang tim kami juga terdiri dari dua lembaga, begitu ya, secara kebetulan. Jadi ada kami dari ISBI Bandung, ada juga teman-teman yang mengelola dari UPI Bandung. Nah, kebetulan di ISBI Bandung jadwal gedungnya cukup padat. Jadi kami coba tanya-tanya ke teman-teman di UPI, ternyata ada yang kosong ya. Jadi kami nanti akan di Amphitheater UPI Bandung.
0: Baik. Keterlibatan para teman-teman penyaji atau pemusik dan sebagainya, ini ada kolaborasi antara ISBI dan UPI atau semuanya dari ISBI, Kang Iman?
1: Ya, tentu saja ada ya? Karena karena kami satu passion berarti satu gairah gitu ya, tentunya kolaborasi ini sangat penting untuk dilakukan agar gaungnya nanti juga semakin besar begitu.
0: Baik, baik, baik. Ini sangat begitu menarik ya, karena memang melibatkan beberapa 101 tadi ya. Seperti apa nih tantangan dan pengalaman menghadirkan pertunjukan Celempung dalam skala festival ini nih, Kang?
1: Oke, jadi tantangannya sendiri dimulai ketika kita membuat Celempungnya itu sendiri begitu ya. Karena Celempung itu kan kami dulu waktu buat, waktu pesan ke pengrajin itu, kalau tidak salah juga sedang musim hujan. Nah, jadi ketersediaan bambu yang benar-benar layak atau memenuhi standar kualitas untuk pembuatan celempung itu sedikit. Jadi mau tidak mau kami harus berusaha keras mencari bahan yang memiliki kualitas tertentu. Jadi di situ hambatan pertama, yang kedua, jadi hari ini kan ketahuinya sangat susah ya mengumpulkan orang gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi seniman-seniman yang memiliki agenda-agenda yang cukup padat di luaran sana. Jadi latihan itu ya kadang harusnya 101 ya kadang setengahnya, kadang ini juga baru kemarin-kemarin juga itu ya bisa komplit 101 orang itu. Tapi alhamdulillah di balik semua hambatan tersebut rencananya karya sudah siap, jadi pokoknya nanti tinggal ditonton saja
0: tanggal. Oke, jadi penasaran juga nih ya. Ini gratis ya Kang ya?
1: Ya gratis teh.
0: Oke, jadi tuh pendengar silakan gratis bisa langsung saja nanti tanggal 27 ya, jam malam ya Kang?
1: Malam, betul.
0: Oke, jadi langsung nih keren, selain kita bisa mengapresiasi dengan pertunjukan seni celempung, juga nanti ada obrolan ya, dialog dan sebagainya. Baik, ya, ini ya. Kang Iman setuju nggak sih kalau misalnya pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab seniman atau pemerintah ya, tapi masyarakat juga ya, setuju ya?
1: Ya betul, sangat setuju.
0: Atau setuju masyarakat itu juga, memiliki peran penting juga kan ya? Menurut Kang Iman nih, yang bisa dilakukan masyarakat agar celempung tetap hidup dan tidak hanya muncul ketika ada festival saja gitu?
1: Jadi yang pertama sih harus pandai-pandai memisahkan konteks gitu, atau fungsi atau kedudukan celempung itu di masyarakat. Yang pertama, jika memang celempung itu misalkan ya terkait dengan upacara tertentu, ritual tertentu misalkan ya, itu juga kalau digarap dengan secara eksplorasi atau inovasi itu harus dipisahkan. Jadi istilahnya jangan fanatik, jadi harus bisa memisahkan, ya boleh ini untuk upacara lah, ini mah lain lagi untuk untuk kemasan-kemasan pertunjukan.
0: Okay.
1: Tinggal itu sih di seniman itu, kita itu dipandai-pandai memisahkan konteks garapan itu, ini untuk apa. Kalau ini untuk tradisional banget ya berarti ini harus jangan diapa-apakan. Tapi kalau tujuannya untuk menggaungkan kembali ya tentu ada, harus ada upaya-upaya lebih gitu ya. Itu saja gitu.
0: Penempatan ya. Lebih ya, untuk betul, penempatannya betul. Ya, baik. Kang Iman, ini setelah festival ini berlangsung nih, tentu ada harapan yang lebih besar ya, dari sekedar hanya sukses tentunya ya, sukses sebuah acara. Ini apa perubahan atau dampak yang paling diharapkan dari penyelenggaraan festival 101 alat musik celempung ini, Kang? Ini yang terakhir mungkin, Mangga.
1: Ya, yang saya harapkan sih sebetulnya terbangunnya ekosistem kesenian atau wajah celempung itu sendiri. Sekarang itu yang terjadi memang tidak berimbang. Pengrajinnya banyak begitu yang membuat celempung, tetapi penggarap musik celempung itu sangat sedikit. Apalagi nanti peminat untuk penanggapnya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi nanti yang diharapkan ini ekosistem ini terbangun. Jadi di samping memang banyak pengrajinnya, penggarapnya juga ada banyak. Tentunya penanggapnya juga
0: ada ya.
1: Banyak gitu ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menggairahkan kembali wanita celempung sesuai dengan fungsi dan konteks zaman hari ini.
0: Baik, Kang Iman, hatur nuhun atas luang waktunya. Semoga sukses nanti tanggal 27 untuk festival celempungnya ya, Kang Iman.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya, baik, hatur nuhun Kang.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Kang Undang-Undang Perempat Budaya Bandung, demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan bersama Kang Iman atau Abah Iman biasanya dipanggilnya. Abah Iman Mustika Jakaria MSN, Ketua Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung, yang mana tentunya tadi telah dipaparkan berkaitan dengan Festival 101 Alat Musik Celempung. Ini keren banget sih ya, untuk pendengar yang memang akan berkunjung menonton langsung, kita apresiasi ya. Festival 101 Alat Musik Celempung ini bisa langsung saja nanti ke UPI Bandung. Salah satu untuk pelestarian budaya itu, salah satunya yang hal yang termudah saja, kita sebagai masyarakat, yuk kita rojong, istilah bahasa Sundanya ya, kita rojong, kita dukung dengan cara kita langsung datang mengapresiasi atau apresiasi Festival 101 Alat Musik Celempung ini. Jangan lupa ya pendengar, yuk kita sama-sama nonton ke UPI Bandung. Baik, obrolan sorotan sore kali ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah menyimak, dan kami harap Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu, kami informasikan kepada Anda bahwa azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada saat ini berkumandang pada pukul 17:57. Baik, dan masih ada beberapa menit sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami akan kembali hadirkan lagu-lagu dalam genre pop Sunda berikut ini. Ada salah satu lagu yang sangat begitu enak untuk disimak, Lampah dari MK9.

Kamu mendengar Perempat Budaya RRI Bandung pukul 17.52 menit. Saatnya kami hadirkan sholawat tarhim jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sekaligus Nia Iswara yang bertugas dari siang hingga malam ini akan undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan di pro 4 malam Anda akan ditemani rekan kami Anomokia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat Suara Budaya Bandung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Komdangu di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Komdangu di edisi hari ini hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah tadi mungkin di Pro 4 siang rekan Nia Iswara menemani Anda. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan sholawat kita limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga ya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat di akhir zaman ini, kaum dangu memberikan, mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini ya. Mudah-mudahan kaum dangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda dalam sajian acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami harap jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.
4: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: Dino! Dino! Hei, Dino sini!
2: Ya, Bu. Bentar ya. Lagi nanggung nih main games.
1: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ini anak? Aduh. Wah, apa sih ini?
3: Hei, Dino, kamu merokok ya?
1: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, Ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino.
3: Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, gimana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
4: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali, dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bareng si Kapi Hatur Komdang, acara ngelang layung ku runtuyan lagu-lagu Sunda. Pop Sunda parahyangan nyerengan kanggo salajengna komdangu baris kadukikeun acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara pada malam hari ini edisi hari Selasa diisi dengan lantunan lagu-lagu Batak komdangu ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani Anda di kesempatan malam hari ini, menjadikan obat pelipur lara ataupun pengobat rindu terhadap rekan-rekannya, bisa terhadap kampung halaman, dan untuk tentunya bisa mengeratkan tali silaturahim. Komdangu Dendang Nusantara, lantunan lagu-lagu Batak akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Drama Radio, Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian terakhir, Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
1: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
2: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
1: Tidak ada cara lain, kek.
2: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
1: Tapi, kek.
2: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
1: Tapi bagaimana dengan Mira?
2: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
1: Baik, kek.
0: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
2: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
1: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
2: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
1: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
2: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
0: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
3: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
0: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
3: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
1: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
0: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
1: Kakek tidak apa-apa?
2: Saya tidak apa-apa, anak muda.
1: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
2: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
1: Bagaimana dengan Mira, kek?
2: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
1: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
0: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
1: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
1: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
1: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
1: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
0: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
3: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Wilujeng ngi kaum dangu sadayana, wilujeng tepang dangu di dina acara
1: Sisindiran.
0: Di Proopat RRI Bandung taktosnya di sarangan Kusim Kuring pun anu mugia oge kilanceuk.
1: Roy Wijaya.
0: Empang rejeng kikinciran. Tepang dina sisindiran.
1: Cikutra ka Pasir Langu.
0: Kumaha?
1: Pasir impun ka angsana. Para mitra kaum dangu sampurasun sadayana.
0: Rampes. Empang deui. Empang eusi leuk sepat. Tepang deui. Nya tepangna nya di Proopat. Gitu.
1: Pokona mah wengi ini bade sisindiran. Wengi ini. Iya maksudnya. Pokona mah kelepon nganggo kalapa.
0: Lajeng.
1: Ranginang mah di keleran.
0: Usina?
1: Jadi bade nelpon atawa WA. Hayu urang sisindiran.
0: Hayu. Seperti biasa kaum dangu sisindiran disarengan ku kasepuhan ti sadu urang langsung sapa oi Kang Roy.
1: Mohon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ya teh senalna wios dianggo senal.
2: Wih,
1: sih. Di anggonya. Soalnya iya senal abdi wete.
2: Sane di malam rebo ka malam rebo dasar si kenehnya.
0: Nah, alhamdulillah tandaning betahnya banyak.
1: Asa kamari.
2: Mohon aduh. Ya. Ayeuna teh liburnya aya.
1: Mohon.
2: Hari ieu nya neng nya.
0: Mohon nu sanes mah libur. Libur.
2: Di RRI mah moal libur.
0: Moal atuh.
1: Sapali libur.
2: Nabi Muhammad banyak.
0: Mohon kaleresan mieling Maulid Nabi.
2: Maulud Nabinya.
1: Mohon.
2: Kira urang kawitan neng.
0: Sok bae.
2: Kaki pelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang kawitan. Abah jangot sisindiran.
0: Siap.
2: Titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Sisindiran eta seni. Mumule kurang suna. Titiran hiber nyirorot. Tina awi kana kopi. Sisindiran abah jangot. Manawi bahan katampinya. Ima juruna teh Nabi Muhammad Rasul ya. Katongoh kampung Murugul. Kang sana dinten ahad. Allah ngangkat Kangjeng Rasul. Wastana Nabi Muhammad. Dinten ahad ka Murugul. Pageto ka Cisalada. Nabi Muhammad teh Rasul. Kanggo conto na ibadah. Kasardah jalan katongo, kebona teras kakidul, ibadah perintah lo, nyontona kakangjeng rasul, di salada legok sumul, nuka tongo sidarima, ibadah tenyonto rasul, ku Allah mo ditarima, cipaku jalan Murugul. Tonguriling meningnaku ngaraku iman ka rasul mieling lahirna hungkul ke urang tamatkeun ye tadinya jalan Murugul kasardah lemur ciloto munnya iman ka rasul ibadahna kedah conto ka Murugul pecang rangkas kacirata dinten ahad Kangjeng Rasul nu pamungkas nyaeta Nabi Muhammad tacitaman muawana diutama ka Murugul di jaman ayeuna ayeuna loba jalma ngaku rasul sidalima ka Murugul kakaromah legok manyar jelema nu ngaku rasul eta mah nu gelo anyar Sareuma kampung Murugul, Cinangka jalan Ciirat, jelema anu ngaku rasul, cilaka dunia akhirat. Mangaina tidi nyaeuna.
0: Peser Kang Roy.
2: So Kang Roy.
1: Ya.
2: Kang
1: Roy. Kulan.
2: Sareng Kang Roy bari ngaku rasul.
1: Moal atuh. Pantai tos terakhir cenah.
2: Jika apa ya, teh anu ngaku rasul mah nu galo anyar ta mah.
1: Nya.
2: So katuh lah.
1: Ranca upas.
2: Namanya
1: Ranca.
2: Nyambung aja sini Rana.
1: Sugari nyambung ya. Ranca upas Gunung Kelud.
2: Aduh.
1: Sukawana Sukamulya.
2: Aduh.
1: Ayeuna Pasasi Mulud. Lahirna Nabi Nu Mulya.
2: Aduh hebat hebat hebat hebat.
1: Aya keneh.
0: Sok.
1: Ranca upas Gunung Kelud.
2: Aduh.
1: Hanjatan ka Pasir Manglid. Ayeuna Pasasi Mulud. Hajatan di unggal masjid.
0: Dipeser ku abi bah.
2: Ya, neng.
0: Iya. Kukus menyan dina rantang. Tarigu jadi sorabi.
2: Aduh.
0: Kabagjaan pikeun urang. Salaku umatna nabi.
2: Eta lah.
0: Ke pasar meuli sorabi, sorabi kene eta. Meuli eunteung ka sadaya, tauladan Kanjeng Nabi, pikeun eunteung sarerea.
2: Tah eta.
0: Aya nya bah nya.
2: Ngaramung ge mah sanes.
0: Apan ngahaja spesial dinten ayeuna mah.
2: Aduh. Ayeuna Kang Roy.
1: Aya, pokona ka kaum daung deui.
2: Kanung Kang Roy.
1: Moal. Ah, kieu we pokona mah moal nyandung da bima teu boga duit. Aya pare dina leuit,
0: teras.
1: Di petingna di pabuaran. Keun wae teu boga duit, nu penting bisa hiburan.
0: Nah, eta meuni sisindiran.
2: Dina mah.
0: Nya.
2: Dina mah eta.
1: Itu.
0: Ayo.
1: Pajajaran Cimbuleuit bah. Di dandanan samping Poleng. Jalan-jalan hepe duit. Arek jajan hulang-hulang.
0: Cicing di bumi lah nah. Ha.
2: Aduh. Sanes rame. Yo, patemalan di siniran. Urang mah tong berbalas pantun patemalan di sinirannya.
1: Ya gitulah.
2: Oh, kayaknya
1: jauh. Ya, tapi lamun uyahan deui ka Sesi Mulud, yaitunya Sesi Mulud. Urang kurang. Urang niatkeun deui ngamulyakeun bulan dilahirkeunana Kang Jang Nabi Muhammad. Wios we, ranca upas keneh wios bah. Ranca upas keneh wiosnya. Ranca upas Gunung Kelud.
0: Keun lah.
1: Itu ranca upas Gunung Kelud. Ciaruteun Batu Kokoh. Ayeuna Pasasi Mulud. Ningkatkeun amal sodakoh.
2: Eta laras pisan.
0: Pinter. Pinter lah.
2: So.
1: Geura bari dinyanyikeun geura teh anu mah.
0: Ulin ka Kota Magetan. Gunung Slamet. Jaya Giri ulah poho solawatan sangkan selamatnya diri kaca enteng pikeun dangdan manuk wali.

0: Bentar, Kang Roy.
1: Kang Roy.
2: Kaca enteng pikendang dan manuk galatik di tegalan.
0: Tra.
2: Sok nineng kana muludan.
0: Kumaha?
2: Kerletik sok tagonian.
0: Oh, kumaha? Oh, gitu emang sok naon tagonian?
2: Ya, sawe tetepakan ember.
0: Kanu tamtam, kanu terbang.
2: Ember beulah kaleng gitu teh.
0: Cing, urang pentes laguna nu kumaha tagonian teh?
1: Tah.
0: Hayo. Perdamaian.
2: Di mana engkau berada? Saja kau berada.
0: Ada. Indung-indung kepala lindung. Nyabahnya sok baheula mah kitunya. Hujan diudik. Naona? Nananananeng. Hati siapa? Da abdi ge ngalaman nanging harilap deui bah sanes tagonia di sebatna ka punggur manan. Di sebatna teh. Nyalah gitulah lagu-lagu natenya. Abah naon sok ti abaheun ayeuna nuju ka potret heula yeuh.
1: Urang aya mah ngeunaan ibadah we. Mah sagalana.
0: Sok.
1: Gatong ka sukarasa.
0: Muhun.
1: Anu lempeng lemur nusa. Allah nu maha kawasa. Anu nyiptakeun manusia. Katongo urang dugikeun.
0: Muhun.
1: Ongkosna tos disuhunkeun. Allah anu ngahirupkeun. Mautna tos ditangtukeun. Katongo kacikung kurah.
0: Muhun.
1: Mantarena pasir ebah. Allah anu maha murah. Mantena wajib disembah. Katongo kabuni agung.
0: Muhun.
1: Karabeh jalan cicalung. Allah anu maha agung. Sakabeh jalma ditulung. Katongo lemur Citaman, Kacisena Ciharuman, Allah anu maha heman, kamantena sing ariman. Darai netinya.
2: Kaca enteng pikendang dan kukupu jadi hiasan. Sok nineng kana muludan ibu-ibu marawisan.
0: Bah.
1: Aduh.
0: Bah sakedap bah. Asa curiga ieu bah. Upami muludan teh cenah sok ibu-ibu marawisan boa-boa meureun bari nilik-nilik. Cing aya sugan ibu-ibu nu rada harerang sugan cenah meureun. Aing
1: Kang Roy mah da kitu
2: Pan sok pagelis-gelis geuning yang ibu-ibu mah bah. Kamu ibu-ibu na, ibu-ibu muda.
0: Kadinya wae geuningan.
1: Mana hanyakal we.
0: Hanyakalna kumaha bah?
1: Hanyakalna teh eta Kang Roy teh.
0: Naon geuning?
1: Cangkuleung jeung bingkarung.
0: Naraja.
1: Di mana nyayang napiit? Ngawang Akang baringong. Kamana neangan duit.
0: Nya, ari teu gaduh artos, ari kahoyong meni ningali nu herang oge meni rurat reret wae.
1: Kahoyong nama eta. Yong nyanu.
2: Gegara eta teh aya pangalaman pahit eta teh bah.
0: Kumaha pangalaman kumaha?
2: Di Jerman ka Singapura.
0: Abuh tebih atuh.
2: Jalan-jalan meuli bubur. Jauhnya di Jerman masih kapura. Ingat zaman keur ngora, abah. Kabogoh dibawa kabur.
0: Singoreng. Singoreng pengalaman ya sama bah.
1: Pengalaman
0: ya bang. Mata ayeuna rada lerat-lerat ke. Oh berarti nya gitu. Cekap nya gitu.
1: Da rame kan Kang Roy mana?
0: Nya numawi upami teu aya teh dinten salah satu di rancangan teh sok leungiteun.
2: Soalnya prinsip abdi mah anggar we kieu bah. Aya pare dina leuit. Di peting di pabuaran. Kenwai teboga duit. Nu penting bisa hiburan.
0: Satuju, Kang Roy. Keyeup sawah manuk puyuh.

0: Nya sabertos ayeuna nya.
1: Ayeuna ge pan malam rok itu jalan rumancona, Neng.
0: Oh kitu. Lebet atuh kitu, Bang.
1: Kaum dangu pasip.
0: Aheun.
1: Kaum dangu pasip, Neng.
0: Oke mah hiji waktu mah piurang ngelebet ngalangkungan WA kitu yos di chat.
2: Kaum dangu pokok namanya
0: kacit
1: mancoe cenah ka Abah kitu neng.
0: Kumaha?
2: Pokona mah kitu.
1: Kana ayeuna mah janten rame cenah.
0: Heeh. Kitu.
1: Tur eta teh.
0: Alhamdulillah.
1: Rame cing teh daya jeung kawih
0: eta. Uluh uluh. Abah entong ieu promosina entong kencang teh atuh bah. Isin.
1: Dasrina Abah masuk.
2: Jadi engke mah bah urang urang manggung bareng.
0: Iya.
2: Kolaborasi.
1: Abah diduikeun neng asrina neng. Eta teh cing teh anu sasarengan di RRI teh. Eta teh rajina mamah nu nunung Nurmalasari.
0: Wih, mamah.
1: Cing teh rajina eta teh cing teh kitu. Paingan cenah tuh kitu. Hmm. Abi Abah mah teh ngabohong di dugi.
0: Eh, wartoskeun muridna Abah kitu.
1: Sok. Ayeuna Kang Roy di sini rek Kang Roy. Ketek, Neng.
0: Ka.
1: Paparikanana ngeunaan Nabi Muhammad Abah teh kutrat konten teh nya.
0: Engke eta mah Bah jang ieu.
1: Ngeunaan ngeunaan Kangjeng Nabi Muhammad.
0: Eta mah jang jurus engke Bah, ulah wakali pakaluarkeun Bah. Jurus
1: engke lah kalau engke.
0: Oke, ayeuna mah masih keneh aya cenah kurah-koreh Kang Roy.
2: Hah?
0: Aya keneh teu kurah-koreh.
1: Kang Roy.
2: Eta ka kaum dangu.
0: Nya sok kumaha ka kaum
2: dangu. Tadi teh ning sora abdi teh kelepon nganggo kalapa.
0: Nya.
2: Itu rangginang mah di keleran.
0: Nya.
2: Jadi bade nelepon atau WA, hayu urang sisindiran.
0: Tah eta. Pasirwangi, Majalaya. Soreang ka panyingkiran, ulujeung wengi atuh ka sadaya. Urang tepang sisindiran. Gitu cenah.
2: Nah, Cikutra ka Pasir Langu.
0: Muhun.
2: Pasir Impun ka Angsana.
0: Lajeng.
2: Itu para mitra kaum dangu. Sampurasun sadaya.
0: Eta mah asa motokopi anu tadi eta mah. Cenah naonnya? Kumaha Bah?
1: Cilangu legok harupat.
0: Muhun.
1: Ngaliwat kaci poreat.
0: Lajeng.
1: Kaum dangu di proopat. Sing sarehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Bah. Sok lajengkeun.
1: Iya.
0: Naon naon.
1: Ieu mah urang-urang teraskeun kana Al-Qur'an ye nya.
0: Sok.
1: Apaan Allah Kangjeng Nabi Allah teh ngalungsurkeun Qur'annya. Pana Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan ti Allah. Ayeuna Allah ngalungsurkeun Qur'annya. Katongoh ka pabuaran. Ka cibulan Pasir Wadon. Allah ngalungsurkeun Qur'an di bulan suci Ramadan.
0: Mudah-mudahan orang tiasa tepangnya, Bah.
1: Katamuran nukadinya. Di utama kasurirman. Al-Qur'an lungsur kadunya. Kerjalma anu ariman. Katamuran nukatongoh. Sibiana di Cibuluh. Al-Qur'an dawuhan Allah dina eusina pituduh disurupan ti salada supaya di patamuran kahirupan jeung ibadah atos aya dina Qur'an katongoh ka Tegal Ilat. Pajajaran Ciamplas Allah marentahkeun salat dina Qur'an atos jelasnya. Ayeuna teh di nyaeun ah.
2: Aya listrik di masigit. Cangna ka mana-mana. Aya istri jangkung alit anjaka bolong tonggong.
1: Gunti
0: atut.
2: Ya sugan teh boroma ditaksir Bah, wi wengi pan abdi mah. Aya gelis-gelis teuing, gelis ieu istri teh dihanapeun tangka, eta abdi teh curiga dihanapeun tangka. Ari Malik teh.
0: Nyaan kitu eta teh ah bohong. Ah. Tongin sieunan Kang.
1: Sok.
0: Kelang bari jeung ketat ka teteh da.
1: Sok.
0: Pemiri gamelan kawi. Nyumponan wirahmatari. Sagala ulah sok leuwih bisi nyiksa kana diri. Cenah. Acan ba, acan kenging kene ba. Ah, tulungan atuh Kang. Ah. Ayo teh.
1: Sok kana.
0: Iya mah bah.
2: Lampu yang nu cocongoan.
0: Terus.
2: Bawaan karaja galuh. Kuhayangnya sosonoan. Isuk mah urang pajauh.
0: Menang lah aya uuh nak. Karunya ya Pak, iya nya kenoe lah menang lah sok lah. Bahan katun pikeun. Luih ye. Bahan katun pikeun cala. Pas kita bahan katun pikeun calana. Ditilepan ku Mang Apet. Nu dipikir poe ayeuna teu aya duit na dompet. Duka hilap nyimpen. Duka memang teu aya jang nyimpenna ya teh ba.
2: Ah, eta teh
0: duh. Naon-naon?
2: Kieu eta teh dibales.
0: Kumaha?
2: Daun hiris dibengketan. Dibawa ka juru leuit. Anu gelis ngadeketan. Ayangeun dibere duit.
0: Geus kana gelis teh wae.
1: Kana gelis wae eta mah.
0: Dede. Ampun. Nganjang ka Imah Mang Yaya. Balikna meuli ka nyere. Loba duit loba gaya. Wih duit. Jadi lungset, ayo mah Kang Roy. Ari aya duit mah gaya rarat-reretnya. Ari keur teu aya artos mah bah. Cicing weh. Cicing. Terus aya acan artosna, A?
1: Sok.
0: Gumujeng geura bah.
1: Lamun teu aya ka dieu Kang Roy nguyang teh abah.
0: Duh.
2: Gitu.
0: Bah, di abah aya teh kintuna atuh artosna bah. Duit cenah. Sok nu kumaha saperti
2: kumaha. Ai teu buka duit teh inget jadi inget keur ngora.
0: Teh, ieu kumaha aya pengalaman? Kumaha?
1: Sanes, ieu abah lebar kutat kotretnya.
2: Sok atuh.
1: Ngeunaan muludan nya. Urang dugikeun heula we yeuh nya mempengayakeun ewang kosnya.
2: Sakiraan
1: laraki tanana yeuh. Aira rakitana pancangkang sareng geusi teh nyambung ya kira seperti sia neng.
0: So.
1: Upami kati salada. Mangkade jalan murugul. Upami bade ibadah. Mangkade singyunah rasul. Sugante reka murugul. Geningan kamantarena. Sugante nyunah karosul geningan kumaramena ngaraku jalan kasumul geningan kaseke gawir ngaraku iman karosul geningan ukur nabiwir hayu urang kacipela mangkade kalgok sumul hayu urang aribadah mangkade tenyonto rasul sapanjang jalan kasarda muaweh kamulugul sapanjang amal ibadah muaweh nyunah rasul Kurnaon ngalah saladah, tedaek mantuan macul. Kurnaon ama ibadah, tedaek taat karosul. So, kainnya tadi nyalan apangan, Kang? Neng lah.
0: Ngawelang ya, Mbah. Ngawelang ya. Kela taluk, Bah, atuh, Bah. Anu rada iya, Bah.
1: So, kenapa, Neng?
0: Kela.
1: Tapi nama si Siniran, Neng.
2: Itu, iya, daun, salah saja.
0: Naon kumaha?
2: Poe Salasa, poe Kemis.
0: Baiklah, leuwih oge menang, yang ama.
2: Poe Kemis, jeung Jumat. Itu saha muril kumis. Kumisna panjang sabelah.
0: Manehna we meureunana eta mah.
2: Dikurud. Eta teh lurusuhan, Bah. Karaksa sok potong. Terus langsung berangkat tadi teh. Jadi karaksa potong itu sabelah. Giliran sorangan ieu mah.
0: Ai kalunyanya. Coba teh tadi teh teu ditelak-telak sing horeng teh heueuh gini luhur sabelah kumisna teh, Bah.
1: Nya,
0: ai lain arek dikurud deui meureunan. Tadi candak eta Kang kurudanana?
2: Iya, hilap.
0: Kan enjing deui lah enjing deui. Cing hayo.
1: Sok.
2: Nyari cangkang.
0: Heeh. Usina we heula keng teu dibalikeun, Bah.
1: Ya, siap lah.
0: Atuh, rada hese, Bah.
1: Siap lah.
0: Dor. Totopong di luhur leit. Digantungkeun ku Kang Irfan. Tong poho neangan duit. Ih, mah serius. Pikeun bakal kahirupan. Lain jang rarat riret kanu geulis.
2: Aya budak mawa casan. Anhanjakal teu dibeli. Aya budak gelis pisan. Anhanjakal tara mandi.
0: Sega apal wae tara mandi.
2: Kucel tong mah. Nya banya lamun aya istri, istri tara mandi kucel.
0: Tuh Bah, budakna teh kanu Kak budak istri wae teh pada budak teh aya nu lalakinya bahnya. So,
2: ya tu da lalaki mah sade ya tu da. Kawewenya banyak.
0: Halo, halo, halo, halo. Kela-kela. Bah, ieu rada poek Bah ti abah heula Bah.
2: Tapi ya pangal.
1: Ai Kang Roy mah.
0: Kumaha? Ieu Neng. Kumaha Bah?
1: Menang duit teh. Nya. Bincarung manuk titiran.
0: Uhun.
1: Di mananya yang napiit?
0: Kumaha?
1: Bararinggung pipikiran. Ka mana neangan duit? Titna tangkal hangasa.
0: Uhun.
1: Heulang osok jeung anakna. Duit nu jadi kawasa. Kahayang naon raksana. Cangkurileung jeung bincarung. Manuk kuntul anak piit. Naweung meni baringung. Ngajentul teu boga duit. Tah Kang Roy mah ieu saeran diudag heula.
0: Nya.
1: Bincarung anak naricit. Panasaran dan kasorang rek nyanung teboga duit.
0: Puas.
1: Ya, gitu Kang Roy.
0: Tegaduh, Bah. Ay tegaduh artos mah atuh tong ieu lah teu kedah hoyong rarat-reret ka sisi ka gigir urang hiburan we urang rariung nya Bah nya. Enya, aya hayam cenah dina kurung. Jangjangna urang talian. Hayu urang ngarariung manjangkeun tali mimitra.
1: Nah, eta neh. Terus pisan. Kitu lah.
0: Aya deui, Kang.
2: Mana deunya?
0: Resep ieu seueur ngahuleng wengi ayeuna mah, Bah.
1: Sanes.
0: Kumaha, Bah?
1: Kang Roy. Sanes lebar ieu wawangsalanana
0: nya. Nya tah sok lebetkeun Bang, mumpung waktosna memang.
1: Lebar wawangsalanana yeuh.
0: Tok.
1: Yeuh ngeunaan istri nya. Ya teguhna teh ngeunaan istri, pan istri teh aya padati sajati hajapatinya. Heeh. Iye itu saha budak gelis. Kayung yun tiasa tari.
0: Istrinya
1: si Neng putra Pasoleh. Seur anu mikanya
0: Solehah.
1: Solehah, aduh, kukang-kukang atau kukang-kukang roi, roi.
0: Oh, ulang roi.
1: Atau sebiasa, saur nama urang jati.
2: Sajati.
1: Sajatinya. Dijalankan ku Mang Pada. Mang Pade sing ati-ati.
2: Padati.
1: Padatinya. Diberkeun sok dijajap mawana kudu tarapi
2: japati
1: japatinya biasa sok kadukun kadinya atau sparanti
2: kunti anu bolong anu bolong
0: alah bah engke abdi wangsul kumaha bah. Ai.
1: Apa nataan ewe ieu mah? Ya istri Soleha, Sajati, Padati, Japati, Kunti. Aduh, ieu mah ieu neng.
0: Kumaha, Ba?
1: Di bawana teu ridu. Lamun jajan meni irit.
0: Duit.
1: Duitnya da. Awewe na mah duit teh kira.
0: Aduh. Abah hapalan wae.
1: Tadi mah anu tadi neng.
0: Kumaha?
1: Anu Kangjeng Nabi tanya.
0: Nya tak inem kanggo iya iya kanggo non namanya teh pangeling-eling urangnya bahnya.
1: Oh pangeling-eling urangnya ya wawasana. Pangeran nu bijaksana. Sadayana jadi cobi.
0: Nabi.
1: Nabinya. Nu ceramah Ustaz Muham. Tos biasa dinten Ahad.
2: Muhammad.
1: Muhammadnya diwarang kedah diwaro kamana we disusul
0: Rasul.
1: Rasulnya mangkane ulah wucon. Upami nuju pidato.
2: Contoh.
1: Contohnya Rasul depan contoh. Kumantena pas diatur sadayana oge tumut.
2: Turut.
1: Turutnya sodako ulah hoream. Di akhirat moal gagal.
0: Amal.
1: Amalnya pupuja saur paiban. Dipidama ku biadah.
0: Ibadah.
1: Ibadahnya wiridan ngetang kuramo. Biasa kedah tiasa. Biasa. Biasa kedah biasa.
0: Wihandai bah.
1: Wiridan ngetang kuramo. Biasa kedah biasa.
0: Maunya.
1: Moanya.
0: Moa.
1: Masihan ilmu disangap. Ayuna alhamdulillah.
0: Gaplah.
1: Moa gaplahnya.
0: Moa gaplah.
1: Sujang gawe tos tuman. Kitu sahur ibu Ina.
0: Tumanina.
1: Tumanina nyalu alhamdulillah. So kakangan kengkang.
2: Lan.
1: Kakangan ayina tuh.
0: Tak acan diajar wawang salan mah bah.
1: Entah-entah kena wawang salan. Naon ae neng lah.
2: Hate bunga nempo soto.
0: Oh.
2: Ayang gera-gera dahar.
0: Ar.
2: Nah, debil teh nya. Ate kuring rasa sono.
0: Ar.
2: Em panggih jeung manehna.
0: Jauh. Jauh bah. Ah, ar jeung manehna. Mending lah kita sakitu mah kita. Melitambak.

0: nang pan jaman ayeuna mah ya bahnya ningali batur ka peser itu sok panas. Ka peser ieu sok hoyong. Keun we manehna-manehna urang-urang nya bahnya.
1: Tah kitu. Aduh Neng mah kieu kedahna teh Neng.
0: Kumaha?
1: Oleh-olehna teh.
0: Di
1: muka mi kacirata.
0: Terus
1: kacidadak lemur gadung. Upaminya baka kota ulahilak peyem Bandung.
0: Eta rawos
1: cicipoleh kaciran kacirenei legok kiri kacijenuh oleh-oleh cicihide stroberi kalua jeruk. Ibu Ami di Kabaya Salasa reka Cibinong upami Kamajalaya biasa meser boronong. Cici Sabah kaci Ganyur bojong dadap kaci Kanco paminya bak kaci Anyur tongilaknya nak tau co. Ya mati Neng ya di Subang lauk cumi sarang lubang biasa ti Bapak Anas upaminya baka Subang biasa balanya ganas. So kaina bari ku Neng bari ku Akang.
0: Can kenging kira
2: boboko ragrag ti imah. Nigang kana piliteun nyabogoh ulah kasemah abah
1: ulah
2: ari balik sok leungiteun
1: leungiteun ulah.
0: Aya kene tuh
1: aya kene Kang.
2: Ya naonnya?
0: Beakeun kenapa?
1: Tah iya. Pajagalan legok kubang. Di karati kaci asu. Jalan-jalan sokalemang. Sate kelenti jeung susu. Di cimane kaci bingbin. Rek arinit atau sapu. Pami bade kaci lilin meser wajit jeung kurupuk. Bu Ami ulah camerut nanyak mengko meni boyot upami bade ka Garut nyanak nono jeung burayot. Sanes Akang eta nu ngaboroyot eta sanes Kang. Sanes anu ngaboroyot anu Akang sanes.
2: Oh sanes burayot ya. Di Garut.
1: Ayot pan di Garut nya.
2: Di Garut.
1: Pami Sumedang mah di Cikane ka Paledang. Bojong ladap lemur pereng. Pami bade ka Sumedang entong hilap tahu goreng.
0: Nya, seueur nya da.
1: Oh nya mah Cibuntu Neng.
0: Cibuntu kumaha?
1: Minantu meni satuhu. Ujang uu numantuan. Kaci buntu meser tahu munuu taya buluan.
0: Nah ayat tahu buluan ah tahu naon ah bah iya katomperakan ayat tamu ya sumping ya dari Bapak Ilham ada pantun sedikit hana katanya
1: iya
0: urang Batak dagang batik nincak batok ngabalitek cenah lamun urang hirup leutik ulah kapok dagang lotek.
2: Pinter Neng.
1: Dane si Pak Ilham.
0: Mun hatur nuhun teh ana Bang Roy ulujeung wengi cenah ulujeung wengi bah. Sok.
1: Kala sa jalan salam kaki pahat muawana kapangersa Bapak Ilham sing sehat panjang yuswana.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh. Lah mending seueur di geus kemarin.
0: Bah. Iya, mohon rupi nama ya waktu saya 2 menit kapayun bang.
1: Ya. Oh, atau saya urang-urang lirennya.
0: Ya sok bang. Ya,
1: sok. Liren we atuh. Pokoknya mah anu pamungkas nama ti abah maki we.
0: Sok.
1: Kacantik-cantik gireka dano.
0: Tuhan.
1: Ngaliwat ka pabrikina. Pamugi ka Neng Ano sing sehat ceuritina.
0: Amin ya rabbal alamin. Kang Roy ge hoyong didoakeun, Bah.
1: Kang Roy.
0: Hoyong sareng kaumdangu.
1: Di Majalaya. Ngaliwat ka Remur Baros. Pamugi Kang Roy Wijaya. Sing sare sing sehat ceur artos.
2: Amin.
1: Sing sehat ceur artos. Sakit wenengnya.
0: Nuhun bah, nuhun bah.
1: Pamungkasna. Kaci batu naik angkot.
0: Lajeng.
1: Kaci saranten jalana. Sakitu tiabah jangot. Hapunten kasadayana. Ya. Mangane.
0: Mangga bah, nuhun bah. Sehat-sehat bah.
1: Kopi, bade ngaleut kopi itu kopi Bali.
0: Haha, abah masuk ngambil bibita wae.
1: Mangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasir impun ka Cirenggot. Terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot. Ngadugikeun sisin bira.
0: Alhamdulillah oge kanggo kasadayana kaum dangunya. Kang Roy anu toleh manco dina acara sisin bira nu ayeuna. Bener-bener urang tiasa tepang nangu deui dina dinten naon, Kang? Dinten
2: Minggu.
0: Minggu ngeunya. Pasir Koja Karapitan, Jalan Nakaraja Galuh. Abdi sumeja pamitan, wirehna bade pajauh.
2: Saninten buah saninten.
0: Lajeng.
2: Saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten, pilih ayah kalepatan.
0: Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna 14 tatangkalan di Kota Bandung di sebitan kulitna. Gelaran Bandung Great Sale dibuka poe tadi ku pamarentah Kota Bandung.

Kondang masih diserangan di Propat RRI Bandung, Alangkuan AM 540 kHz. Pamit tadi orang terus gegonjakan ya. Dina acara sisindiran nanging insya Allah gegonjakan orang oke kedah bermakna pangintennya. Dina mi eling maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jantun taulah dan kaum orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Komdangu dina hariri wengi ayeuna Propat RRI Bandung nyarengan kuruntuyan lagu-lagu tradisi dina Wanda Calempungan. Balis nyarengan 2 jam kapayun. Mohon mudah-mudahan lagu-lagu nanti asa katampi ka layan kabingahan nyarengan kakak umdangu anu masih kene nyileuknya. Baris dibuka ku leuangna masyuning.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dunia anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
2: Suara Budaya Bandung.
3: Hariling Peuting.

0: menciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Masih di Serengan di Propat RRI Bandung di hari Ringbut Tengung Yahyena Kuruntuyan lagu-lagu celempungan Helang dangding hari ring kadugikeun ku para juru kawih para pesinden nu aya di tatara Sunda Parahyangan. Alhamdulillah seueur pisan di antawisna para nonoman nonoman seniwati anu mika cinta mika landep karena seni sora tiasa jantan panerus para seniman anu kapungkur. Alhamdulillah nembe teh Intan Resti dina judul laguna teh Puspa Warna Naik kana gegotnya. Mohon alhamdulillah mudah-mudahan lagu-laguna tiasa katampi kalayan kabingahan dina wengi ieu. Atuh kaum dangu masih kene aya seueur sanes aya dehnya waktu sasarengan. Mangga urang dugikeun deui lagu-laguna masih kene di sarengan di Propat RRI Bandung dina hari ring peuting wengi ayeuna kuruntuyan lagu-lagu Sunda Wanda Celempungan. Hatur punten kanggo anu bade ngiring ngarojong teleponna dicobi nganggo 721-8075 nya. Ulah nganggo 721-7043. Oke, tiasa ngalangkungan WhatsAppna di 08-200-540. Tah, paminu ieu mah tiasa. Sok atuhnya. Halo, assalamualaikum, lujeng wengi.
1: Waalaikumsalam, masih kene belotot,
0: Neng. Atuh atuh masih kene belotot mah, Bang.
1: Masih kene belotot, aduh. Tadi alhamdulillah ya narkobanya. Alhamdulillah nih.
0: Atur nuhun. Tiasa karya-karyana tiasa dinikmati ku para kaum dangu sadayana.
1: Sanes neng. Abah teh kadang-kadang bari ngecelakeun si Cota neng.
0: Kumaha bah?
1: Manawi teh kutrat kotret teh moal dieukeun di RRI gitu abah teh nya. Subhanallah. Bari tereres kutrat kotret teh kitu nya. Subhanallah Gusti mugi we anu ngawihkeunana sing janten ama ibadah atuh anu manuna sing janten ama ibadah.
0: Amin. Abah oge okay, komo anu kutrat kotretna sing janten kasaean kaum abah.
1: Sanes abah teh neng alhamdulillah teh soca masih kena normal kutrat kotret neng.
0: Alhamdulillah.
1: Nu kutrat kotret teh unggadin teh geuna kutrat kotret teh abah mah.
0: Sae eta da tiasa naonna mina teh. Janten sarap-sarap motorikna jalan kene saya kene alhamdulillah.
1: Oh, iya masih kene tengah kaca tenawan sadin tente pulpen teh tiji neng
0: gitu
1: gitu mohon ya mas cuma tawis mancawenya
0: atur nuhun abang
1: kenten anu pamin aina disangakin mata lagu etatea lagu lah rukun iman neng.
0: Iya kelarasan terus dipeting ya bah.
1: Oh terus dipeting wios atau wios wiosnya wakan wakan. Tadi alhamdulillah ada apa sekarang tadi narkobanya. Mohon atur nuhun neng mugi neng sing janten amal ibadahnya.
0: Amin bah kang orang sedaya.
1: Kadeng kemulihna duka abadi doakeun sing lancar di jalana. Amin. Sing selamat dugi ka buminya nengnya.
0: Amin bah.
1: Kitu neng atur nuhun abadi teu boleh ngaduakeun ka penyiar Propat sadayana ajanya kumargi abah mati subuh duit ka wengi teh manco Propat kana ka mana nengnya gitu nya mun atur nuhun manawi apa acara teh prodangdut dinten ayeuna si anu mung ka dinten aya eta ku Kang Beni tadi teh mun atur nuhun neng.
0: Sami-sami bah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasepuhan untuk oleh Satya Satuhu nyarengan di Propat RRI Bandung. Mudah-mudahan karya-karyana parantos kadungikeun ku urang kadangukeun katitenan ku urang sedayana nya sing teras sehat bah. Mangga kaum dangu nyanggakeun. Masih keneh dina hari ring peuting wengi ayeuna ti Propat RRI Bandung.
2: Hari ring peuting

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Komdang merengsek kapihatur, hari ring beting mi ayina koruntuyan lagu-lagu celempungan ti perobat RRI Bandung. Kanggo salajengna baris kahaturkeun sajian warung pojok. Ieu teh baris ngabantun judulna teh tumpak kendang, ngalang-alang benua. Tah komdangu sareng sena warung pojok, baris kadugikeun acara anu pamungkas nyaeta gerentes beting. Disarengan ku Budi Lestari ngebantun judul musibah. Oke, sarengsena acara Grantus Buting, rengse oke, rontoyan acara ti perobat RRI Bandung, ti awit enjing duit kaungnya iya. Hatur nuhun sanes kanten penitena atau oleh Satya Satu nyarengan di AM 540 kHz. Sim kuring pun anu mugia, ngawakilan sadaya reng-rengan mancen tugas, undur pamit. Cagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana tepang deui dina acara anu maneh tur matuti propat Suara Budaya Bandung galangkungan acara Warung Pojok. Sapertos biasa sim kuring oge Mang Ohim, Mang Kawi, hadir. Kalayan Mang Agus Super.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu teh karasan dina wengi teh urang ngaraskeun pangnya hancak garapan urang episode kedua ngeunaan imah khusus lalakon Mang Agus Super.
2: Jadi lalakon ka luar negeri.
0: Nah, ngamancanagara gitu.
3: Nah, bet bisa kitu.
0: Nah,
3: gitu. Tina kenang ku sabab ngeunaan jago ngenangna jadi bisa ka luar negeri.
0: Terus Mang Web oge istiqomahna eta pada melan. Nya istiqomah anjeunna mah ti SD, ti SMP, dugi ka sakola seni, tug dugi ka ngamancanagarana tetep dina
3: ngaliwatan.
0: Kenang.
3: Jadi perantaraan kenang
0: bisa. Kenang
3: teh bisa. Aya nu perantaraan
0: suling.
2: Oh iya.
0: Ah iya.
3: Kang Nang Suling
2: Kacapi aya.
3: Aya nu ngaliwatan Kacapi ya.
0: Iya.
2: Lewat Dalang.
0: Dalang aya.
3: Dalang aya
0: teh ternyata aya.
2: Aya.
0: Aya. Ngamancanagara teh tina seni mah da sanes tina politik wae. Justru dina seni nu
2: pan kuringe geus ka luar negeri, cekek gitu.
0: Pan kuring ge imah teh di luar nagreg atuh.
3: Asal di jero nagreg cenah eta.
0: Tah, cing kumaha Mang Wim ayeuna urang
2: ka luar negeri nu asli.
0: Urang takon we langsung Mang Agus.
2: Tah, Mang.
1: Kumaha kumaha?
2: Kitu lalakon eta ngendang teh tanya.
1: Iya.
2: Kitu. Ka mana wae?
0: Tah.
3: Geus nepi ka mana?
1: Alhamdulillah ieu teh nya upami teh mah ngudag perjalanan ka luar negeri. Non teh pengalaman ka luar negeri.
2: Nu pertama ditincak.
1: Tah, ka nu pertama mah nya nu ka hiji teh ya. Nu pertama teh sami sareng nu ka hiji.
0: Nu ngawitan,
1: nu ngawitan
0: Pattaya teh. Nu munggaran
1: ka Thailand ka Pattaya. Anu kadua ka Amerika. Nya intina mah panginan lah opat benua, lima benua ari dunia teh.
2: Lima
1: benua Tosca tokas Tosca tincak
0: alhamdulillah lima benua teh aya nu ka tincak Mang Kawi naon nu geus ieu lima benua anu geus tincak naon
3: nog
1: da mati kotok
0: aduh dipotong di mana mati
2: estak aduh penting
0: gitu tai kotok tai muning
3: tai hayam
1: cerok ieu teh ieu teh naon batu ali heran
3: nah ari leuyeh teh batu batu ali
1: eta teh kotok dipincak
0: nah neme keneh neme ti kotok abdi mun ninja teh ieu mah lima benua aduh
1: alhamdulillah Mang Uwe
3: mangka kutub acan teh sigana
0: kenangan ge leeh di kutub mah
1: ka daerah kutub ge anu istilah nama mana Finlandia gitu nanya daerah-daerah kutub
2: ya, oh, ya semi-semi karena aya musim dingin aja
1: eta aya alhamdulillah merantos
0: ka aya
1: nincak adinya deui kitu
2: mang ge lah mang anu nincak pertama kan eta ka Pattaya
1: aya
2: eta pag magelar kenaon ta mang mah puguh ngendang gitu eta teh
0: ngendang ngumpul
1: maksudnya ka hiji pangeutan misi urang teh Jawa Barat intina mah perwakilan Indonesia diwakilan ku Jawa Barat.
0: Jawa Barat
1: jadi kesenian Jawa Barat minton di Pattaya gitu dina harita tahun saharita teh tahun 82 teh tah tidinya naon teh nah tahun 82
3: salah 80
1: 88 nah harita tidinya gitu jadi minton kan sagala rupi anu kesenian unggulan Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Jaipongan, tembang Sunda, tari klasik, tari Merak. Aduh, eta teh luar biasa nu kieu teh. Mamawas teh tembang Sunda terus Kakawi, terus aya wayang golek lah kilasan gitu. Jadi segala rupi anu perwakilan mung teu sadayana da pamir eta mah anu unggulan.
3: Sabeuseun geus kana teh nya.
1: Aya 30 jalmi mah pangeten sareng gamelanana sareng jalmina. 30 urang sabono royot sareng grup juga lah kaditu.
3: Jadi alat-alat masalah nawapan,
1: sarang alat-alat komplit diurang.
3: Bino berarti
0: sabis.
3: Eta kapal bino
1: berarti. Eta mah sakandana sarang kargo
3: gamelan. Tapi itu di charter atau sampai alat.
1: Nyawa ya.
0: Emang ada ayah gamelan di situ?
1: Teu aya, marge kena khusus eta mah
3: karena urang
1: Jawa Barat, kesenian Jawa Barat teu aya.
2: Tah eta di Pattaya, eta teh di Indonesia teu khusus Indonesia unggul atau di
1: Eta teh nguriling. Perwakilan Indonesia diwakilan ku Jawa Barat.
0: Wow.
1: Ras aya anu ti Malaysia, makanan naon pan tiap-tiap nagara mintonkeun di Pattaya.
0: Festival gitu.
1: Festival jeung ngamen ASEAN. ASEAN, negara ASEAN, ASEAN Tourist Forum. Negara-negara ASEAN.
3: Tourist Forum negara-negara ASEAN.
1: Naon unggulan anak kesenian dindinya dipinton. Gitu.
2: Mang, gitu. Para di Pattaya mah.
1: Garilis.
2: Mak.
0: Kasohor, kasohornya. Kasohor eta teh loba anu kasebutna istilah teh jadi-jadian. Nah bener eta teh.
2: Cinta ieu mah di luar dela eta tapi.
1: Eta mah dina lolongkrang. Lolongkrang sada acana minton di panggung. Sok aya jalan-jalan. Apa penasaran urang teh? Kumaha di pantai? Kan caket pantai di dunia tuh.
2: Pantai Pattaya.
1: Casongor pisan sadunya gitu. Numbargi di dunia terus kolaborasi. Seseur nate urang bule. Anu memang resep ka naon teh istilahna teh? Resep healing lah mun teh mah healing.
0: Ayeuna mah
1: healing
0: gitu.
3: Healing ku aing.
0: Healing. Maksudna ge aya healingnya.
1: Ya kitu. Rupi-rupi di ditu mah. Janten urang teh ari teu katinggal pirahku nya. Teu ditinggal pirahku.
0: Da eta lebah
1: pala di pantai mah.
2: Teu ditinggal pirahku da loba nu dipikirin.
0: Pirahku kudu mangpeunan beungeut ku saweuy.
1: Sagala rupa oge memang kitu aneh panang kebiasaan budaya di urang mah kieu di Indonesia mah di Jawa Barat mah. Kieu tata na somea hade kasemah itu teh tata kramana aya di ditu mah geuningan aduh rupa-rupa
3: tapi nama semangat teh tekanana beuh
1: ya janten aya angin segar
0: cikana mah aya leungeun mah kenang-kenang kan duka isocana ka mana gitu
1: terutama ke penontonna deuh
2: mah eta sambutan penontonna
1: nya pasti aneheun
0: antusiasna gitu
1: anu namina nya kana seniman mah aduh ngobrol teh urang teh asa artis gitu padahal panayagan
0: aya di luar negeri mah artis teh lain artis nungus terwano gitu urang teh artis ngan teu payu urang
1: kapan di urang nama seniman teh tukang kecerek tukang kecerek tapi datang ka ditu mah ulah nyebat tukang kecerek perkusi
0: keren
1: banget tukang kecerek
0: ciri hargaan gitu keamanan satpam security
1: eta keneh
0: gitu
1: alhamdulillah janten nami semangat kami pangalaman geuningan kitu lingkungan masyarakatna apresiator na umpama teh penonton benten jeung diurang
0: tah kumaha di ditu
1: ari di ditu mah janten nya tapi rada ASEAN keneh nya
0: benten Melayu lah
1: kumaha mung janten campur jeung orang-orang
3: biasa teh kaos urang misalkan kan jaipongan tah jaiponganna ngarigel teh sarua pasti urang
1: nya apa aya workshop teh selain pertunjukan ke manehna ge mempelajari kumaha sih eta teh jaipongan
0: di pejaan
1: sosial dance teh lamun teh mah kitu pertari pergaulan
2: di dalam seni jaipongan keur manggung teh kumaha teh penonton
1: gitu lamun urang mah dansa lamun urang mah teh urang barat mah aya dansa
0: berarti diajak eta teh diajak
3: urang aya dilatih
1: aya dilatihna aya waktu-waktu anu tos beres pertunjukan manehna hayang mempelajari kumaha tarian pasangan teh anu pamegat sareng nu istri lah gitu. Dina ketuk tilu pan aya tari penari pamegat, penari istri pasangan. Nah, eta ge rarasepeun.
0: Aya budaya nyawer aya di itu.
1: Aya.
0: Anu nari geuna sok disawer.
1: Oh, gitu. Aya nyawer mah gitu. Eta mah
3: kan sigana di urang moal disawer.
1: Request lagu
3: meureunna. Paling request lagu.
1: Request lagu.
3: Tapi arapaleun
1: kitu lagi urang. Lamun mor teh meureunna deui
0: gitu. Bahasa Inggris imahnya.
1: Bakatin ku resep gitu urang teh rek ngeusan ieu geus rek tatalu rek jiro rek balik lah cepat
3: ditutup.

0: Terus
1: kumaha kumaha?
0: Eta Pattaya.
1: Nya.
0: Cing di Amerika kumaha?
1: Ah, komo di Amerika mah pan eta mah lain ASEAN deui, eta mah
2: Amerikanya.
1: Tos urang bule.
3: Jadi,
1: memang
3: jadi eta mah geus ka benua benua
1: benua Amerika.
3: Benua Amerika. Benua na geus beda deui.
2: Nah, eta dina misi sarua eta ge misi
1: Indonesia. Misi budaya oge eta mah kerja sama Indonesia Amerika Serikat KIAS.
2: Iya,
1: kerja sama kita mah di bidang nya kagerang kedutaan cara pamarentahan urang.
2: Jadi penonton aja lain-lain urang-urang. Anu ayat di ditu lain
1: urang
2: tapi urang ditu
1: urang wungkul eta mah urang wungkul
2: tah beda ya, berarti
1: beda anu nontonna teh aduh da ieu mah asa ka luar negerina teh ya, ari jeung urang ASEAN mah hampir sabeungeut jeung urang gitu
3: ari sao matang lah sarua
1: katanya
2: gitu sarua hideung
0: di gedung atau di luar gitu atau panggung
1: aya nu di gedung aya nu di indoor sareng nu di outdoor nya. Tah ngan munteun mah door to door mah henteu gitu eta mah enten eta mah itu
0: mangweb eta mah
1: mangweb
2: eta mah mangweb eta mah kan mesti kana door to door
3: enak gitu mangan door
0: to door oh dari mawa
3: maaf gitu
1: janten asa ka luar negeri eta mah upami urang anu nemean ka luar negeri lah upami teh ninggal urang bola teh karaos pisan atuh ka luar negeri sanes nonton na TV wungkul film gitu pan ieu mah jeung kenyataanana jeung cuacana di ditu jeung kebiasaanana urang ditu tah
3: ieu biasana mah kana beuh urusanna jeung kadaharan
1: nya
3: kadaharan di Pattaya naon
2: eh na Pattaya di Amerika ieu
3: oh geus Amerika Amerika
1: Pattaya mah teh jauh ASEAN lah kita aya
3: beda Amerika
1: aya asin
3: Amerika eta asup teh kana
2: lodeh ge aya
1: beda
3: tah satuangan aku mah
1: nya campur lamun teh mah aya komunitas urang Indonesia pasti weh aya sangu gitu ari kebiasaan urang ditu mah urang boleh nya pangenten kana roti kana keju weh nu karitu
0: lain keju mah
2: hot-hot nu kitu
1: nya urang oge paksa sapros kadaharan oge okay, kitunya yeah. Seniman di pasihan naon teh ngaranna konsumsi nu kara itu nya urang ge naon teh teu biasa oge okay, jangan maksakeun upami teh kitu pangenten engkena teh urang
3: mah gitu
0: eta kumaha bae pan di ditu beda ya kadaharanana nya mang di dieu lamun can ngadahar sangu teh can makan pan urang
1: mah nya
0: gitu apa eta kumaha di
3: pasti nenengan sangu keneh
1: nya tah kitu sepikeun ka mamawa naon teh lamun urang mah magic jar gitu para kieu eta teh kulantaran urang hayang
2: ngadahar sangu
1: ca jeung hayang aya sangu gitu kajeting tapi aya toko ASEAN, toko beas.
2: Jadi urang
1: lamun aya nanaon teh ku panitia di ditu teh hoyong ye hoyong katuangan ieu aya teu maser beas. Aya
2: gitu. Ataupun kitu bisa ngaliwat.
1: Bisa,
3: tapi ka aya caritana eta mah. Di Amerika teh aya sorosa di teh. Naon? Warung ASEAN nya,
1: ASEAN.
3: Aya gudeg di dinya teh. Gudeg ya anu datang teh orang Jogja. Orang Jogja. Kan resepnya gudegnya, yeah. Ini gudeg mencoba orang sabarahan sekian lah.
1: Hargana.
3: Hargana, ayo cek itu teh. Ini mah bagus mencoba orang mah gudeg na.
1: Paling
3: iya, paling top lah. Iya, ge nangka na teh menang impor.
1: Impor
2: di mana?
3: Di mana impor na? Di Yogyakarta cenderung.
1: Iya tuh, mau jauh di sini.
0: Dan asyik aja.
3: Jauh-jauh kan dia.
1: Nggak sih ayat di itu, tongkat di itu.
3: Ketika gitu lah.
1: Bakat tuingu di itu, segala ayam.
3: Segala ayam.
2: Dari itu, oh tanggal nangka sih.
1: Nah, anu kasiksa naon di itu. Dalang, lu upam itu mah minton ke wayang gong. Tuh ayat tangka cau.
2: Ganti
3: ku roti, roti nu panjang sih.
2: Tuh ayat.
0: Terus pesan aja. Jadi ku naon itu mak, itu
1: teh. Ya, itu teh. Di akalan nahan naon siga steropom gitu lah.
2: Oh, ya,
1: supaya ya, sah, bisa ya, nancep wayang gitu.
3: Ngan moal nancep jejeg ngarengsal gitu lah. Di
2: akalan. Aya kagubrak
1: gitu. Lah kana dipaksa.
3: Cinta bari ngamrot euy.
1: Kadang pageu. Cuman kana steropom mah teu bisa ada. Ari cau mah teh serb dan tentang gebong cau mah. Tapi ada pengalaman luar biasa gitu jadi urang teh. Kumaha sangkan tiasa minton. Kesenian wayang golek di ditu tapi di akalan alhamdulillah lancar lah
2: tapi nu penting nama beren apresiasi waktu keur harita tampil kumaha ta masyarakat di Amerika teh
1: nah justru
0: beda teh jeung urang gitu
1: tah penonton teh janten tartib urang dituma
2: keprok kungkul
1: anu ngalaman abdi kealaman misalkan minton sanes di anu nate terbuka wae di gedung jadi penonton oge tingawitan TK misalkan anu baru dak sakola SD lamun urang

0: gitu. Hmm. Si anjeunna teh nongtonna teh dukan ka sarigep gitu.
1: Hmm. Serius.
0: Serius, janten aneh.
2: Apresiator lah,
0: ngapresiasina teh laras-laras. Ya. Untuk gandeng penonton teh.
2: Jadi keproge aya aturanana.
0: Aya aturanana.
2: Urang mah jiraha we.
0: Hari urang mah kadang-kadang urang ke pertunjukan, yo nyetel HP, nyetel naon
3: kadang-kadang. Anu bobogohan teh.
0: Ah, ngobrang-brengbrong teh mah kan
2: ngobrol.
0: Anu dagang rame gitu mah teng teng teng teng teng. Ah, pokoknya mah kredit teh suara-suara anu pertunjukan jeung anu penonton teh gitu. Hari di ditu mah pan jempling alhamdulillah.
3: Aya nu dagang kacang-kacang-kacang-kacang gitu. Aya aya ditu.
0: Teu aya.
1: Gitu. Ya, biasanya di orang mah di gedung geus kae ya tukang jualan nu di asongan teh.
0: Janten. Di
3: komplit. Komplit di urang mah aya teh nu dagang
0: janten merenah.
1: Merenah
0: di tempat keur upami di lebet gedung teh aya tempatna khusus. Anu dagangna teh dagang kuliner. Di luar eta we gitu. Terus upami di outdoor di lapangan gitu. Dipernahkeun janten teu ngaganggu kana pertunjukan
1: jadi, urang. Begitu asup ka gedung teh berarti jempling ya berarti.
0: Alhamdulillah. Sateu acan naon teh tertib lah intina mah gitu.
1: Tapi enten eta teh aya efek anu matak nervous meureun atawa grogi gitu kan.
0: Kebiasaan di urang memang urang mah biasana jalalajoan teh garane
1: pan di urang mah. Santai
0: gitu. Ari ditu mah urang teh asa dihargaan. Di ajeunan uluh bener. Jadi urang lagi karena mintonkeunna teh waduh,
3: asa, keluar
0: aura nah gitu.
1: Jadi sungguh-sungguh.
0: Di ajeunana teh asa di ajeunana teh. Bener gitu
3: ino. Teu ID itu disebut mang teh kan di urang mah naya teh. Mang, mang.
0: Seniman.
3: Nya
0: ya, ari secara ieu mah urang teh erek anu namina tukeunna teh seniman tradisional erek nya. Namina tukang band, tukang naon ngaranna teh seniman mah praktisi erek tukang pianis. Disebutna teh sadayana ge artis.
1: Tuh.
0: Ari urang mah beda artis sareng panayagan teh. Da panayagan mah identikna jeung tukang nabeh gamelan
3: jadul gitu.
0: Padahal eta teh tetep maksada mah artis teh seniman.
3: Ngan di urang ge aya artis tradisional gitu.
1: Nya tapi meskipun
3: artis. Sebab artis mah kan penampil, biduan.
0: Nah, eta janten di urang mah kadang-kadang aya perasaan ah artis mah pemain band. Padahal sami gitu. Budaya orang anu memang di perasaannya padahal perasaan. Penyebutanana gitu. Semua anu namina sadayana anu namina naon teh
1: seniman
0: disebutna teh artis
1: kan gitu.
0: Janten sami lah. Gitu. Rek tukang kecerek rek tukang nanaon gitu, tukang band, tukang pianis. Artis sadayana
3: ogé. Berarti di itu mah pada malanté atau pagawéan téh diakui nya senimannya.
0: Iya.
3: Jadi urang kan di urang mah mun nyieun KTP teh teu aya seniman. Di itu mah aya meureun nya.
0: Aya pasti aya. Kacan ninga KTP urang ditu sebenarnya.
1: Jeung KTP urang ditu kumaha
3: di urang kan eueuh. Eueuh seniman gitu.
0: Ya si urang mah KTP teh panjang-panjangna alamat di urang mah gitu.
3: Aya di ditu
2: eta tinu babaraha tempat tah di luar negeri anu paling berkesan tertibna si apresiator tema penonton lu di mana ta?
0: Tetep antawis Eropa sareng Amerika memang eta dua negara anu memang ari Eropa panggitannya klasik na nukiat seperti negara Jerman eta memang kekuatan dina klasik gitu. Upama Amerika Inggris eta memang kekuatan dina pop rock gitu aya benten eta nana
1: hip hop
0: gitu
1: nukarar itu
2: terus aya itu mang aturan misalnya kayak pada menonton orkestra atau pagelaran musik di itu mah nya. Jadi lamun keprok teh misalnya orang mimiti terus engke terakhir we aya keprok deui teh tah eta kumaha tadi nu kitu
0: ari anu naon teh istilahna mah aplos kitu mah memang aya tempatna oge gitu kadang-kadang spontanitas oge lamun urang misalkeun
2: aya misalnya
0: abdi nuju ngenang yeuh duet sareng saha we kemprung tarung atan trio gitu tah tiba-tiba manehna teh siap juk keprok we
3: disangka eureun padahal salah acan.
0: Memang aya trik anu kitu anu manehanana sugemaeun kana hatena juk langsung keprok surah gitu
3: otomatis.
0: Di mana we gitu
2: jadi ganti urang ya pan gitu begitu ger teh
3: mah bae keprok aya di urang mah pas grep gitu jeung baraliknya
0: ya gitu
3: baru kenal geus
1: gitu aya cirina biasana mah lamun alus teh keprokna panjang
0: gila
1: biasana nya
0: nya tadi cirina duikeun karek atosan oge Halim uih penonton teh doi
3: mor
0: ya mah tadi teh ya da upami tos kitu tos kos
3: kabeuli
0: urang hatena penontonna
3: etos
1: nyaleun mah bisa deui terus ngaluarkeun
3: biayana
1: jadi wasa
3: di belakang nya
0: nya
3: tadi sabaraha benua tadi teh
2: lima
3: pasti ilmu nanaon ge aya suka jeung duka na sukana di negara mana jeung dukana di mana aya pasti
1: da ari aya kajadian misalnya aya kajadian anu matak naon nya
3: pika sedihkeun
1: pika anu leuwas matak
3: leuwas
0: cinta tah anu memang lalakonna mah rupi-rupi nya terutama naon teh tina katuangan kahiji beda kadang-kadang urang teh sigah anu ieu teh daging naon kadang-kadang tiba-tiba pan urang seporosnya kebiasaan urang muslim gitu nya tekengeng kana daging babi kayak gitu teh terang-terang darinya teh pas celebak teh sama kagok dah kita hari nya jeung gurih deui
3: gurih
0: aduh sadeh nah ari atosna di wartosan eta teh babi nya jadi ngurih gitu aja suka dukana teh mamang kitu hal anu kitu teras kadang-kadang si penonton teh abdi nuju di panggung yuk bang plak kata napi naung nuju pinton ke kesenian tiba-tiba panakol kenang
1: meceleng
0: ke penonton tak kadang-kadang batur mah di asuransi aya asuransi penonton aya asuransi itu tapi lihat aya kecelakaan gitu atau napi ke badung naon tak ada hari uang oge gitu bisa diklaim antara memang batur mah tertib di naon teh di upamete mah di naon di aya kerna gitulah aya aturanana tah bisi kacolok panona kanaona nya reuwas abdi oge pan tiba-tiba
1: mana eta di negara mana eta waktu meceleng
0: di Eropa namanya sering-sering abdi kajantenan gitu kadang-kadang kulan teh re gorlong ka penonton gitu buruk tapi urang teh memang ulah impro wayana bari sengak nyana kenang kulan teh anu ngagorolong ka penonton teh ek ok ya teh jadi seri padahal masalah
3: salah gitu leungeun mecelna ieu kulan teh jeung ieu nya kumaha mun leungeun nya
1: padahal mah jeung awak teh ka hadapeun panggung
0: aya dukana teh atos beres pertunjukan pan beberes pa beberes naon mik gamelan tiba-tiba nuju beberes gamelan tihang mik notong kana sirah jedur
3: accident
0: kaeta getihan tah awor-awornya teh upami teh mah ka jedur barang nu teuas gitu tah apang reueuseun panitia teh seniman meureunan aya accident gitu aya
3: kejadian
0: kecelakaannya kecelakaan tah awor-aworan getih tiba-tiba perlangsung nyanak amulan nah jadi ngalaman abdi teh oh gitu alah si kok si bagus murna itu seniman
3: respect
0: itu
3: respect nanti gitu
0: nah ya. Respect tukun ke siap amulan ternyangka orang tekan ke dijero amulan katinggang kumik kecelakaan itu jadi awor-aworan getih ternyata alhamdulillah ari tos di rumah sakit mah ieu dijahit gitu nya eta accident eta memang suka duka
3: mayar eta teh mah
0: nah apan aya asuransi salami di ditu teh pan aya include ku asuransi perjalanan
3: urang mah nyaho maen we nya
0: gitu aya aturanana
2: rapih di ditu mah nya segala rupa
3: eta picontoeun nya
2: diatur
0: ngadamel tiket ngadamel visa
3: rumah gitu ngan di urang mah larangan teh pikeun dilanggar
0: gitu
3: dilarang merokok anger we
2: di urang mah aya ari nonton bola mah dilarang nonton bola ge pan aya asuransina
3: gitu aya
2: ada kecelakaan mah anggere urang ripuh gitu teu apal teh ya pan padahal mah
0: numawi gitu
2: karcis ateh teh aya asuransian bisa diklaim geus
0: gitu
3: aneh saya ngurus nanya
0: gitu mang we suka duka na aya suka ada
1: berarti aya nya kejadian-kejadian dina panggungan
0: aya
1: mata kewas
0: yang henteu
1: matepikeun ka naik ambulan mata atau mata kerewas pisan
0: mohon gitu urang tekeun ka kajadian ka rumah sakit kena ambulan gara jeung di luar negeri di upami di urang mah pan rada di lembur urang lah aya di ditu mah pan
1: jabat sorangan
0: jabana gitu
3: panglilana ya di luar negeri di mancanagara di mana mah
0: abdi ngan
3: mang bulan-bulan gitu
0: aya anu abdi paling lami genep sasih
1: atau jadi warga
0: genep bulan gitunya genep bulan eta di Selandia Baru
1: tah eta berarti acara naon anu lila-lila ting gitu
0: nya gara-gara tina urang pertunjukan ka luar negeri misalkan urang manggung di benua Australia di Australia lah gitu di Australia tah tiba-tiba aya guru besar atau napi dosen musik Profesor Jack Body ninggal karena pertunjukan urang kataji ajeun teh janten urang teh
1: diperpanjang manehna jadi
0: langsung nelpon aya nomor nanti kontakna lah kira-kira bulan anu kamu bisa datang enggak ke universitas saya 6 bulan di sana sanggup enggak atoh teteh atoh na urang pengalaman ari teh atoh na asal lila-lilatuh
1: genep mata kosan
2: di luar negeri lembur sorangan
0: gitu jabat nya istilahna teh nyalira ka ditulah nyorangan ka ditu janten pengalaman ka luar negeri tinggal witan 30 urang 25 urang 20 teken ka duaan tiluan
1: sorangan
0: dipikeun ka sorangan ka alaman
1: gitu. Sorangan sabar lila waktu sorangan
0: nya teh genep bulan
1: di sorangan
0: bayangkeun
2: eta misina naon tamang
3: eta ngobrol ke ieu anu ngobrol di ditu na kumaha eta bisa ngobrol di urang ngobrol
2: na ieu anu sama kan gitu anu nerap lah di mana tah anu aneh
0: mayoritasna pan urang kudu persiapan heula model di Selandia Baru genep bulan urang pasti mahasiswana campur yang mahasiswa tetep ari komunikasi mah bahasa Inggris anger
3: berarti emang bisa bahasa Inggris
0: maksudnya yes jeung no wae mah kita
1: kabayang gitu karunya atuh anu urang di ditu na mah ada yes no yes
0: anu penting nama ku bahasa
3: isyarat
0: gitu tarsan oge
3: isyarat
0: cara menyampaikan ke nana manehanana ngartos.
3: Jadi kudu diajar heula bahasa isyarat kayak gituan gitu.
0: Ya gitu. Anu beuning na nit not ning net not ning ngartos ku kitu oge. Gitu. Ayeuna upama hoyong tuang maksudkeun ayo untuk itu misalkan gitu akan wae ku isyarat oke ku misalkan lengan dikitu kan lapar atau apa ngartos nanya nak oke
1: lapar itu
0: bahasa isyarat oke ngartos tiba-tiba mawa roti mana nak teh mawa kadaharannya gitulah saling dah urang teh gitu gitu
3: ya memang
0: dah pengalaman teh
3: nu hesena mun urang TKI atau TKW kali itu tehnya nu intinya mah bahasa ternyata
0: perlu pisan, perlu pisan. Urang dipelajari. Anu urang komunikasi dunia mah tetep minimalna bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris minimal urang
0: ngerti lah. Minimalna bahasa Inggris. Tah, gitu. Komol, lamun kursus mah leuwih hade meureun gitu.
3: Eta gaduh, iya misalnya parantosna sabara bulan, tapi ka ayeuna Mang Agusnya gaduh pesan ka generasi ngora supaya kumaha sangkan orang Sunda tanapi seni Sunda teh ngadunia atau ngamacanegara gitu. Ciga Mang lah
1: nya pang-pang nama beureunan anu kau ngagaduhan profesi mas mang resep terkenang di perdalam
0: konsisten lah lamun tema naon teh panceng gitu panceng memperdalam lantaran di teh urang gaduh budaya urang gaduh seni urang kedah agul urang teh agul ku ayana seni budaya urang tah kedah dimumule kahiji sanes dimumule wong ku dipelajari ya dipelajari sareng diperdalam sareng dugeun kalah minimalna jangan mengacu karena profesional
3: gitu dengan Mang Kawi Mang Ohim
2: hiji we
3: hiji naon
2: aya keneh Mang salila ka luar negeri ka manulila eta nu ka Finlandia nya
0: ya ka itu ka Selandia Baru
2: Selandia Baru tah mana ruang orang luar negeri mah lamun resep ye resep atau mika cintanya ya. Hiji perkara eta teh offense berat tah aya teu Mang boga pens berat anu tepi ka bogo
0: memang aya kajadian tapi sanes ka abdi atawa mah upami nyeta kitu lantaran anu namina ka luar negeri teh urang mah skill anu dipintonkeun skill urang anu memang beda ti batur lamun datang ka dituna jurusan mesin ditu ge atos aya ditu jurusan naon teh
3: multimedia
0: orkestra misalkeun lamun seniman di batur mah geus bogoh gudangna orkestra kitu jadi anu mahiwati batur urang boga kenang nu teu aya di batur ye boga suling boga kesenian gamelan tah batur teh wah kurang-kurangna mah barogoheun tah barogoheun pokona urang ditu mah
3: memang
1: bisa dijinjing atuh
3: penelitian
0: mah gitu.
3: Kenang Sunda mah ragem anu panglobana jenis genre teh hiwati kenang Sunda
0: gitu
3: warna warna tepak
1: jadi boga ciri
3: tina ciri. Warna tina tilu teh bisa sawara rek ngejazz rek naon
0: aya anu kaalaman ku abdi ieu mah papenak sareng musisi drummer nya perkusionis musik-musik dunia anu benten karena penghargaan kenang Sunda eta luar biasa kenang Sunda gitu. Benten sarang kenang-kenang nu aya di Indonesia, kenang Bali, kenang Jawa, kenang Sunda aya kelebihan. Duikeun ka mempelajari lagi hese kenang Sunda mah.
3: Kenang hese na. Kayak teman di episode selanjutnya diajar kenang Sunda ka Mang Agus.
0: Aya keunikan gitu.
3: Urang diajar engke.
0: Pokona
2: minimal kuring mah jang eta we engke ngaaplikasikeun lamun ngadula
3: bola pasang nah, lagi susah. Nah, atawa rampak sekar lah.
1: Urang lebaran, lebaran. Tapi abdi mun lebaran da bagian nakola eta na we kayuna.
0: Pokona mah urang misalkan ku kenang Sunda oge seniman dunia atas menghargai ku kena komo upami sadayana kesenian Sunda gitu.
3: Eta da obrolan memang diponokeun pono. Dipanjangkeun mah panjang.
0: Bisa panjang.
3: Kenang Sunda teh mudah-mudahan ku generasi ayeuna sapertosan Mang Agus ngajumantara ngajumantara. Ngamancanagara teh aya nu nuturkeun.
0: Generasi-generasi engal.
3: Intina mah istiqomah dina sagala padamelan.
0: Sareng kedah pahieuk-hieuk leungeun sareng seniman wungkul.
3: Pantaya tatangannya.
0: Kedah pantaya tatangna ti pihak pamarentahanana, dinas terkait, masyarakatna, sareng pelakuna oge kedah kompak. Itu
3: geuningan kaum dangu tah. Dugi ka diheula nya warjok, mangga aya keneh.
2: Teu. Kuring bari ngarawang.
3: Pangakawi
1: cekap abdi mah.
3: Wah, cekap lah. Waregnya.
0: Waduh.
3: Ceritana alhamdulillah.
0: Ya ieu mah saseureun sabeunya memang web pengalaman abdi
3: musakeun putusna gitu. Pangaweruh ka ngurang sadayana panginten dina wengi ieu warjok teh dugi ka diheula engke saterasna Mang Agus cenah saya teh.
0: Dacan eta.
3: Dacan aya keneh.
0: Insyaallah hatu mu nu pamit teh mah.
3: Mang Agus teh di salian provinsi Kendang teh ayeuna mah bener deui. Oke, we, supaya penasaran. Dugi ka diheula. Kamu nunggu di mana we ayana? Warung pojok dina wengi ieu, tutup catur pamungkas carita, cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.

Alam dunia tekitu bae ayana. Moncorongna panon poe, baranangna bentang wanci peting, muterna waktu jeng lian-liana deui. Eta kabeh isarah wungkul pikeun manusa. Isarah alam dunya wajib dibacana, dilenyepan, dimaknaan, neangan hikmah nunyamuni. Manusa geus nyanggupan jadi khalifah, nyekel amanah mantena, dina takdir nu geus tangtu. Tong keung, tong salempang, urang geus dibekelan ku rupa-rupa sanjata, pikeun ngolah diri, ngolah kahirupan alam dunya, akal jeung pikirna.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 25 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi rong saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku berada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Demi Allah, Allah paling suka terhadap tobat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depan. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Muttafaq alaih.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komdagu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Mendengar pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali bisa menjumpai Anda, tentunya melalui frekuensi yang sama. Dan kali ini kita akan kembali membahas perihal bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta. Nah, keputusan yang berat yang tentunya membutuhkan komunikasi yang jujur, komitmen yang kuat ya, dan juga evaluasi yang mendalam bersama dengan pasangan begitu. Dan juga bagaimana pribadi tentunya yang harus dimiliki, komitmen diri pribadi, alasan untuk bertahan seperti apa, dan menurut pandangan Islam. Tentunya di bagian kedua ini kita akan bersama membahasnya. Komdangu, kita akan dengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah Nima Fauziah SPD yang saat ini sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kita langsung saja mulai ya untuk kajiannya pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bertemu kembali Bu saja, dan dengan topik lanjutannya dari minggu kemarin, bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta. Ini bagian keduanya Bu saja. Iya. Bangga Bu saja orang Ngawitan, bangga.
2: Bangga tenun Kang Beni.
1: Bangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zawaja sakana wa mawaddatan wa rahmah wa ja'ala bainaz zawjaini mitsaqan ghalidha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamana kaifa nuhafidu 'alal usari wa nuhsinu mu'asyarata ahlina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pernikahan sebagai tempat ketentraman, cinta, dan kasih sayang, serta menjadikan antara suami dan istri sebuah perjanjian yang kokoh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga keluarga dan memperlakukan keluarga dengan sebaik-baiknya, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'du. Wa bi nabillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul atau bersilaturahim kembali melalui kajian di Pro 4 RRI Bandung ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan tema yang Rabu lalu, yaitu bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta bagian kedua. Namun sebelumnya,

saya akan mengajak terlebih dahulu untuk membacakan Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 35. Barangkali kaum dangu bisa membacanya atau bisa menyimak Quran surah An-Nisa ayat 35.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فابعثوا

0: صدق الله العظيم بارك الله لنا آمين يا رب العالمين. Kaum dangu rahimakumullah, Rabu lalu kita sudah membahas sampai dengan poin ke-12 ya. Mudah-mudahan kaum dangu bisa bukan menghafal ya, mencernanya dengan baik antara 1 sampai dengan 12. Nah, sekarang kita akan membahas yang ke-13, jangan membandingkan pasangan dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu racun rumah tangga. Seperti lihat suami tetangga, lihat istrinya si Fulan, suami orang lain romantis loh. Gitu. Istri orang lain lebih perhatian. Masalahnya kita membandingkan rumah tangga kita yang nyata dengan potongan kehidupan orang lain yang kita lihat. Jadi kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka ketika pintu rumah tertutup. Bisa jadi yang terlihat bahagia di luar juga memiliki masalah di dalam. Karena itu, kaum dangu rahimakumullah, jangan pernah hancurkan rumah sendiri karena mengejar bayangan rumah tangga orang lain. Itu yang ke-13. Sekarang yang ke-14, bertahanlah jika masih ada ruang untuk memperbaiki. Ada rumah tangga yang sebenarnya belum perlu berakhir. Masih ada komunikasi, masih ada rahmat atau rasa hormat, masih ada keinginan memperbaiki, masih ada tanggung jawab, masih ada kesempatan untuk saling memaafkan. Dalam kondisi seperti ini, jangan terlalu cepat menyerah hanya karena rasa cinta sedang melemah. Perasaan manusia berubah-ubah. Hari ini marah, besok tenang. Hari ini kecewa, besok rindu. Hari ini ingin pergi, besok sadar bahwa rumah adalah tempat kembali. Karena itu kaum dangu, jangan membuat keputusan besar ketika hati sedang berada di titik paling emosional. Berikan waktu, berikan ruang, berikan kesempatan, dan yang paling penting, berikan kesempatan kepada Allah untuk memperbaiki apa yang tidak mampu kita perbaiki sendiri. Itu nomor 14. Sekarang bagaimana dengan nomor 15? Tetapi ya, jangan mempertahankan rumah tangga dengan rasa yang atau dengan cara yang zalim. Karena apa? Islam tidak menjadikan bertahan sebagai kewajiban mutlak dalam setiap keadaan. Ada situasi ketika perceraian menjadi jalan keluar yang lebih maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan, menahan dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik. Ayat ini memberikan dua pilihan yang sama-sama harus dilakukan dengan ihsan, yaitu imsakum bima'ruf, mempertahankan dengan cara yang baik, atau bisa dengan tasrihum biihsan, melepaskan dengan cara yang baik pula. Jadi kaum dangu, Islam tidak mengajarkan pokoknya harus bertahan. Dan Islam juga tidak mengajarkan kalau sudah tidak cinta langsung berpisah. Tetapi Islam mengajarkan pertahankan jika masih bisa dibangun dengan ma'ruf. Dan jika harus berpisah, berpisahlah dengan ihsan. Gitu ya. Kemudian yang ke-16 kaum dangu, jika harus berpisah, jangan berubah menjadi musuh. Ini juga bagian penting. Ada pasangan yang ketika menikah saling mencintai, tetapi ketika bercerai, maaf gitu ya, mereka saling membuka aib. Mereka saling menghina, saling membicarakan keburukan, bahkan menggunakan anak sebagai alat untuk menyakiti mantan pasangan. Padahal, jika perpisahan benar-benar menjadi jalan terakhir, Islam tetap mengajarkan akhlak. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6, amsikuhun askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Tempatkanlah mereka di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi kaum dangu, bahkan dalam perceraian pun tidak boleh ada kezaliman. Karena pernah ada cinta, pernah ada janji, pernah ada kehidupan bersama, dan mungkin yang paling penting, pernah ada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jadi yang ke-16 ya. Sekarang yang ke-17, bagaimana cara menghidupkan kembali cinta? Jika rumah tangga sedang hambar, mulailah dari hal-hal sederhana. Misalkan yang pertama, kembalikan komunikasi. Jangan hanya membicarakan uang, anak, pekerjaan, dan kewajiban. Bicarakan juga perasaan. Tanyakan pada pasangan kita, apa yang membuatmu akhir-akhir ini merasa tidak bahagia? Kemudian dengarkan tanpa langsung membela diri. Kemudian yang kedua, kurangi kritik. Jangan setiap pembicaraan berisi kesalahan. Berikan penghargaan. Kalimat sederhana seperti, sebagai contoh ya, terima kasih sudah berjuang untuk keluarga. Bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, berhenti mengungkit masa lalu. Jika kesalahan sudah diselesaikan, jangan terus digunakan sebagai senjata. Memaafkan bukan berarti mengatakan kesalahan itu benar. Memaafkan berarti tidak menjadikan masa lalu sebagai alat untuk menghukum pasangan setiap hari. Nah, kemudian yang keempat, dalam bagaimana menghidupkan kembali cinta adalah luangkan waktu berdua. Jadi ada quality time ya, waktu yang berkualitas berdua. Jadi tidak harus pergi mahal, duduk bersama gitu ya, dengan minum teh, berjalan atau berbicara. Yang penting adalah kehadiran. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam cara menghidupkan kembali cinta adalah perbanyak ibadah bersama, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa bersama, menghadiri kajian. Karena rumah tangga bukan hanya membutuhkan komunikasi emosional, tetapi juga membutuhkan hubungan dengan Allah. Yang keenam, cara menghidupkan kembali cinta adalah belajar meminta maaf. Ada rumah tangga yang rusak bukan karena masalahnya besar, tetapi karena tidak ada seorang pun yang mau berkata, aku salah. Jadi jangan menunggu pasangan meminta maaf terlebih dahulu. Orang yang lebih dahulu meminta maaf bukan berarti kalah. Justru ia sedang memenangkan rumah tangganya. Nah, ini jarang kan orang minta maaf duluan gitu ya. Nah, kalau ada orang yang minta maaf duluan, akrobulis takwa dalam Al-Quran kan gitu. Lebih dekat kepada takwa. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara menghidupkan kembali cinta adalah berdoa untuk pasangan. Jadi jangan hanya mengeluhkan pasangan kepada manusia. Bawa pasangan kepada Allah dalam doa. Sebut namanya dalam sujud. Mintakan agar Allah membutuhkan hatinya dan melembutkan hati kita. Kemudian yang ke-18, kaum dangu rahimakumullah, doa untuk kebaikan keluarga. Allah mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Dan tentunya ini populer ya di kalangan kita semuanya. Dan saya yakin semua kaum dangu hafal doa ini. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum dangu rahimakumullah, perhatikan bahwa kita tidak hanya meminta, ya Allah, berikan aku pasangan yang sempurna, enggak minta itu. Tetapi kita meminta, ya Allah, jadikan pasangan dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati. Artinya, kita juga harus berusaha menjadi penyejuk hati bagi pasangan kita. Jangan hanya bertanya, mengapa dia tidak membahagiakan saya? Tanyakan, apakah kehadiran saya selama ini sudah membuat pasangan saya merasa aman dan bahagia? Nah, itu ya pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita renungi selama kita berumah tangga atau dalam kehidupan ini. Kaum langu rahimakumullah. Yang ke-19, jangan-jangan cinta itu belum hilang gitu ya. Jadi aku sudah tidak mencintainya. Mari bertanya kepada diri sendiri, apakah aku masih menghormatinya? Apakah aku masih peduli ketika ia sakit? Apakah aku masih merasa sedih ketika ia terluka? Apakah aku masih ingin melihatnya menjadi lebih baik? Apakah aku masih mendoakannya? Apakah aku masih ingin memperbaiki hubungan ini? Kalau jawabannya masih iya, mungkin cinta itu belum mati. Mungkin cinta itu hanya sedang tertutup oleh luka. Mungkin cinta itu sedang tertutup oleh kecewa. Mungkin cinta itu sedang tertutup oleh kelelahan. Mungkin cinta itu sedang menunggu seseorang mengambil langkah pertama. Dan bisa jadi yang dibutuhkan rumah tangga kita bukan orang baru, tetapi hati yang baru. Nah, kaum dangu rahimakumullah. Bagaimana dengan nomor 20 ya? Ini sebetulnya ada pesan untuk para suami. Wahai para suami, jangan menuntut istri selalu lembut jika engkau sendiri sering membuatnya menangis. Jangan menuntut istri selalu menghargaimu jika engkau sering merendahkannya. Jangan bertanya, mengapa istriku sudah tidak seperti dulu? Sebelum bertanya, apakah aku masih menjadi suami yang seperti dulu? Mungkin dahulu engkau sering bertanya, sudah makan? Sekarang engkau hanya bertanya, mana anak-anak? Jadi sudah lupa tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang romantis kayak dulu ketika pertama menikah gitu ya. Dahulu engkau memuji penampilannya. Sekarang yang keluar hanya kritik. Dahulu engkau menunggu kepulangannya. Sekarang pulang hanya membawa kelelahan dan kemarahan. Maka jangan heran jika hati perlahan menjauh. Rawatlah kembali, berikan perhatian, berikan penghargaan. Jadilah tempat istrimu merasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Kaum lahu rahimakumullah. Nomor 21, bagaimana dengan pesan untuk istri ini, untuk para wanita, untuk para istri? Wahai para istri, jangan menunggu suami menjadi sempurna baru engkau menghargainya. Jika ada kebaikannya, sebutkan. Jika ada perjuangannya, hargai. Jika ia melakukan kesalahan, nasihati dengan cara yang baik. Jangan menjadikan kekurangan suami sebagai bahan pembicaraan kepada semua orang. Rumah tangga membutuhkan tempat untuk menyimpan rahasia. Dan jika masalah sudah terlalu berat, carilah orang yang tepat untuk membantu, bukan orang yang justru memperbesar masalah. Ingatlah bahwa suami juga manusia. Ia bisa lelah, ia bisa salah, ia juga bisa gagal. Dan sebagaimana engkau berharap suamimu memahami kekuranganmu, ia pun membutuhkan seorang istri yang mampu memahami kekurangannya. Itu untuk pesan para istri. Yang ke-22, pesan untuk suami dan istri. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan menunggu pasangan pergi untuk menyadari betapa berartinya dia. Jangan menunggu rumah menjadi sepi untuk merindukan suara yang dahulu memenuhi rumah. Jangan menunggu anak-anak dewasa untuk menyadari bahwa masa-masa keluarga tidak akan pernah kembali. Kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar rumah, sementara orang yang selama ini menemani perjalanan hidup justru perlahan merasa tidak dihargai. Maka kaum dangu, sebelum mengatakan aku ingin mencari orang yang lebih baik, cobalah bertanya, sudahkah aku menjadi pasangan yang lebih baik? Nah, itu ya kaum dangu sampai dengan nomor 22. Mengak Kang Beni ada kata Rosan.
1: Ini menarik perihal perceraian, Bu Ustazah. Nah, Islam itu jadi memperbolehkan begitu ya seseorang untuk bercerai. Tapi apa syaratnya, Bu Ustazah? Karena kan cerai sendiri dibenci Allah begitu, Bu Ustazah.
0: Nah, itu abghadul halal ilallah at-talak ya.
1: Mm-hmm.
0: Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah tolak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus nama emut Kang Beni penten pertolosan Kang Beni teh nu samingan ka bae kumaha teh. Jadi perkawis kalau ada masalah gitu ya. Bagaimana?
1: Yeah.
0: Nah, itu tadi dibahas di ayat yang kita baca tadi itu Kang mm-hmm. Beni.
1: Yeah.
0: Jadi ada step-stepnya kalau rumah tangga sudah mulai merenggang gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di ayat 35 surah An-Nisa ya tadi mm-hmm. ayat 35 An-Nisa, wa in khiftum shiqaqo bainihima. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, mm-hmm. yakni apabila perselisihan di antara kedua belah pihak telah membesar mm-hmm. dan menguat. Fa'asu, maka kirimlah gitu kan ya.
1: Baik.
0: Yakni kepada kedua belah pihak, suami dan istri. Jadi ada perwakilan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, sebagai apa? Sebagai hakama, seorang hakim.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yakni untuk memutuskan perkara di antara mereka berdua. Dan hakim atau mediator ini dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini, baik itu secara keilmuan, agama dan sifat adil.
1: Yeah.
0: Jadi jangan asal curhat gitu ya Kang Beni kepada orang yang enggak tepat, ujung-ujungnya kan yang tadinya bisa dipertahankan ini malah mm-hmm. jadi bercerai gitu kan ya.
1: Okay.
0: Karena apa? Allah menuliskan bahwa kedua hakim atau mediator ini berasal mm-hmm. dari kedua belah pihak, suami dan istri. Dan ini bisa jadi karena mereka lebih mengetahui ahwal dari suami mm-hmm. istri gitu ya.
1: Yeah.
0: Lebih dapat menjaga rahasia.
1: Baik.
0: Dan lebih mengharapkan perdamaian di antara keduanya dan kebaikan hubungan keduanya. Nah, hal ini kaum dan rahimakumullah dilakukan apabila belum diketahui siapa yang bersifat buruk dan lalai mm-hmm. di antara suami istri tersebut. Adapun jika telah diketahui, maka yang harus dilakukan adalah menyerahkan hak yang dilalaikan dari salah satu pasangan kepada yang berhak.
1: Mm.
0: Jadi tetap Kang Beni kada ada mediator ya, ada orang yang menengahi dulu gitu, jangan asal langsung bercerai. Maka punten-punten kalau kita datang ke pengadilan pun gitu ya, tetap ada mediator dulu, mediasi dulu gitu, ditanya dulu, dan bahkan ada pertanyaan panjang katanya ya, panjang sekali, karena sebetulnya kan tadi ya hadis Rasulullah, abghadul halal ilallah at-talak, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah tolak.
1: Yeah.
0: Jadi kedua hakim atau penengah tersebut harus mengerahkan
1: mm-hmm.
0: seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih.
1: Yeah.
0: Gitu Kang Benia.
1: Mm-hmm.
0: Jika mereka mampu memperbaikinya, baik dengan mewajibkan pemberian nafkah, baik itu sedikit atau banyak, menghentikan kelalaian yang terjadi, menahan mm-hmm. pemberian nafkah, atau dengan hal lain.
1: Yeah.
0: Dan apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka hal itu boleh mereka lakukan.
1: Hmm.
0: Namun kau dangu, pendapat lain mengatakan kedua hakim tersebut harus mengangkat permasalahannya ke kodi terlebih dahulu.
1: Hmm.
0: Dan perceraian pasangan ini tidak sah tanpa putusan dari kodi atau ke pengadilan agama.
1: Hmm.
0: Nah, tadi, ada kalimat yurida jika keduanya gitu ya.
1: Ya.
0: Yani kedua hakim atau penengah itu menghendaki apa? Islaha,
1: mm-hmm.
0: perbaikan. Yani perbaikan antara pasangan suami dan istri.
1: Iya.
0: Iwaffiqillahu bainahuma. Niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Yakni kaum dan rahimakumullah, Allah akan memberi taufik kepada pasangan itu sehingga dapat kembali kepada keakuran dan pergaulan yang baik. Jadi gitu ayat step-stepnya Kang Beni.
1: Terus ya.
0: Gitu,
1: jadi tidak langsung bercerai Bu Ustazah ya, tapi juga ada tahapan-tahapannya sehingga memungkinkan untuk rujuk kembali begitu Bu Ustazah ya.
0: Leres. Karena punten pisannya kalau dengan bercerai itu kan harus dipikirkan tuh kayak gini, anak siapa yang membiayai ini? Pasti suaminya gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi suami itu harus membiayain anak sampai dia ya paling tidak menikah lah gitu mm-hmm. ya. Karena itu kan kewajiban seorang ayah.
1: Mm-hmm.
0: Karena memang ada yang menarik bercerai, tetapi mm-hmm. Masya Allah si istrinya itu, mantan istrinya itu tetap dibiayain juga gitu kan.
1: Hmm,
0: nah karena berpisahnya dengan baik-baik.
1: Yeah.
0: Nanti kemudian di segmen terakhir ada kisah ya yang luar biasa.
1: Mm-hmm.
0: Perceraian, dan memang dia cerita
1: mm-hmm.
0: dan bahwa saya sudah tidak mencintai suami saya lagi. Tapi insya Allah paling tadi akhir ya. Mangga, kumaha Kang Beni.
1: Ya, lajeng iya perihal talak yang ya apa ya, katanya begini Bu saja. Pria kalau misalnya menyebutkan talak, baik itu secara langsung begitu ya, to the point, tapi juga ada yang melewat sindiran ya Bu Ustazah. Ini apakah memang dihitung begitu talak ini Bu Ustazah?
0: Jantan harus dengan yakin dan dari hati Kang Beni ya. Sumawi, kalau suami mengatakan A, itu menjadi hukum itu berlaku. Gitu. Ini jangan hanya talak, hanya mengatakan zihar ya. Apa zihar teh? Menyerupai punggung ibunya, istrinya seperti punggung ibuku. Nah itu terkenging. Itu ada batasan-batasannya. Nah jadi tolak itu apa, perihal tolak itu mesti itu dari suami. Dan itu jangan main-main dengan tolak. Apalagi kalau saya tolak tiga, aduh hati-hati. Sudah tolak tiga itu sudah tidak bisa lagi dirujuk istrinya. Harus ada muhalil, atau muhalil harus ada orang lain yang menikahi istrinya, mantan istrinya dulu gitu.
1: Diselang gitu Bu Ustazahnya.
0: Diselang. Numawi hati-hati, laki-laki mah tekenya asalnya rio cerai gitu kan. Tapi kalau wanita bari sakumaha kalimatna dugi ka sarupa paripaosna mah nangis darah aja nanah. Saya mau menceraikan Akang, enggak bisa.
1: Enggak bisa,
0: karena kalimat yang apa namanya menjadikan sahnya perceraian kalau itu dilontarkan dari istrinya.
1: Karena itu Bu Ustazah, apakah hubungannya karena yang melakukan kabul pada ini gitu ya, akad nikah begitu?
0: Nah, yang kabul itu kan calon suami ya ketika
1: suami,
0: itu ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak bisa. Nah, itu kecuali kalau tadi ayat 35 surah An-Nisa sudah ada yang menjadi mediatornya gitu.
1: Iya.
0: Kalau sudah tidak dipertahankan ya emang enggak, tapi dengan cara yang baik-baik. Tidak boleh dengan cara yang ujungnya nanti saling membuka aib kan tetap dibahas ya. Jangan saling membuka aib kalau memang itu harus ada yang bercerai. Tetapi sayang ya, Numawi tadi komunikasi nih yang paling penting. Jalan berdua, terkadang wakan cacanak tuh murang kalimakun weh, duaan weh, hela quality time gitu. Jadi ada waktu yang berdua berkualitas, kadang bisa jadi itu akan lebih baik gitu ya. Saru paripos memang wios nyewa hotel berbintang 4 gitu atau 3 gitu ya. Untuk saling bercerita, titipkan weh putra urang maka incu kan nenek nah lah sakedap gitu kan. Kita berdua dulu gitu Kang Beni.
1: Jadi
0: insya Allah rumah tangganya akan menjadi berkah dan awet sampai kematian memisahkannya.
1: Gitu ya,
0: betul.
1: Baik. Bu Ustazah, rupina orang jadah lasa kedap. Mohon penginten ke orang teras kendainya. Kita lanjutkan kembali kaum dangu. Setelah kita dengarkan dulu pariwara yang akan lewat. Tetap bersama kami kaum dangu di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kalau Anda masih mendengarkan ya kajian di pagi hari ini, kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD dengan topik bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta bagian kedua. Ibu Ustazah, kita lanjut kembali tadi ya, seru sekali tadi kita mendengarkan dan juga membahas perihal bertahan dalam rumah tangga yang tanpa cinta begitu dan begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah perihal bagaimana seorang suami atau seorang pria harus menjaga lisannya, Bu Ustazah ya, agar betul, tidak mudah begitu mengucapkan kata talak begitu. Nah ini, tapi kalau misalnya ucapan talak yang disampaikan terbilang atau tergolong main-main, Bu Ustazah bagaimana? Tetap juga begitu, Bu Ustazah?
1: Kalau main-main
0: sindiran atau mungkin
1: ya, belum terjadi sindiran itu. Kenapa? Karena itu kan main-main ya. Tetapi punten-punten, walaupun itu tidak menjadi hukum, hati-hati aja, tekenging aja intinya. Jadi harus di keep ya si mulut ini untuk tidak mengatakan saya cerai kamu, atau hanya gini, saya akan pulangkan kamu ke ibumu gitu. Itu sudah sindiran sebetulnya. Nah, cuma kalau menurut saya itu pilih ya, untuk ikhtiat aja Kang Beni, jangan katakan itu ke hadapan istri kita, hati-hati. Bagi kalau udah terjadi tolak kan, seadanya berhubungan suami istri, padahal itu tolak di jantan zina kan, seterasna.
0: Ya,
1: jadi hati-hati aja, para suami mah tekenging aja mengatakan itu. Supaya pernikahan ini berkah ya.
0: Baik. Silakan Bu Ustazah dilanjut kembali, Bu Mangga.
1: Kaum dangu rahimakumullah. Ada kisah inspiratif sebetulnya ya. Jadi kisah istri Sabit bin Qais ketika cinta tidak lagi ada. Jadi seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan keadaan rumah tangganya dengan suaminya. Sabit bin Qais radhiyallahu an, ia tidak mencela agama dan akhlak suaminya. Ia hanya merasa tidak sanggup melanjutkan rumah tangga karena hatinya sudah tidak memiliki rasa cinta kepadanya. Ini dalam riwayat ini, dalam hadis ya yang luar biasa, makna daripada hadis itu begini. Istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Maksudnya, aku khawatir tidak mampu memenuhi hak suami karena sudah tidak mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya, maksudnya mahar diantaranya gitu ya? Ya, menjawab ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan satu talak. Ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kaum dangu rahimakumullah. Pelajaran yang sangat dalam. Kisah ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa seseorang berpura-pura mencintai pasangannya selamanya. Tetapi perhatikan sikap wanita tersebut. Ia tidak berkata suamiku orang jahat, tidak ya. Ia tidak membuka aib suaminya juga. Ia bahkan mengakui, aku tidak mencela akhlak maupun agamanya. Masalahnya adalah hatinya sudah tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan baik. Ini sangat penting untuk kita renungkan dan kita sampaikan kepada orang lain juga, atau mungkin diri sendiri. Karena tema kita itu bukan pokoknya harus bertahan walaupun sudah tidak ada cinta. Tetapi ketika cinta melemah, jangan buru-buru menyerah. Perjuangkan jika masih mungkin diperbaiki. Namun jika hati sudah berada pada keadaan yang membuat hak pasangan tidak dapat ditunaikan, Islam juga menyediakan jalan keluar yang baik. Seperti tadi di dalam surah An-Nisa ayat 35 gitu ya. Jadi bertahan bukan tujuan mutlak. Yang menjadi tujuan adalah menjalani pernikahan dengan ma'ruf dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisahnya luar biasa ya, bahwa ya tidak, akhirnya pada saat sudah selesai bercerai tidak saling membuka aib seperti yang tadi pesan-pesan yang sudah sampaikan ya. Jadi boleh berubah tapi tolong jangan membuka aib. Bahkan tetap harus ada silaturahim, berhubungan antara keluarga, dan itu ada batasannya, bukan lagi suami kita gitu. Itu Kang Benny, kisah yang sudah kita bahas di dalam mencintai sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga gitu. Jadi emang enggak, misalkan saya atau tercinta nih ke pasangan teh, emang enggak, tapi alasannya apa dulu gitu ya. Tapi kalaupun tidak menyampaikan alasan ya sudah tidak ada aja. Tetapi tadi kalau istri yang menyampaikan itu harus dikembalikan tuh maharnya. Nah itu namanya hulu. Kalaupun jadi hulu itu bercerai dan seluruh biaya perceraian itu adalah istri gitu. Dan istrinya kois tadi, mangga saya sampaikan kembali. Kecuali kalau ada udah dikasihkan tuh maharnya, mangga we. Itu kan bagian daripada apa ya, kebaikan ya dari suaminya gitu.
0: Tapi kan sebetulnya tapi kan mahar tidak seberapa Bu Ustazah, tapi bukan buat untung rugi kalau begitu ya Bu Ustazah ya.
1: Sanes. Malah itu kan disebutnya tadi kebun ya. Kebun itu kan ya saya kembalikan lagi kebun itu gitu. Masya Allah kan ya. Ya udah, terima aja kata-kata Rasulullah kepada suami, terima ya, ini pemberian dari istrimu. Ya gitu. Jadi lebar sih sebetulnya ya. Makanya aduh, makanya ada lagu itu ya Kang Benny. Mungkin Kang Benny apa rasa cinta itu kan ada ya. Lagu siapa itu, asal aja makhluk yang melata aja punya rasa cinta, apalagi betul kita gitu. Jadi cinta itu harus dibangun. Makanya dalam surah Ar-Rum ayat 21 sakinah mawadah warohmah, bahkan ada mahabbah sebelumnya, terus ada wadawah. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada saling menasehati. Dan kita yang dinasehati harus menerima kalau memang betul-betul kita salah. Jadi saur pengamatan Abdi Makan Bini itu kurangnya komunikasi itu aja. Jadi komunikasi itu yang menipis ya. Sehingga kita tidak tahu sih apa maksudnya dan maunya gitu. Nah makanya kalau di rumah itu kena ngobrol sarang isaroge sarang suami istri mata kayak pada diem-diem.
0: Saling iya, saling berkomunikasi, saling menyampaikan unek-unek gitu ya Bu Ustazah.
1: Mohon.
0: Baik. Jadi memang intinya komunikasi di sini antara pasangan begitu Bu saya, supaya mengurangi interpretasi yang beda begitu Bu Ustazah ya. Terkadang juga kalau misalnya rumah tangga pasti mengalami pasang surut tadi ya Bu Ustazah, kalau masalah cinta mah pasti turun naik gitu lah Bu Ustazah. Jadi
1: tidak selamanya ada gitu, tapi mohon, kalau enggak ada tadi di dicas lagi.
0: Betul,
1: ayo
0: betul,
1: kita ngobrol yuk. Nah, sebetulnya yang harus mengajak damai itu soal Kang Benny istrinya, tapi carogena.
0: Keduanya sih Bu Ustazah.
1: Keduanya. Tapi kalau yang lebih kalau merujuk kepada Al-Qur'an, siapa saja, betul-betul kata Kang Benny ya, siapa aja yang mau mengajak damai, akrobolit takwa itu lebih dekat pada takwa, maka berlomba-lombalah untuk bertanya duluan, menyapa duluan, takwa itu gitu. Jangan dibiarkan. Kan ada kalau saya menyampaikannya gini ke setiap pun ternyata usia, pokoknya boleh kita tidak bertegur sapa dengan suami kita, jangan lebih dari 1 jam. Nah, kalau lebih dari 1 jam, siapa aja yang bertanya duluan, akrobolit takwa. Waduh, makanya abis macam sok 5 jam. Ya makanya kebanyakan dan kelamaan saya bilang gitu. Jadi mangga mudah-mudahan kaum dangu yang masih memiliki pasangan jangan sia-siakan kesempatan ibadah ini. Karena nikah itu adalah ibadah ya, yang betul-betul Allah inginkan, bahkan Rasulullah sendiri mencontohkannya. Setengah agama itu dipenuhi dengan menikah. Kalau yang belum menikah gitu ya, enggak.
0: Nah, satu lagi pertanyaan Bu Ustazah untuk mungkin menutup ya pagi hari ini gitu. Nah ini Bu Ustazah, kalau misalnya adakah contoh atau harus bagaimana pula kalau misalnya ada rumah tangga yang sebenarnya tidak dilandasi dengan cinta, tapi hanya sekedar jadi sebuah tanggung jawab gitu, rasa cintanya mungkin sudah pudar atau mungkin diawali dengan hanya sekedar tanggung jawab saja begitu Bu Ustazah, misalkan dijodohkan seperti itu Bu Ustazah, sehingga tidak timbul cinta gitu, atau cintanya sudah pudar tapi hanya sekedar tanggung jawab mengurus anak, atau mungkin sudah menikah begitu Bu Ustazah. Kalau begitu bagaimana Bu Ustazah?
1: Kan tekeng yang pura-pura.
0: Tekeng yang pura-pura. Ayo, kan, ya.
1: Tidak ada tekeng yang pura-pura aja dalam rumah tangga. Contoh seperti kisah tadi istri Sabit bin Qais ya. Nah terus dia cerita banyak manggawe, tapi kadukannya kepada orang yang tepat, itu pada Rasulullah gitu ya. Konsul saya ya kepada alim ulama, ustadz-ustadzah, atau mediasi tadi keluarga gitu. Nah jadi tekenging ada kepura-puraan.
0: Pura-puraan gitu ya.
1: Iya. Dan sebetulnya cinta itu biasa dipupuk Kang Beni. Tadi Kang Beni menyinggung tentang perjodohan. Punten kaum langu, saya bukan berarti saya adalah role modelnya gitu ya. Saya ini dijodohkan sebetulnya. Dijodohkan atau tidak, tapi kan dijodohkannya oleh dikenalkan dengan orang-orang baik gitu kan, oleh kakak saya Ustaz Nanang. Ya boleh saja cerita, saya tanya mas ya tuh ada gini ah enggak ah gitu kan, karena saya juga udah punya gitu kan ketika itu. Tapi masya Allah kita beristikharah di situ. Dan akhirnya pun ta'arufnya pun bahasa kita pacaran gitu ya, terus nikah. Terus bagaimana ya, nah disinilah justru malah bumbu keindahannya ada. Jadi dua pun anak atau besar lagi kan, itu berawal dari dijodohkan.
0: Jadi rasa cinta itu bisa dipupuk begitu Bu saja ya. Kalaupun misalkan turun naik, cintanya ini bisa dikembalikan lagi atau dipulihkan, bahkan lebih baik lagi gitu ya rasa cintanya.
1: Malah punten-punten karena saya dijodohkan ya, punten pisan kaum dangu semuanya. Jadi saya tuh bertanya aja ke ibu mertua, ke mama, nah gimana sih kebiasaan suami saya tuh gimana gitu, maunya teh gimana. Hanya di situ belajar dari ibunya, gitu. Jadi ada pembelajaran langsung dari ibunya, maunya teh begini. Ya kan abi mah panteteran dijodohkan kan. Jadi ya Allah, hanya belajar dari situ.
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Baik. Gitu, ya. Wah, luar biasa nih Bu Ustazah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kita ya Bu Ustazah ya, yang mungkin sedang mengalami komunikasi yang kurang baik begitu ya antara pasangan. Mudah-mudahan jadi pelajaran gitu. Baik.
1: Kunci nama taruh di payun. Duluan itu takwa.
0: Gitu. Jadi lebih awal menyapa, bertanya begitu ya, atau mungkin yang memberikan perhatian. Baik, Bu Ustazah, harus kita akhiri nampaknya karena kita mohon mudah-mudahan KK Payuna urang tiasa ngobrol deui ngeunaan perihal yang sama begitu ya Bu Ustazah ya.
1: Insyaallah. Kaum dangu rahimakumullah, juga Kang Beni, mari sama-sama kita untuk sebetulnya bermuhasabah aja ya. Kita renungkan, mungkin selama ini kita merasa pasanganku sudah tidak mencintaiku. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah aku masih mencintainya dengan cara yang Allah sukai? Mungkin kita berkata, dia sudah berubah. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah aku masih memberikan alasan baginya untuk tetap dekat denganku? Mungkin kita berkata, aku sudah lelah. Tetapi pernahkah kita berkata, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dan sebelum kita meminta Allah memperbaiki pasangan kita, mari kita meminta Allah memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Karena boleh jadi pasangan kita bukanlah orang yang salah. Boleh jadi kita hanya sedang melihatnya melalui mata yang dipenuhi luka. Dan boleh jadi Allah masih menyimpan kebaikan yang sangat banyak di balik rumah tangga yang hari ini sedang kita anggap tidak lagi memiliki cinta. Semoga Allah melembutkan hati para suami dan istri. Semoga Allah mengembalikan mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat tumbuhnya iman, ketenangan, kasih sayang, dan akhlak. Itu kaum dan rahimakumullah, mari kita sama-sama juga untuk berdoa kepada Allah. Semoga doa yang akan kita panjatkan ini juga, bahkan tadi dalam muhasabah kita sudah berdoa, Nah, namun ini ada doa yang mudah-mudahan bisa dihafal juga nih oleh kaum dangu. Allahumma aslih zata bainina wa aslih lana fi azwajina wa zurriyatina waj'al buyutana buyutan mubarakah.
0: Amin.
1: Mil'uha al-mawaddatu warrahmah.
0: Amin,
1: ya Allah. Perbaikilah hubungan kami dengan pasangan kami dan keturunan kami.
0: Amin.
1: Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang diberkahi.
0: Amin.
1: Yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin, ya Mujibah Sa'ilin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya dan kita selalu memperbaiki diri kita dan hubungan keluarga lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Dan
0: ya Allah
1: membimbing keluarga kita semuanya. Amin.
0: Amin
1: ya Mujibah Sa'ilin. Hatur nuhun kaum dangu rahimakumullah dan juga Kang Beni. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis.
0: Subhanakallahumma
1: wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ustazah. Insyaallah. Mudah-mudahan tentunya manfaat untuk kita semuanya kaum dangu bagi Anda yang mendengarkan yang saat ini tentunya juga ya. Dan yang pastinya menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga keutuhan rumah tangga kita memperbaiki diri pribadi masing-masing memperbaiki komunikasi kita di berhubungan suami istri begitu ya. Baik, kita akhiri terima kasih untuk Anda semuanya tetap bersama kami di Perempat Hari Bandung. Saya Beni Hadiansa dan juga Ibu Ustazah Nimah Fauzia SPD Unud pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.